0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lepas dari jam 7 pagi, seru cakra arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa kondisinya, bisa Anda kabarkan ya di 0852 9001061. Seru cakra untuk video keseruan program Sabtu Bersyukur di hari ini nanti juga bisa dicek ya melalui akun Facebook kami Cakra Krisna, biar Anda tambah penasaran nanti ya untuk bisa datang hadir mengikuti Sabtu Bersyukur di minggu selanjutnya. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And Alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal naria until now?
3: Yeah, Alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal naria bagus kualitasnya, Alhamdulillah. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Banyakan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sementara untuk sasarannya, dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

Seruja kera pagar gedung negara Gerahadi Surabaya mengalami kerusakan saat aksi demonstrasi di kawasan tersebut memanas pada Jumat 26 Juni 2026. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, menyampaikan bahwa yang dirusak tersebut adalah pagar. Tim kepolisian sejak sore hari sudah memberikan pengamanan dan ruang bagi massa untuk menyampaikan aspirasi. Namun kondisi mulai tidak terkendali saat memasuki maghrib. Seiring dengan sejumlah orang diduga melakukan aksi perusakan dan pelemparan. Dalam aksi tersebut, polisi juga mengamankan belasan orang. Namun hingga kini jumlah pasti masih dalam proses pendataan. Pihaknya juga menyatakan bahwa dalam proses pengamanan belasan orang tersebut dilakukan tanpa menimbulkan luka. Langkah tersebut dilakukan karena situasi sudah membahayakan masyarakat dan massa itu sendiri. Sehingga dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas, diimbau kepada mereka untuk mundur dan juga didorong pelan-pelan ke belakang sampai ke bundaran air mancur. Dan kemarin alhamdulillah massa sudah cair, sudah kembali. Seperti yang diketahui Seru Cakra, dalam aksi tersebut Polrestabes Surabaya menerjunkan sebanyak 320 personil untuk mengamankan jalannya aksi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Jadi polisi ini menangkap belasan orang dalam aksi demo di Gerahadi Surabaya kemarin hari Jumat Seru Cakra. Akhirnya pengamanan tersebut ini berujung ricuh yang berlangsung di Jalan Gubernur Suryo depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kapolres memastikan proses pengamanan belasan orang tersebut juga berlangsung tanpa menimbulkan luka. Dan ini juga kemarin Seru Cakra berlangsung ricuh ya untuk aksi demonstrasi di Gerahadi Surabaya. Untuk pagi hari ini kami terima informasi juga kondisi di sana sudah kembali kondusif ya setelah malam ini ricuh. Bahkan dari pagar gedung Gerahadi pun mengalami kerusakan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Akhir pekan ya, Seru Cakra tempat wisata pasti akan cukup ramai. Kemudian jalan raya utama nanti siang hari juga akan lebih padat dari hari biasanya. Kalau pagi-pagi seperti ini masih cenderung lancar ya, karena masyarakat cenderung aktivitasnya di siang hari. Jadi kalau pagi-pagi masih cukup aman dan lancar seperti informasi yang sudah masuk ke Gatekeeper sejak jam 6 pagi ini. Untuk di menit ke-18 lepas dari jam 7 pagi bagaimana kondisinya? Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Pagi hari ini disampaikan Mbak Ana yang di kawasan Kertosono cuacanya mendung, redup ya. Kalau untuk arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu saya juga cek informasi statement Juanda BMKG dari Bapak Setiaris ini tadi yang menyampaikan bahwasannya memang hari ini itu banyak yang lebih didominasi dengan redup. Seperti di Kota Blitar, pagi ini redup sampai dengan jam 8 pagi, jam 9 sampai dengan jam 12 itu nanti cerah, lalu kembali redup di jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Sebentar, ini saya juga pengen cek yang di Nganjuk ya. Kalau untuk Nganjuk, nah jam 8 sampai jam 9 nanti itu lebih cenderung redup saja, Suri Cakra, akan cerah di jam 11 siang sampai dengan jam 5 sore. Nanti itu cerah begitu. Kalau untuk di Ngawi juga masih redup. Kemudian untuk di kawasan Trenggalek juga redup, bahkan redupnya mulai dari pagi hari sampai dengan sore nanti, lalu malam harinya itu ada hujan ringan. Kemudian di Tulungagung juga begitu, redup, kemudian di siang hari cerah, kembali redup lagi di jam 3 sore sampai dengan malam hari. Informasi selanjutnya ini tadi dari Pak Ilham menyampaikan di Kertosono Nganjuk, ini depannya Pasar Kertosono Baru, untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar. Erika.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Seru Jagra, kemarin kami terima informasi ada sebuah rumah yang ada di Jalan Raya Barito 1, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk mengalami kebakaran pada Jumat sore. Peristiwa itu diduga dipicu oleh korsleting listrik. Dari Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Sarana Prasarana Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima petugas sekitar jam 3 sore lewat 6 menit. Setelah menerima laporan dari warga, ini dari petugas siaga 1 Mako langsung menuju ke lokasi kejadian. Berdasarkan kronologi, kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat kepulan asap dari rumah korban. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, sambil melapor kejadian tersebut ke petugas damkar. Proses penanganan selesai di jam 4 sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang dialami oleh pemilik rumah. Dari petugas damkar juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya korsleting listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Hello, it's me.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ada Mas Mukhlis ini tadi menyampaikan istrinya beliau juga ikut upacara atau acara di Stadion Anjuk Ladang ya. Apel pembinaan dan penyerahan insentif 8.089 guru TPA atau TPQ dan Hufas. Nah, ini kabar dari Mas Mukhlis ini tadi di Prambon Nganjuk mengantarkan istrinya untuk ke stadion sudah sejak jam 6 pagi tadi berangkatnya.
0: Waduh, semangat semuanya ya ini padahal.
1: Semangat semua.
0: Acara yang di 7:30 pagi.
1: Betul, karena jaraknya mungkin juga agak jauh ya antara Prambon dengan kawasan Nganjuk, akhirnya berangkat jam 6 itu sudah mulai berangkat. Kemudian informasi dari Mas Rangga ini tadi juga menambahkan untuk siraman sedudo ya. Beliau nanti juga ingin hadir di hari Minggu 28 Juni 2026. Ini sudah sempat saya sampaikan bahwasannya untuk acaranya itu jam 9 pagi. Kemudian informasi masuk dari Ibu Latifah. Ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Jombang depannya ini depannya SPBU Bandar. Untuk saat ini lalu lintasnya ramai lancar saja. Kalau untuk cuaca juga masih sama, masih mendung juga untuk di Jombang, Erika.
0: Terima kasih informasinya, II Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Melintas di depan Stadion Anjuk Ladang, Seru Cakra harap hati-hati karena ada kegiatan apel ya di Stadion Anjuk Ladang pagi hari ini jam 7:30 pagi hingga selesai. Ada 8.000 lebih ya peserta yang akan mengikuti apel dan juga pembagian insentif tersebut. Sampaikan kepada kami apabila Anda juga melintas di sekitar wilayah Stadion Anjuk Ladang ya, kirim foto videonya di 0852 9001061.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Hari ini ada talk show Hukum Meja Hijau Seru Cakra jam 10 pagi sampai jam 11 siang dengan narasumber Dr. Eko Iswahyudi SHMH. Beliau merupakan dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri. Membahas terkait dengan akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi Anda bisa ikut berdiskusi ya. Silahkan di 0852-9001-061 menyimaknya melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store, serta yang pasti 106,1 Radio Cakra Krisna. Talkshow hukum sekarang setiap minggu ya Rika. Iya, sekarang talkshow hukum Meja Hijau setiap minggu ada. Kalau dulu kan 2 minggu sekali ya Seru Cakra. Alhamdulillah sekarang untuk talkshow hukum ini bisa kami hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu. Jadi 1 bulan ini 4 kali. 1 bulan 4 kali dengan 3 narasumber lagi ya, berbeda-beda. Pastinya nanti tidak bikin bosan Anda ya. Yang pertama tadi ada Dr. Eko Iswahyudi SHMH, kemudian juga ada Dr. Nur Hasanah SHMH, lalu juga ada narasumber yang lainnya, yakni ada Dr. Gunawan Haryanto SHMH. Ada 3 narasumber ya yang akan mengisi talkshow hukum Meja Hijau di setiap hari Sabtu. Jadi bergantian setiap minggu itu ganti-ganti Seru Cakra untuk narasumbernya agar tidak bosan. Kemudian juga pembahasannya lebih variatif gitu ya. Jadi Anda pun bisa ikut nimbrung sharing terkait dengan tema yang kita bahas di setiap hari Sabtunya.

Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra, masih di rumah saja atau sudah dalam perjalanan berangkat pagi-pagi agar tidak terjebak kemacetan. Kemarin itu sempat kami terima informasi di Pujon atau dekat sekitar Taman Kemesraan ya. Arus lalu lintasnya

0: kemudian juga tempat-tempat wisata lainnya ini mungkin bisa ditempatkan untuk waktu yang pas gitu ya. Kemudian juga perlengkapan-perlengkapan yang lengkap seperti baju ganti atau mungkin juga camilan, minuman, takutnya terjebak kepadatan, kemudian jauh dari minimarket untuk kita beli minum, karena akhirnya susah ya, beli camilan pun susah, beli makanan pun gak ada, seperti itu. Jadi makanan ini juga jangan lupa tetap harus ada di kendaraan, nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan, kepadatan, Anda tidak khawatir kembali. Yang paling penting juga jangan lupa cek kondisi kendaraan Anda sebelum Anda gunakan untuk perjalanan, apalagi perjalanannya jauh ya, pastikan semuanya dalam keadaan yang prima. Cek informasi ke IIS.
1: Pesan masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri dari Pak Yongki. Ini untuk golongan darah A stoknya ada 69 kantong, B 186 kantong, O 166 kantong, dan golongan darah AB ada 36 kantong. Dan untuk total keseluruhan 457. Dan untuk jadwal donor darah pagi hari ini bertempat di Taman Hijau SLG. Ternyata waktunya siang sih, jam 2 siangan. Nah, nanti Suruh Cakra yang mungkin lokasinya dekat atau lagi olahraga di sana atau memang sengaja ingin mendonorkan darahnya, yang di Kediri bisa langsung ke Taman Hijau SLG. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Dwi. Ini sudah nyampe di jalur Papar Kediri arah ke Gambeng Rejo, ramai dengan banyaknya kendaraan muatan barang. Erika.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk dari Pak Prasetya di jalur Kediri Kota menuju ke arah Jombang. Ini lewat Kunjang masih lancar, tadi lewat jalur Mbogo, kemudian lewat Pagu, Ngurah juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai untuk mendominasi pagi ini. Lalu dari Mbak Laila di kawasan Nganju Kota menuju ke arah Jombang sampai di seputaran Kertosono juga lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mas Naufal di Jatikelan Nganjuk arah Gondang, ini padat pagi ini jam-jam berangkat kerja. Ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong, juga aktivitas jual beli di area pasar cukup ramai, harap lebih hati-hati. Kemudian cuaca mendung disampaikan Mas Arif di kawasan Rejoso Nganjuk sampai menit ke 38 tadi diinformasikan masih mendung. Kemudian wilayah Saraden juga sama, Bu Ida menginformasikan masih mendung sampai sekarang. Untuk trafik kendaraan dominasi yang ke arah Surabaya, mulai dari truk muatan sampai kendaraan pribadi. Erika.
0: Terima kasih Alvan Amar dan juga Isatin Gatkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, kembali kami sampaikan berita nasional ya. Dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan membenarkan bertambahnya jumlah peserta latihan dasar kemiliteran program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang meninggal dunia. Total saat ini calon manajer yang meninggal menjadi 4 orang. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Rico Ricardo menyampaikan bahwa peserta terakhir yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Rico menjelaskan Rifki sempat menjalani perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat dini hari. Menurutnya, Rifki mengalami sesak nafas saat mengikuti kegiatan Latsarmil pada Kamis 25 Juni 2026 dan langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan Satik Yon Parako 465. Namun di tengah kegiatan pendidikan, kondisi kesehatan Rifki kembali menurun sehingga dibawa ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan secara optimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 sekitar jam 12:30 dini hari.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra dimanapun Anda berada. Info solar untuk hari ini, Seru Jakra, bagaimana ini solar aman atau tidak di SPBU yang Anda singgahi? Atau mungkin sudah kosong seperti yang ada di wilayah Mojokerto ya, Seru Jakra, semalam antrinya panjang, pagi ini kosong. Bahkan informasi yang kami terima kosongnya dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai pagi ini ya, lepas dari jam 7 pagi belum ada update lagi sudah terisi atau belum solar di SPBU wilayah Mojokerto. Trowulan ini kalau nggak salah ya tadi, bisa Anda sampaikan kembali kepada kami ya, Seru Jakra. Kemudian di wilayah Trowulan hari ini juga ada nyadran ya di salah satu desa yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, sehingga arus lalu lintas cukup ramai, ada banyak peserta yang juga mengikuti acara tersebut untuk memeriahkan ya. Anda melintas di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, bisa Anda sampaikan kepada kami kondisinya seperti apa, atau mungkin melintas di wilayah lain ya, 0852 9001 61. Ke gatekeeper dulu, Is.
1: Pak Andika menanggapi juga kalau kemarin itu di SPBU Pare Kediri antriannya juga sampai dengan malam hari. Ini SPBU yang arah ke jalur pelemahan Kediri, ada di sisi selatan jalan. Beliau menyampaikan cukup antri panjang sekali, dan semalam untuk stok solar itu ternyata juga menipis sekali. Jadi kalau untuk Pertalite ada, tapi antriannya pun juga sangat panjang. Kemudian ada Bu Lestari, pagi ini perjalanan menuju ke arah Malang, ini sudah nyampe di Kasembon. Kasembon Malang untuk cuaca masih redup saja, arus lalu lintas disampaikan masih cukup aman di pagi-pagi ini. Kemudian kalau Pak Bastomi, sekitaran jalur arah ke Tulungagung, ini tepatnya di Mojo Ploso Kediri lumayan ramai di kedua arahnya. Banyak kendaraan roda 2, roda 4, truk muatan barang juga banyak yang melintas, mohon untuk hati-hati. Lalu dari Pak Irfan, ini lewat di jembatan Wijaya Kusuma. Untuk info arus lalu lintas juga sama-sama ramainya di kedua arah, arah ke Ploso maupun arah ke Keras Kediri. Beliau ini tadi perjalanan dari Tulungagung, sekarang menuju ke arah Gamping Rejo Kediri. Erika.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, kata tadi dari Mbak Dinda menanyakan untuk perjalanan di pagi hari ini untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Surabaya. Ini sudah sampai Mengkreng, tanya kalau lewat arteri wilayah Jombang, Mojokerto sampai ke Surabaya bagaimana kondisinya. Lalu Mbak Rahma di seputaran Patian Rowonganjuk menambahkan cuaca masih mendung, lalu lintas juga ramai lancar, dominasi untuk roda 2 pribadi, jalur Patian Rowo yang arah ke Kertosono yang mendominasi untuk keramaian pagi ini. Kemudian dari Pak Saiful tadi menambahkan perjalanan Madiun ke arah Nganjuk lewat ruas tol, ini sudah turun di Ketel Begadung arah ke Sukomoro lewat bypass, masih cukup lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian dari Mbak Zaskia untuk di kawasan Gurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar. Tadi lewat Simpang Lima Gumul, kemudian lewat depan kantor Pemkab juga tidak ada hambatan. Hanya beberapa persimpangan dengan traffic light sempat terjadi penumpukan. Tapi untuk selepas itu masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu lewat WA masuk tadi disampaikan oleh Bu Herlina di Warujaya Nganjuk juga menambahkan cuaca masih mendung. Kemudian cuaca mendung juga disampaikan Mbak Vina di Perak Jombang, ini masih mendung untuk lalu lintas jalur arteri mulai dari truk muatan sampai roda 2 pribadi sudah mulai ramai, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dan juga Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah pada sarapan atau belum, Seru Jakra? Hampir masuk di jam 8 pagi ini, jangan lupa sarapan ya. Sarapan pagi disarankan itu 2 jam setelah bangun tidur.
3: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
0: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis, dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

Ya, Suri Jokra, masih kami tunggu ya kabar dari Anda bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda. 0852 9000 1061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya kepada kami. Untuk informasi yang kami terima, sebagian videonya sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna, bisa dicek ulang ya, Seru Cakra. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi, sehat selalu.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, sedulur cakra. Saya Isatin yang akan bertugas untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda pagi hari ini. Kalau sejak jam 6 pagi tadi tuh lebih cenderung redup ya di Nganjuk dan sekitarnya. Bagaimana untuk di jam-jam 8 pagi ini, daerah Kediri, Tulungagung, Jombang, dan juga daerah Surabaya, nanti boleh dikabarkan lagi ya. Update perkembangan jalur serta cuaca yang mungkin Anda saat ini melintas di sana. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Untuk lokasinya, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Anda hari ini yang beraktivitas di dekat Stadion Anjuk Ladang, mohon untuk lebih hati-hati dan waspada banyak kendaraan yang menuju ke lokasi, karena sejak jam 6 pagi tadi sampai dengan hari ini masih cukup ramai di sana. Ada apel pembinaan dan penyerahan insentif 8.089 guru TPQ atau TPA dan Hufas. Nah, untuk acaranya sudah berjalan sejak jam 7.30 pagi. Ini tentunya akan berlangsung yang lama juga ya, karena mengingat ada ribuan peserta di sana. Termasuk juga yang mungkin Anda adalah keluarga atau guru ngaji yang ikut apel di sana. Kirimkan ya dokumentasinya seperti apa lewat 0852-9010-61. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, Is, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko untuk jalur Jatikalen masih mendung.
0: Baik.
1: Arah ke pelosok Jombang sampai di jalur Megaluh juga masih aman dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian tadi masuk disampaikan lewat WA oleh Pak Dustin di Purwo Asri menuju ke arah Kediri Kota. Sampai simpang 4 Pasar Papar juga masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Mas Abimanyu, jalur Warujayang yang ke arah Nganjuk, ini sampai di Sukomoro juga masih aman. Pak Saputra Pace mendung juga di sana. Pak Riki di SPBU Baron, ini untuk antrian BBM juga cukup panjang, Is. Oh, Klinter ternyata, SPBU okay. Klinter Kertosono. Antrian BBM cukup panjang, solar dan juga Pertalite ini cukup lumayan antriannya, nggak sampai ke jalan tapi cukup lumayan panjang untuk pagi hari ini. Mas Dias, Mojokerto ke arah Kediri Kota, baru sampai di flyover Peterongan, hati-hati truk yang dilaporkan mogok di atas flyover Peterongan ini masih di lokasi. Ada dua truk yang berhenti di jalur Surabaya ke arah Madiun, lajur yang paling selatan. Jadi satu lajur masih bisa dilalui, yang arah Surabaya menuju ke Madiun bisa lebih hati-hati saja di atas flyover Peterongan Jombang, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Juru Jagrah Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan dengan menggelar apel pembinaan dan penyerahan insentif bagi ribuan guru mengaji di Stadion Anjuk Ladang. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan kegiatan itu ini diikuti oleh sekitar 8.899 guru TPA atau sekitar 8,8-an lah ya. Ini tidak hanya dari TPA, TVQ, dan juga Hufats dari seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Ia menjelaskan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dijadwalkan hadir langsung dalam apel pembinaan dan penyerahan insentif yang dimulai jam 7.30 pagi. Menurutnya, pemberian insentif kepada guru ngaji telah menjadi program yang rutin yang dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Program itu tidak hanya menyasar guru TPA dan TPQ, tetapi juga guru keagamaan dari agama lain yang berada di bawah koordinasi bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA. Para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan seperti Jatikalen, Luyu, hingga Sawahan datang secara berkelompok menggunakan kendaraan minibus, elf, dan kendaraan lainnya. Bahkan sejak pagi hari tadi, ribuan peserta telah memadati area Stadion Anjuk Ladang. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 6 penerima manfaat. Guru TPA dan TPQ di Kabupaten Nganjuk diketahui telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi para pendidik keagamaan.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Nah, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Silakan tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang juga di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Effendi untuk jalur di Kertosono ini seputaran stasiun Kertosono yang arah Kembaron lancar untuk pagi hari ini dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mm-hmm. Pasar Baru Kertosono tadi cukup padat, banyak pedagang kaki lima di tepi jalan, jadi lebih hati-hati. Untuk kawasan lain, wilayah Kertosono masih lancar, tidak ada titik kepadatan, hanya perlu hati-hati di beberapa titik banyak pedagang untuk pagi ini. Di seputaran Pasar Baru, kemudian di Taman Kutha Kertosono sampai di sekitaran stasiun dan juga di SPBU Kertosono ini cukup ramai tadi dilaporkan. Pak Rizky Anwar di Warujayang menuju ke arah Baron ini sudah sampai di Simpang 3 Tugu Jotos Pasar, juga lancar. Untuk pagi ini masih mendung, menit ke 20 lepas dari jam 8 masih cukup mendung kondisinya. Pak Vicky di Papar menuju ke arah Pare sampai di Tugu Garuda Pare juga masih aman, mendung juga dilaporkan. Pak Muhammad Nasir di kawasan Mojoroto ini di Bundaran Taman Sekartaji menuju ke arah kota masih lancar, naik jembatan Brawijaya juga tidak ada hambatan, masih cukup berawan juga, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda, Suri Cakra di 0852-9010-61.
2: Ayo Tolan, Radio Cakrakrisna.
4: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air Terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk Air Terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Ya, sedulur Cakra, peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer kini bertambah menjadi 4 orang. Dengan korban terbaru bernama Muhammad Rifki Rinaldi Gunawan. Pada 25 Juni kemarin, Rifki ini mengalami sesak nafas. Setelah sempat membaik, kondisi memburuk kembali terjadi di sore harinya hingga dirujuk ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa dan dirawat di ICU. Sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia kemarin di 26 Juni 2026 dini hari. Kementerian Pertahanan Kemenhan menyatakan bahwa Rifki ini telah lolos seleksi kesehatan sesuai dengan ketentuan. Kemenhan juga mendampingi keluarga serta membantu pemenuhan hak-hak almarhum. Kemenhan bersama Panitia Seleksi Nasional tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program SPPI ini. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa investigasi sedang berjalan. Namun sejauh ini tidak ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan latihan dasar militer tersebut. Jadi untuk total keseluruhan yang mengikuti latihan tersebut ada ribuan ya, dan yang meninggal dunia ada 4 orang per 26 Juni 2026 dini hari.

106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Akhir pekan, jalur menuju ke arah Kota Batu seperti apa? Menjadi salah satu destinasi tempat-tempat wisata yang menjadi idola bagi seluruh Cakra ya. Banyak sekali ini yang mengarah ke arah Kota Batu, Kota Malang. Namun mohon untuk lebih waspada ketika arah ke Kota Malang, karena untuk di jalur Klemu ya, Seru Cakra, ini sudah ditutup bagi kendaraan roda 4. Hanya kendaraan tertentu seperti roda 2 yang arah ke Paralayang saja yang diperkenankan untuk melintas di sana. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4, selain yang ini mengarah ke Kota Batu dan juga mengarah ke Malang, tidak diperkenankan melintas di sana karena rawan sekali terjadi insiden lalu lintas ya. Jalur tersebut sebetulnya sudah mulai ditutup itu sejak tahun lalu ya. Ditutup lalu dibuka kembali, ditutup kembali dan ditutup agak lama itu semenjak hari raya kemarin, hari raya Idul Fitri sampai dengan saat ini. Jadi enggak bisa ini lewat jalur Klemu. Ini Anda harus lewat jalur Payung ya, walaupun lebih lama tapi jalur tersebut ini adalah jalur yang lebih aman bagi pengguna jalan ya, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kayaknya memang jaraknya itu mungkin ada ya, kalau sampai 3 km gitu ya. Kalau lewat Payung lebih lama arah ke Pujon maupun arah ke Kota Batu, tapi itu lebih aman Seru Cakra daripada Anda mengharapkan lewat di jalur Klemu yang turunannya itu cukup berbahaya, atau tanjakannya kalau dari arah berlawanan cukup berbahaya sekali. Sehingga untuk Anda yang sudah melintas jalur Kasembon lalu Ngantang, Pujon, seperti apa boleh dikirimkan untuk dokumentasinya ya. Saya ke gatekeeper dulu. Erika, silakan. Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Kasnan. Ini melintas di Jembatan Kertosono dari Nganjuk Kota, ternyata Is mengantarkan anaknya di stasiun Kertosono akan ke Surabaya biasa. Ini naik kereta lokal ya Is ya, ke arah Kertosono. Orang tuanya sekalian jalan-jalan ke wilayah Kertosono akhirnya ya. Nganjuk Kota sampai Jembatan Kertosono, ini tadi kabarnya juga ramai lancar ya. Terlihat di beberapa SPBU yang dilewati oleh beliau, ini tadi juga antrian kendaraan untuk Pertalite ini juga lumayan panjang ya di beberapa wilayah. Sementara solar ini tidak ada antrian, maksudnya tidak seperti pemberitaan semalam itu loh Is ya. Oh, yeah. Semalam kan sampai antri-antri jalan raya pun akhirnya juga digunakan untuk mantri gitu ya. Pagi hari ini tidak sampai di jalan raya, tidak sampai mengganggu pengguna jalan yang melintas. Kondusif ya, harus lalu lintas dua arah juga tidak ada hambatan. Cuaca disampaikan juga cerah saja. Kemudian saya terima informasi terkait dengan kebakaran rumah di wilayah Jombang kemarin Is. Jadi kemarin saya itu juga sempat komunikasi dengan Bapak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, terkait dengan kebakaran tersebut. Dan beliau juga sudah membenarkan ya bahwa memang betul ada kebakaran di Desa Klitih masuk Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang kemarin siang, hari Jumat siang ya, sekitar jam 11. Untuk kebakaran ini membakar salah satu rumah warga ya, salah satu rumah milik warga. Dan informasi yang kami terima, untuk api diduga berasal dari tungku kayu yang sebelumnya digunakan pemilik rumah untuk menggoreng keripik pisang. Setelah selesai memasak, korban meninggalkan dapur untuk sholat. Nah, diduga bara api di dalam tungku ini masih nyala dan akhirnya kembali membesar hingga menyambar bagian dapur lainnya seperti itu. Jadi dari tungku api ya yang masih menyala
kemudian merembet ke bagian-bagian lainnya. Okay. Ini akhirnya tidak hanya dapurnya saja Is yang terbakar, tapi seluruh rumah karena api cepat membesar ya, merembet ke bagian-bagian lain hingga akhirnya banyak dokumen-dokumen penting, barang berharga yang berada di dalam rumah itu pun ikut musnah terbakar. Dan bahkan untuk kerugian material ini diperkirakan sampai ratusan juta rupiah. Saya masih terus komunikasi ini tadi dengan Bapak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang. Apakah dari pemilik rumah ini sempat menyelamatkan diri seperti itu ya Is ya? Kemudian nanti juga mungkin terkait data lengkap lainnya bisa disampaikan oleh Bapak.

0: akan melintas di Loceret, kemudian akan mengisi BBM biosolar. Ini harap diperhatikan, mungkin bisa di wilayah sebelum Loceret Nganjuk ya, agar apa namanya lebih aman gitu loh. Takutnya nanti nggak cukup gitu, macet tengah jalan ya. Takutnya seperti itu. Namun untuk jenis Pertalite dan juga Pertamax ini di SPBU Loceret Nganjuk stoknya masih aman. Is.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, untuk di jalur Nganjuk yang perlu diwaspadai sekitaran Jalan Barito ya, karena beberapa informasi yang kami terima tadi juga agak ramai. Lalu juga di Jalan Anjuk Ladang, mungkin Anda yang melintas di sana boleh kirimkan dokumentasinya. Di Stadion Anjuk Ladang hari ini juga ada acara, nanti boleh diinfokan terkait dengan pemberian insentif dana ke 8.089 guru TPA atau TPQ dan Hufadz yang mana dilaksanakan hari ini 27 Juni 2026, sudah dimulai sejak jam 6 pagi di Stadion Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk Anda yang melintas mulai dari Loceret, lalu Jalan Anjuk Ladang, arah ke Peloso, nanti boleh diinfokan ya. 0852 9010 61 untuk Anda berbagi informasi.

Saat musim kemarau, kewaspadaan harus terus ditingkatkan ya, karena kejadian kebakaran ini di mana-mana sering terjadi. Kemarin itu di Tanjung Anom sempat ada 2 insiden kebakaran rumah, lalu juga disusul adanya kebakaran kandang sapi ya. Lalu kita terima info kemarin di hari Jumat, ada sebuah rumah juga di Jalan Barito, Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk, mengalami kebakaran di sore hari. Peristiwa itu diduga dipicu oleh korsleting listrik dan mengakibatkan kerugian senilai jutaan rupiah. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Yudi Satriana Hadi, mengatakan laporan kebakaran itu diterima petugas sekitar jam 3 sore. Rumah yang terbakar diketahui miliknya Moh Anafi, 30 tahun, warga Barito Mangundikaran Nganjuk. Berdasarkan kronologi, kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat kepulan asap dari rumah korban. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, sambil melaporkan kejadian itu ke petugas damkar. Mendapat laporan tersebut, petugas damkar Kabupaten Nganjuk segera menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali nyala. Proses penanganan selesai sekitar jam 4 sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Petugas damkar juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya korsleting listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Jam 8:54 jalur utama Surabaya Madiun bagaimana, terutama juga yang dekat dengan SPBU ya, karena tadi yang di Klinter Kertosono kabarnya antriannya lumayan panjang, cukup bahaya apabila antriannya itu memakan jalur utama gitu ya. Untuk Anda yang melintas di sana nanti boleh dikirimkan untuk dokumentasi foto maupun video serta narasi sejelas mungkin. Kabar menggembirakan datang dari Tanah Suci. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 dilaporkan dalam kondisi sehat dan tengah menyelesaikan rangkaian ibadah di Kota Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Pembimbing ibadah haji kloter 113, DRA Hajah Sri Hani, mengatakan sebagian besar jemaah hanya mengalami gangguan kesehatan ringan seperti pilek akibat perubahan cuaca dan suhu panas di Arab Saudi. Saat ini para jemaah masih menyelesaikan ibadah sunnah Arba'in di Madinah. Selain itu, mereka juga melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudhah, salah satu lokasi yang menjadi tujuan utama para jemaah saat berdoa di Madinah. Sri Hadi menjelaskan, akses masuk ke Raudhah kini telah ditata secara ketat oleh otoritas Arab Saudi melalui sistem tasrih dan aplikasi nusuk. Langkah itu dilakukan untuk mengatur jadwal kunjungan sehingga tidak terjadi penumpukan jemaah dari berbagai negara. Untuk jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, pemerintah Arab Saudi juga memberikan kemudahan dengan memperbolehkan satu barcode digunakan oleh dua orang, yakni jemaah dan pendamping atau pendorong kursi roda. Sementara itu, persiapan kepulangan ke tanah air disebut telah mencapai lebih dari 50%. Bersiap suri cakra untuk menyambut saudara, keluarga yang tanggal 1 Juni nanti telah sampai di Bandara Juanda Sidoarjo, kepulangan dari Arab Saudi ya. Jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk di kloter 113 dan juga 114 yang nanti jadwalkan nyampe di Indonesia di tanggal 1 Juni. Nah, ini monggo untuk dipersiapkan juga. Kira-kira di rumah ada acara apa ini? Mungkin doa bersama dengan menyambut kepulangan atau sudah belanjakan oleh-oleh suruh cakra? Oleh-oleh yang biasanya kalau orang Jawa itu diberikan ke orang-orang yang mungkin minta doa ke jemaah haji yang baru saja pulang. Biasanya banyak ya. Oleh-olehnya apa? Pasar oleh-oleh kalau di Nganjuk di mana ya? Nanti boleh disampaikan 0852 9001061.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 9 lebih 5 menit, saat ini Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dengan beberapa informasi yang sudah Anda siapkan untuk dibagikan ke kami, monggo bisa langsung chat ke WA Gatekeeper kami ya. Untuk Anda yang ingin telepon langsung juga bisa via GSM maupun via WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Herbal Naria ini juga bisa didapatkan di Wiata Herbal Naria Bagor Nganjuk. Alamatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Iya, kemarin juga sempat ada insiden lalu lintas di Balen Bojonegoro antara truk dan juga sepeda motor yang mengakibatkan pengendara kendaraan roda 2 ini meninggal dunia ya. Lalu tidak hanya di Bojonegoro, beberapa informasi lain seperti di Jombang maupun insiden yang terjadi di Nganjuk kemarin menjadi sebuah kewaspadaan dan juga pembelajaran bagi kita untuk lebih hati-hati ketika berada di jalan. Terus juga saat mendahului kendaraan di depannya maupun kendaraan-kendaraan yang bersimpangan ini dengan kendaraan-kendaraan besar ya. Untuk Anda, pastikan kendaraan yang Anda bawa ini dalam kondisi yang prima juga. Karena penyebab kecelakaan yang paling besar itu selain karena mikroslip atau karena kecerobohan sendiri, itu juga karena kendaraan yang spesifikasinya kurang. Entah dari bannya yang sudah tipis, lalu juga remnya yang sudah aus gitu ya. Nah, bahasa-bahasa seperti itulah ya pokoknya. Untuk Anda, sudah nyampe mana? Ada yang melintas di jalur tol Surabaya-Madiun maupun Nganjuk arah Solo? Boleh di-update juga.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: update informasi ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi kabarnya di beberapa SPBU wilayah Sidoarjo, Is. Hmm. Untuk stok solarnya kosong pagi hari ini.
0: Ya.
1: Ada banyak SPBU di wilayah Sidoarjo, ini stok solarnya kosong. Infonya yang masuk kan pagi tadi wilayah Mojokerto ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tri Ispianto sekitar jam 3 pagi. Kemudian jam 6 pagi tadi juga sempat berkabar bahwa untuk stok biosolar ya di Brangkal Mojokerto itu kosong. Ternyata tidak hanya di Brangkal Mojokerto tapi juga di wilayah Sidoarjo itu kosong. Itu di SPBU Medaeng, SPBU Waru, SPBU Unjanti, kemudian juga di SPBU Brebeg Industri. Ada beberapa ya, jadi SPBU Brebeg Industri, kemudian SPBU Unjanti, ini kosong untuk stok solar. Jadi ada keterangan biosolar dalam pengiriman. Seperti di SPBU Loceret ya, SPBU Loceret kan juga dalam pengiriman tadi untuk keterangannya. Namun untuk wilayah Nganjuk selain Loceret belum kami terima lagi, kira-kira wilayah mana lagi yang stok biosolarnya itu kosong. Mungkin Seduh Cakra pagi ini juga sudah bergelut dengan solar ya, melakukan pencarian solar yang juga kosong di beberapa SPBU. Mungkin bisa disampaikan untuk stok solar di SPBU wilayah Nganjuk yang masih tersedia di mana, yang tidak tersedia itu di mana, agar jadi catatan ya untuk Seduh Cakra yang mungkin juga membutuhkan biosolar. Lalu saya terima informasi juga disampaikan pagi ini oleh Mas Abib. Ini tadi mengabarkan di wilayah Banyuwangi, Is. Di wilayah Banyuwangi juga ada beberapa SPBU ya, kosong untuk stok biosolarnya, habis. Ini sudah dari Senin, jadi Pak Habib ini juga kirim barang gitu loh, seperti Pak Sudarmawan, seperti itu ya. Ini sering ke Banyuwangi dan ternyata sejak hari Senin itu sudah ada beberapa yang kosong gitu ya. Jadi harap diperhatikan, sepertinya rata ya Is ya kondisi seperti itu, tidak hanya di wilayah Sidoarjo tapi juga di wilayah Banyuwangi, kemudian Mojokerto, wilayah Nganjuk, Jombang. Kemarin di Mengkreng itu juga antriannya lumayan panjang, namun pagi ini belum kami terima kira-kira stoknya untuk di SPBU Mengkreng itu masih ada atau tidak, belum ada informasi update-nya ya. Mungkin yang pernah, yang sudah singgah di sana pagi hari ini bisa ditambahkan informasinya. Liz.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, sedikit menambahkan untuk info stok solar tadi, Is. Pak Basuki ini menambahkan di SPBU Warujayang ini solarnya ready. Dari antrian juga terlihat tidak terlalu panjang untuk SPBU Warujayang. Terus Cakra yang punya kendaraan pakai solar ini bisa langsung ke SPBU Warujayang, disampaikan di menit ke 13 tadi masih ready untuk stok BBM solar di SPBU Warujayang, Pak Basuki tadi yang menambahkan. Kemudian Pak Talib, jalur Mengkreng yang ke arah kota, Kota Kediri ini sampai di seputaran Jongbiru juga lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Bu Ana tadi sempat menginformasikan untuk wilayah Kertosono juga masih mendung, ramai roda 2 yang banyak melintas. Kemudian ditambahkan juga Pak Yusril untuk di kawasan Loceret ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di seputaran Stadion Nganjuk Ladang juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu tadi masuk info juga untuk di kawasan Kecamatan Jatikalen oleh Pak Santoso, bisa lebih hati-hati terutama yang melintas di seputaran tempat wisata Banyu Panas di Jatikalen, karena banyak wisatawan pakai kereta kelinci yang belok ke sana. Ini cukup padat jalur Jatikalen yang ke arah Kecamatan Lengkong ataupun juga yang arah ke Pelosok Jombang. Satu lagi Pak Putra tadi berangkat dari Serengat Blitar menuju ke arah Blitar Kota. ini baru keluar Kecamatan Serengat, masih aman. Cuaca dari pagi sampai menit ke 16 ini masih lumayan berawan, Iis.
0: Terima kasih Alvan dan Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Iis. Di ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Erika Dwi, dan Muhammad Irga yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, polisi dan petani bahas antisipasi hama jagung untuk produktivitas lahan jadi perhatian. Perawatan tanaman jagung ini menjadi perhatian petani di Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ancaman hama dan gulma yang berpotensi menurunkan hasil panen menjadi salah satu persoalan yang dibahas saat Babim Kamtibnas Desa Tanon, Polsek Papar, Polres Kediri, Aibda Wijianto mendampingi kelompok tani di lahan pertanian itu. Pendampingan dilakukan bersama petani dengan meninjau langsung kondisi tanaman sekaligus bertukar informasi mengenai perkembangan pertumbuhan jagung. Sejumlah kendala yang muncul di lapangan mulai dari serangan hama hingga pengendalian gulma menjadi bahan evaluasi agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ada yang sudah bergabung, halo, selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Rahayu, Rahayu sehat selalu sedoyo.
0: Amin, Sobat amin, Cakra. Amin, Rahayu juga Pak. Lagi di mana Pak Agus?
1: Lagi sarapan di rumah.
0: Waduh, sarapan apa hari ini?
1: Sego jagung kalau.
0: Waduh, asang atas. Buat sendiri atau beli itu?
1: Kayaknya setiap hari ya makannya gini Mbak. Bikin sendiri.
0: Oh gitu. Iya ya, sehat ini Pak kalau makan nasi jagung itu.
1: Alhamdulillah, anti nasi putih ini.
0: Oh iya iya iya. Itu kalau dulu zaman saya di pondok namanya ngerowot Pak.
1: Ngerowot. Iya ngerowot.
0: Lagi ngerowot.
1: Alhamdulillah bulannya sudah lumayan lama ini.
0: Gitu ya Pak ya. Ya sebagai pengganti nasi ya Pak ya.
1: Yap.
0: Oke. Gimana Pak di Sidoarjo Tanjunganom hari ini?
1: Gini, oh, full material Mbak. Wong lewat aja nih tahu dialihkan ke apa sebelah timurnya jalannya. Karena.
0: Kang pundi Pak niku?
1: Di jembatan Patan yang sebelah barat. Kali kecil niku lah Mbak.
0: Mau diperbaiki tuh Pak?
1: Ya dibongkar kayaknya. Wong gorong-gorongnya sudah datang semua itu Mbak.
0: Oh, jembatannya atau
1: bigunya? Ya, gorong-gorongnya itu dibongkar.
0: Oh, ngoten. Berarti mau
1: perbaikan aliran dari arah ya arah Bojan itu tadi kan dipenuhi gorong-gorong, terus yang pasir-pasir kan di jembatannya itu kan enggak ada tempat, Mbak. Makanya macet itu.
0: Oh, daerahnya mana, Pak? Daerah tepatnya?
1: Patran Sidoarjo.
0: Patran.
1: Lampu merah Warujaya gitu loh Pak, ke barat.
0: Kemana itu?
1: Ke barat.
0: Lampu
1: ke
0: merah Warujaya ke barat. Mukoh. Oh, ya. Itu yang simpang 3 Pak?
1: Simpang 4.
0: Oh, yang simpang 4 ke barat 4, arah ke Muko. Ya. Terus ada jembatan?
1: Iya. Ya jembatan itu dibongkar itu.
0: Oh, itu dibongkar Pak?
1: Iya dibongkar yang kali yang kecil itu Pak. Kan kalau
0: berarti
1: hujan deras kan berarti meluber.
0: Oh, bukan yang jembatan yang besar ya Pak ya? Sampingnya berarti ya?
1: Jembatan yang, ya, ya. Tapi kan ditutup akhirnya.
0: Oh, tapi jalan raya juga ikut ditutup Pak?
1: Ya, untuk sementara ini kalau mobil pribadi masih bisa lah. Yang sebelahan. Tapi mungkin loh nanti ya, ini sudah dimulai di pembongkaran.
0: Muko itu berarti cuma arah yang ke kiri atau ke kanan Pak?
1: Muko itu yang terus ke barat, kalau ke kiri nanti Bojan Jetis itu, kalau ke utara, ke kanan nanti ke Jenon Miren.
0: Gitu. Oh, yang ditutup yang arah ke barat nggih?
1: Ya.
0: Oh, ngoten. Geng. Mulai kapan itu, Pak?
1: Kalau pembukanya ini tadi, Mbak, pagi ini tadi. Tapi semenjak tadi malam, ya alhamdulillah ada orang yang apa paugahnya ada di situ.
0: Oh iya iya.
1: Mengarahkan.
0: ini yang dibongkar jembatan yang kecil, tapi materialnya
1: yang
0: sama
1: kecil.
0: Alatnya itu sampai hampir nutup jalan ya.
1: Iya, di jalan raya, Mbak.
0: Matan, kengge.
1: Ya menginfokan aja, hati-hati kalau yang kendaraan besar kalau nggak bisa.
0: Nggak bisa. Oh, ya, ya, ya, ya. Berarti kalau nggak bisa lewat situ, lewat mana Pak ya biasanya kendaraan besar?
1: Nah, kalau penyara ya lewat biasanya.
0: Lewat mana Pak? Jalur utama?
1: Iya, jalur utama.
0: Kan itu jalur arah ke Nganjuk juga bisa ya Pak lewat Mukoh itu?
1: Bisa, iya.
0: Nangge. Oke, oke. Baik. Pak Agus, terima
1: Siap.
0: Kasih informasinya.
1: Oke, Mbak.
0: Nangge. Monggo dilanjut sarapannya.
1: Nggih, sehat selalu, Doyo.
0: Amin, amin. Monggo, monggo. Pak Agus sini tadi ya. Di Sidoharjo, Tanjunganom, Nganjuk. Ada pembongkaran jembatan kecil di kawasan Patran Rejo, Sidoharjo, Tanjunganom. Ini jembatannya sebetulnya bukan yang jembatan utamanya, tapi karena lokasinya berdempetan dan dekat, akhirnya material dan juga alat beratnya kayak nutup gitu. Kendaraan besar nggak bisa ya lewat di sana, hanya kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Iis di ruang gatekeeper ada Muhammad Irga, Erika Dwi dan Alvan Amar yang tentunya siap ya untuk menerima informasi dari Anda. Tadi untuk di SPBU Warujaya Nganjuk, informasi stok BBM jenis solar masih ada atau tersedia, sehingga untuk Anda yang lagi cari-cari SPBU yang solarnya ready bisa langsung ke Warujaya Nganjuk. Ke Erika.
1: Warujaya yang tersedia ya, ready kalau katanya ini tadi Pak Basuki
0: nah,
1: ya. Warujaya yang ini untuk Baron gimana Seru Cakra? Baron Kertosono ya Is ya. Ini stoknya bagaimana? Baron Kertosono ini kan jalur utama Surabaya Madiun ya. Banyak kendaraan besar yang melintas, butuh solar juga kadang. Sampai beberapa waktu lalu itu kan antriannya juga lumayan panjang di kedua SPBU itu. Jadi bisa ditambahkan ya Seru Cakra, mungkin berada di SPBU Baron atau Barong, kemudian Kertosono ya. Ini untuk stok biosolarnya seperti apa? Kemudian bergeser ke arah barat itu mungkin ada Bagor, kemudian juga Wilangan ya. Ini apakah juga stok biosolarnya pagi ini ada atau tidak? Nanti agar Seru Cakra yang cari biosolar bisa terupdate ya, dihindari yang kosong gitu maksudnya ya, biar tidak kecelek ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Udin, ini tadi melintas di wilayah Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini juga ramai lancar. Dominansi kendaraan roda 4 is. Untuk cuaca kabarnya juga cerah, bahkan sudah cenderung panas. Ada dari Bapak Santoso, ini tadi mengabarkan kondisi di sekitar ini Saradan Madiun ya, mengabarkan untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Saradan Madiun dari wilayah Wilangan menuju ke Madiun Kota cukup ramai arus lalu lintas di sana. Kemudian untuk cuaca kabarnya cerah is.
0: Oke baik, terima kasih. Lanjut ke Erga.
2: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan perempuan berinisial JTR 29 tahun korban penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun yang diduga dilakukan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat belum dapat dikategorikan sebagai korban penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak menjelaskan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya unsur penyiksaan, termasuk apakah terdapat keterlibatan atau pembiaraan oleh negara dalam penanganan kasus tersebut. Meski demikian, Komnas Perempuan menilai kasus tersebut merupakan dugaan penganiayaan berat yang dilakukan secara berulang hingga menyebabkan korban mengalami dampak serius, termasuk disabilitas. Komnas Perempuan juga mendorong visum menyeluruh agar seluruh bentuk kekerasan yang dialami korban, termasuk dugaan kekerasan seksual dapat dibuktikan sehingga pasal yang diterapkan kepada pelaku dapat lebih lengkap.
0: Terima kasih Muhammad Irga dan Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Pak Sudarmawan.
5: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum?
5: Alhamdulillah, barusan tadi suapan terakhir kok kepingin nelpon untuk melaporkan.
0: Berarti ini pas kenyang

0: Maghrib sampai di Gendeng melewati kota Probolinggo, Lumajang, Kota Jember. Hampir semua stok biosolarnya tidak ada, Mbak. Cuma ini tadi sebelum masuk Kota Gendeng di Kecamatan Glemor ada satu SPBU melakukan pengisian, tapi antriannya tidak panjang. Jadi antriannya masih di sekitar halamannya SPBU. Itu.
1: Oke, baik. Dan sepanjang jalur itu solar tidak ada, tapi kalau untuk stok lainnya, Pak, seperti Pertalite, apakah juga tidak ada?
0: Kalau Pertalite pasti waktu saya lewat ada, Mbak, ada kegiatan pengisian. Nah, terus tadi malam itu di sekitar pokoknya SPBU sekitar Probolinggo, Lumajang, Jember itu SPBU-nya penuh, Mbak, penuh orang parkir. Kalau orang Jawa
1: pada nunggu.
0: Kalau orang Jawa itu ndekemi pom, Mbak. Nanti kalau ada solar masuk langsung cepat ngisi.
1: Oh, iya ya. Berarti bukan SPBU-nya yang mapak, tapi malah customer-nya yang mapak ya, Pak ya.
0: Customer-nya nunggu, ditunggu sampai datang.
1: Ya Allah. Ini jalur-jalur ramai padahal ya, Pak ya. Fenomena ya, apa ini,
0: kalau
1: Pak?
0: Untuk, ya nggak tahu, Mbak, ini bingung. Ini yang jadi rakyat pelaksana ekonomi ini yang susah, Mbak.
1: Nah, nge. Wah, ini kacau balau kalau sudah.
0: Kemarin itu malah ada cerita teman saya, ya. Dibilang agak apa ya, kasihan. Sudah antre lama, begitu waktunya ngisi habis.
1: Udah dekeminya lama, waktu ngisi, ternyata nggak kebagian.
0: Habis, wah, ya mencak nggak keluar dia.
1: Aduh,
0: kasihan, Mbak.
1: Langge. Geng.
0: Waktu kemarin saya WA, kan segini videonya. Saya WA posisi di mana? Posisi di mana belum jawab. Mungkin lagi jengkel juga. Jengkel malas pegang HP mungkin.
1: Ternyata yang sekarang sedang diuji itu masyarakat menengah ke bawah, Pak.
0: Iya, yang ini ya, itu yang pelaku ekonomi, Mbak, pelaku dan pelaksana kegiatan ekonomi untuk keluarga.
1: Pak.
0: Dan alhamdulillah saya dari kemarin dimudahkan, walaupun ada antrian, tapi antriannya nggak panjang, nggak harus nyari-nyari, oh, sini kosong, nggak, itu masuk ada. Walaupun ada antrian, ya alhamdulillah untuk saat ini masih dimudahkan.
1: Oke, baik ya, siap. Ya. Semoga selalu
0: kondisi
1: dimudahkan.
0: Kondisi Nganjuk panas, Mbak.
1: Kondisi Nganjuk pagi ini tadi tuh sempat mendung, Pak. Saya kira mau hujan, kedinginan gitu. Ternyata jam 9 pagi sudah mulai cerah lagi.
0: Tadi di, ya pokoknya sebelum masuk Kota Gendeng tadi sempat gerimis, Mbak. Gerimis lembut. Gerimis lembut aja, tapi cuma lewat.
1: Oh, bungutan. Gengge. Ya, kalau solar ya, di Nganjuk juga malam, masih ada, Pak.
0: Oh, hujan lembut. Cuma absen mungkin, Mbak. Ngabsen, Mbak.
1: Ngabsen.
0: Iya, soalnya kan kalau itu kan otomatis cuaca mengikuti agak dingin, Mbak. Jadi lihat anginnya, lihat orangnya yang mau dibangunkan masih melungker apa tidak beraktivitas.
1: Ngetes itu, Pak, ya.
0: Iya. Terus ini juga, Mbak, tadi malam ada di Kota Jember, ada kedatangan rombongan haji, Mbak. Jadi sempat terjadi apa namanya kewaspadaan, agak kredit sedikit lah. Dan yang juga bikin geleng-geleng itu gini, Mbak.
1: Apa?
0: Tiap keluarga yang jemput itu membawa sound horek, Mbak.
1: Loh,
0: di atas pickup.
1: Gitu, Pak.
0: Benar, Mbak, seperti konvoi.
1: Di mana, Pak, tadi Jember?
0: Jember, Mbak.
1: Oh, berarti tradisinya mungkin ya?
0: Ya, nggak tahu ya. Mungkin ada budaya baru atau gimana. Jadi ya jemputnya kayak, kadang kan kebetulan ada dua desa atau tiga desa yang bertetanggaan, berangkat jemput ya, kayak orang konvoi, Mbak.
1: Oh.
0: Orang apa, kontes.
1: Iya, kalau di sini ya
0: tadi
1: kayak
0: ada,
1: karnaval.
0: Tadi sempat kok. Ya, pasti ya sempat. Ada video ini nanti kirimkan nanti.
1: Oke, ditunggu.
0: Ya, ada orang juga bingung kayak itu, Mbak. Ini kontes atau gimana? Pertama tuh

0: Kirain ini Mbak, apa Hajar Suroan, Nyadran, dan tapi kok lihat orang-orangnya kok ini apa namanya istilahnya macak, macak ganteng, macak cantik-cantik, dan ada tulisan rombongan jamaah haji kloter sekian, rombongan jamaah. Oh berarti kemungkinan berarti pasti jemput lah, jemput anu keluarganya yang pulang dari haji.
1: Berarti jemput itu. Berarti memang di sana keseringan gitu, Pak, bawa sonhor kan.
0: Kan orang-orang sini kan fanatik, Pak, kalau soal gitu, Pak. Walaupun rumah ibaratnya maaf ya, walaupun rumah gedek tapi yang penting naik haji.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Iya, orang sini, orang Madura gitu, Pak. Rumah gedek enggak masalah. Tapi kan nanti di surga dari istana. Jadi dia mentingkan ini ibadah dulu. Haji, kalau bisa haji, dari rumah jelek gak apa-apa. Itu panatik, pernah Pak. Ngobrol sendiri Mbak, sama orang Madura juga. Kalau dari sini ini ceritanya teman-teman gitu. Gak apa-apa di sini hidupnya susah. Yang penting di sana nanti hidupnya enak. Ya bagus sih benar, ya memang bagus.
1: Ya sebetulnya cuma kalau kan dipikir ya bagus sih Pak ya.
0: Bagus Pak, iya. Tapi kan kadang manusia kan juga pikirannya macam-macam Mbak.
1: Oke.
0: Oke, baik. Nanti siap. Kalau misalnya ada peristiwa apa, saya video saya kirimkan.
1: Oke, semangat ya Pak ya dalam bertugas.
0: Iya, Mbak Is juga terus semangat. Siap. Itu aja. Sudah sarapan belum Mbak?
1: Sudah, sarapan Sabtu bersyukur hari ini.
0: Oh iya ya, tiap Sabtu ya. Tiap Sabtu.
1: Oke, monggo dilanjut.
0: Oke, Mbak. Salam sehat.
1: Monggo,
0: terus semangat.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, Zru Jakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Sedulur Cakra bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aromanya khas setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355.

0: update informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Ipung ya, menyampaikan untuk kondisi di wilayah Madiun Kota. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga masih cukup aman dan lancar saja. Banyak kendaraan pribadi yang melintas untuk pagi jelang siang ini. Mengkring masih aman. Ini tidak ada antrian kendaraan pagi hari ini. Lancar, ada beberapa kendaraan bus angkutan umum juga ngetem di sekitar Mbraan situ ya. Namun tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang melintas. Okay. Kemudian tadi sempat disampaikan oleh Pak Yitno ya, Jombang Kota cuacanya cerah, semalam sekitar jam 10 gerimis. Kalau di sini sekitar jam 9 kayaknya. Sebelum jam 9 gerimis. Sebelum jam 9 gerimis, kita mau pulang gerimis di wilayah Kalianyar ya. Tapi hanya sebentar saja. Kemudian ada Ibu Tika, ini tadi juga pantau Cakra Krisna, menunggu-nunggu talkshow hukum Mbak jam 10 ya. Oh, bentar lagi. Bentar lagi ini ya, jam 10 kurang 5 menit lagi nanti bisa disambung ya pertanyaan atau sharing gitu ya. Terima kasih. Ada Mas Burhan, ini juga menanyakan, siang ini untuk talkshow hukumnya tentang apa ya Mbak? Tentang ini, akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi bagaimana akuntabilitas aparat dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Kemudian sejauh mana penegakan hukum memberikan keadilan bagi para korban. Ini silahkan Anda bisa menyimak ya talk show hukum Meja Hijau jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti. Iis,
0: lanjut ke Irga.
2: Informasi lalu lintas ini diinformasikan oleh Pak Roni. Di kawasan Pasar Ngunut, Tulungagung saat ini ramai lancar dan cuaca juga cerah di pagi ini. Selanjutnya dari Pak Sutrisno melaporkan juga saat melintas di Jalan Raya Warujayang Prambon, kondisi arus lalu lintas lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2, kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Ibu Warsini mengkonfirmasikan arus lalu lintas tepat di kawasan SPBU Barong saat ini lancar dan untuk cuaca juga cerah. Kemudian laporan dari Pak Sumarji saat melintas di persimpangan Tepus, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan roda 2 serta kondisi cuaca juga cerah. Satu lagi dari Pak Marianto mengabarkan juga untuk arus lalu lintas kawasan Patihan Ocaret terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah. Iis.
0: Baik, terima kasih Muhammad Irga dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, terima kasih juga untuk Anda yang selalu berbagi informasi. Saya tunggu update dari Anda melalui 0852 9001061. Ini karena sudah hampir masuk di jam 10 pagi. Saya Isatin akan geser dulu ke ruang gatekeeper. Jangan lupa untuk tetap stay tune karena setelah ini nanti akan ada talk show hukum.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika, II Satin dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

Ya, hari ini hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti berlangsung program Talkshow Hukum Meja Hijau bersama dengan Bapak narasumber Dr. Eko Iswahyudi, S.H.M.H., dosen hukum di Universitas Kahuripan Kediri. Untuk kali ini, tema yang kita angkat adalah tentang akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Selengkapnya dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau.

0: Ya, sudah bersama saya di studio Bapak Eko. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Sapan.
0: Iya, apa kabar Pak Eko?
1: Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bertemu dengan Mas Sapan.
0: Alhamdulillah, musim libur sekolah, Pak ya.
1: Alhamdulillah, betul. Untuk saat ini, untuk kondisi OPGI ada liburan, jadi mulai di dunia pendidikan, mulai SD sampai perguruan tinggi.
0: Ya, di kampus nggak ada kegiatan berarti, Pak? Atau ada?
1: Sementara untuk kampus, pagi untuk saat-saat ini memang sebetulnya ada kegiatan. Karena ini untuk rekan-rekan yang sementara ini ingin mengajukan untuk meningkatkan dari akademisi untuk menuju ke S3, ini memang ada program dari pemerintah kaitan dengan beasiswa, sehingga nanti ini lagi persiapan untuk kesiapan untuk kaitan dengan mencapai daripada kira-kira nanti untuk bisa diterima kaitan dengan masalah pembiayaan dari negara ini.
0: Oke, berarti ada. Meskipun libur masih ada kegiatan masih ada, di kampus, Pak ya?
1: Ada.
0: Ya, Pak Eko, untuk kali ini temanya tentang akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, ini alasan mengambil tema tentang HAM ini kenapa dulu?
1: Terima kasih, Mas Alvan, untuk pagi ini. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk saudara-saudara kita yang mungkin pagi ini bergabung di dalam hukum meja hijau ini. Jadi saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitan dengan tema ini sengaja saya ambil, ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin saat sekarang ini lagi booming. Karena di mana-mana masih banyak munculnya adanya mungkin konflik atau mungkin ada yang lebih ironis kaitan dengan demo ini. Sehingga ini saya sengaja ingin mengambil judul kaitan dengan akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ini saya ingin menyampaikan seperti ini. Ini sebetulnya bentuk daripada tindak lanjut, karena sebelum adanya reformasi, memang sebetulnya kalau kita melihat bahwa kaitan sebagaimana hak asasi manusia ini sebetulnya kan merupakan bagian daripada tujuan atau bagian daripada konstitusi yang dibuat di negara kita. Jadi untuk konstitusi sendiri ini kaitan dengan hak asasi manusia ini memang betul-betul diakomodir. Karena dari sisi apa? Karena dari sisi memang negara kita itu adalah negara hukum. Sehingga kalau kita bicara negara hukum, sebagaimana pasal 1 ayat 3, di sana di situ disebutkan bahwa negara kita negara hukum. Sehingga kalau negara hukum ini tidak bisa terlepas yang namanya demokrasi, yang namanya hak asasi manusia. Makanya dengan berkembangnya perjalanan, sehingga pada 1998 ini muncullah di sana reformasi. Karena dari konstitusi yang saya ceritakan tadi, memang sebetulnya hak asasi manusia ini adalah sebuah tujuan daripada konstitusi. Sehingga di situ untuk era reformasi, dari tuntutan untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin masyarakat, kaitan dengan hak asasi manusia. Sehingga barulah pada setelah reformasi, baru dibentuklah yang namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya di situ juga ada kaitan dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang masalah untuk penegakan daripada pelanggaran hak asasi manusia.
0: Ya, karena nah, sebenarnya kan HAM ini melekat kepada seluruh warga negara, Pak.
1: Betul.
0: Dan negara dan aparat wajib menjamin.
1: Betul. Jadi makanya ini tadi saya sampaikan bahwa di dalam konstitusi tadi kan kita sampaikan adanya jaminan. Kalau kita bicara masalah hak asasi manusia, ini kan sebetulnya sesuatu yang sifatnya melekat dari setiap manusia, mulai manusia itu lahir sampai mati. Sehingga yang melekat itu apa? Salah satu contoh, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga di situ sempat setelah reformasi diakomodir dengan melalui apa? Dengan melalui perubahan atau melalui amandemen. Sehingga di dalam konstitusi sendiri, sebagaimana hak asasi manusia itu diakomodir di dalam pasal 28, mulai 28A sampai J. Sehingga ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah yang mana di situ itu sudah memberikan wadah. Lah, cuman di sini ini kenapa saya mengambil akuntabilitas aparat dalam kasus kaitan dengan pelanggaran HAM. Tadi kalau kita bicara bahwa kaitan dengan masalah aparat, karena aparat sendiri ini sebetulnya kita tidak hanya aparat, tapi karena kalau kita bicara masalah kaitan dengan akuntabilitas, ini kan menyangkut apa kira-kira? Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari penyelenggara negara atau aparat negara, di mana di situ itu atas tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja ataupun karena kelalaiannya, di mana di situ itu ada semacam apa, membatasi, ada semacam melakukan apa tindakan-tindakan yang di situ itu merugikan daripada person sebagaimana sudah diatur di dalam undang-undang. Karena tadi saya menyampaikan kenapa undang-undang, karena sebagaimana konstitusi tadi mengadopsi sebagaimana hak asasi manusia. Sehingga ini karena tadi kaitan dengan akuntabilitas, ini kalau kita untuk saat sekarang ini yang lagi rame katanya demo-demo, padahal kaitan demo daripada rekan-rekan sendiri itu sebetulnya menyampaikan aspirasi. Aspirasi apa? Aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kebersamaan. Salah satu contoh tadi kebebasan di dalam berpendapat, berpendapat di dalam menyampaikan kaitan dengan sesuatu yang mungkin itu sebagaimana undang-undang itu mungkin tidak sesuai, sehingga di situ masyarakat atau melalui teman-teman kita di dalam proses pelaksanaan demo tadi menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan konstitusi. Namun dari sisi lain ini juga masih belum bisa maksimal. Saya sampaikan belum bisa maksimal karena kalau kita lihat di medsos atau di media media di apa, media cetak, media televisi, di situ itu kan kelihatan bahwa sebetulnya untuk rekan-rekan dari akademisi sendiri itu berupaya untuk menyampaikan pendapat, tapi dari satu sisi juga ada perlakuan-perlakuan yang sementara belum bisa memberikan ruang gerak. Kenapa saya tadi menyampaikan tidak bisa memberikan ruang gerak? Karena di situ ternyata ada pembatasan-pembatasan. Padahal dari satu sisi tadi saya sampaikan kaitan dengan akuntabilitas ini kan kaitan dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam apa? Dalam sebagaimana aparat ini di dalam melaksanakan tugasnya, memang di situ ada SOP-nya, ada ketentuan-ketentuannya, sehingga sebagaimana ketentuan-ketentuan itu juga harus diikuti. kita ambil contoh ini kalau kita, karena kembali lagi kalau kita bicara masalah HAM ini, HAM ini kan ada kriteria pelanggaran HAM ringan berat. Salah satu contoh kalau berat kaitan dengan, yang jelas kaitan dengan kemanusiaan, kaitan dengan genosida atau kejahatan-kejahatan perang. Jadi ini kaitan dengan kemanusiaan. Makanya kembali lagi tadi kalau saya sampaikan di situ, kita bicara masalah HAM berat, kita ambil contoh kaitan peristiwa yang terjadi pada peristiwa di apa, di Malang pada saat ada sepak bola.
0: Oh, nah, PSB lawan Arema dulu ya, Pak ya.
1: Yang akhirnya banyak korban berjatuhan. Iya,
0: 130-an ya, kalau enggak salah.
1: Nah, ya. Nah, di situ itu kan disinyalir apa? Itu kan memang dari aparat sendiri mempunyai kewenangan, tapi kewenangan di situ kan mestinya harus ada standarnya. Sehingga apa? Dengan apa tindakan yang berlebihan ini tidak apa menciptakan situasi yang bagaimana membuat situasi nyaman, membuat apa masyarakat sendiri ini merasa adanya perlindungan. Tapi di sini apa? Justru menjadi korban. Nah ini, ini sebetulnya kan perlakuan seperti itu, ini kan sudah menyalahi aturan. Ini yang ingin saya sampaikan seperti itu. Bahkan seperti untuk rekan-rekan akademisi yang untuk saat-saat sekarang ini lagi demo, kemarin juga mendapat perlakuan-perlakuan yang mungkin kurang manusiawi, kan seperti itu. Memang satu sisi dari petugas sendiri ini kan juga ada, tadi saya sampaikan ada SOP-nya. Mungkin lah SOP ini kadang-kadang dari sisi kontrol itu mungkin tidak bisa mengendalikan diri untuk petugas sendiri, karena mungkin dari satu sisi juga sudah capek toh, tapi itu manusiawi. Tapi kan itu tetap pelanggaran, kan gitu loh, ini maksudnya seperti itu.
0: Sehingga ya, saya jenengan kan pernah di kepolisian dan sekarang di akademisi. Nah itu gimana Pak cara menangani aksi mungkin semacam tadi jenengan sampaikan unjuk rasa, agar tetap sesuai koridor gitu loh Pak, nggak sampai melanggar HAM, nggak sampai terjadi kekerasan.
1: Ya, tadi saya sampaikan bahwa masing-masing aparat di dalam hal kaitan dengan masalah apa ya peristiwa adanya hak asasi ini, ini kan ada standarnya sendiri-sendiri. Salah satu contoh kalau di dalam kepolisian, kepolisian sudah jelas bahwa kaitan dengan di dalam Undang-Undang 2 2002 kaitan dengan kepolisian itu apa? Peran dari kepolisian itu apa? Melindungi, mengayomi, terus di situ itu untuk memberikan apa? Keadilan. Tapi dari satu sisi, ini kan sudah banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tujuan daripada aparat kepolisian sendiri. Sehingga ini lebih dominan. Kalau kita lihat lagi kayak kemarin kasus masalah apa, sebetulnya ini bukan pelanggaran HAM tapi juga bentuk-bentuk daripada apa kearogansian daripada petugas. Salah satu contoh kemarin kalau kita ini lagi rame masalah penangkapannya si Roy kemarin.
0: Oh iya.
1: Ya, ini ini kan juga merupakan bentuk-bentuk apa? Bentuk pelanggaran. Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara hukum, tadi kalau kita bicara nuwun sewu anu untuk masapan kaitan dengan Resolusi sendiri ini kan kapasitasnya kan belum ada keputusan hukum yang mempunyai kekuatan apa yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga di situ semua orang di hadapan hukum itu sebetulnya sama. Kembali lagi kepada equality before of law. Peradaan orang di hadapan hukum sama, sehingga harus ada perlakuan yang sama. Tapi dari sisi berita-berita yang kita terima, ini kan ada arogansi. Lah dari arogansi ini sendiri kan ini kan juga sudah menyalahi daripada SOP. Karena lebih-lebih sekarang itu dengan undang-undang, kita undang-undang hukum pidana yang baru, undang-undang 1 tahun 2023 dan didukung dengan KUHAP beracaranya kaitan undang-undang 20 2025. di situ kan harus mengutamakan humanisnya, tapi humanisnya tidak muncul. Nah gitu loh.
0: Itu,
1: jadi ini saya ingin mengkritisi ini apa? Ayo apa dengan apa situasi seperti ini? Karena eranya sekarang itu kan sudah eranya bukan era sekarang sudah semua serba digitalisasi.
0: Iya, salah sedikit bisa kemana-mana.
1: Bisa kemana-mana. Nah ini saya berani menyampaikan seperti ini bukan tujuannya, tapi tujuan mengajak. Ini loh, apa kondisi yang sekarang itu tidak seperti dulu. Jadi sebagaimana peran-peran kita, apakah kita nanti sebagai aparat penegak, apa sebagaimana penyelenggara negara. Karena kalau kita bicara masalah pelanggaran hak asasi manusia itu kan tidak hanya aparat penegak hukum, bisa juga kaitan dengan penyelenggara negara. Karena kaitan pelanggaran hukum sendiri, kaitan dengan pelanggaran HAM sendiri kan menyangkut masalah hak-hak yang dimiliki setiap orang.
0: Yes. Gitu. Hak hidup, memperoleh keadilan,
1: beragama,
0: perlindungan
1: hukum, memilih, bahkan memilih istri itu kan juga termasuk asasi manusia kan gitu loh. Ya,
0: jadi bukan hanya tentang kekerasan dan juga pembunuhan, Pak ya.
1: Betul, betul. Cuma nanti kan ada klasternya sendiri-sendiri. Maka di dalam HAM sendiri ada pelanggaran HAM sifatnya biasa atau ringan atau bisa berat. Tadi saya beratkan kaitan dengan kemanusiaan, kaitan dengan genosida itu.
0: Ya, berarti kalau ada aksi unjuk rasa kemudian ada yang sampai diamankan itu sebenarnya boleh atau gimana Pak rambu-rambunya?
1: Ya tergantung, kembali lagi. Makanya tadi saya sampaikan semua itu kan ada SOP-nya, Mas Apan. Jadi salah satu contoh ada semacam seseorang demo. Lah demo itu kapasitasnya dia diamankan itu apakah dia itu apa ada semacam perbuatan yang sudah ada perbuatan hukum yang sudah di luar batas kan itu. Tapi kan untuk sementara kadang-kadang untuk seseorang yang mestinya tidak tahu menahu ikut berdampak kan seperti itu. Karena kemarin ternyata apa dari demo sendiri di situ juga ada muncul adanya apa mahasiswa perlawanan ternyata bukan dari mahasiswa. Nah, ini sebetulnya kan juga harus setidak-tidaknya harus ada sesuatu yang bisa memberikan masukan kritisi. Karena dari sisi tadi akademisi sendiri itu pure harapannya itu di dalam proses kaitan di dalam kewajiban daripada aparat untuk melaksanakan sebagaimana aturan di dari konstitusi. Tetapi dari satu sisi sudah terlepas dari kontrol itu sehingga akhirnya bermunculan tindakan-tindakan yang mungkin sudah menyalahi ketentuan atau bahkan sudah di luar daripada SOP kan gitu.
0: Tapi kan kadang alibinya menjaga keamanan ketertiban begitu Pak.
1: Betul, menjaga ketertiban keamanan. Tapi kan tadi kan kita sampaikan kaitan dengan tindakan yang dilakukan dari aparat sendiri itu kira-kira sudah sesuai dengan standarnya apa tidak. Makanya tadi salah satu contoh seseorang melakukan sebuah pelanggaran, katakanlah pelanggaran apakah itu nanti bisa kategori ringan sedang, tapi di situ ini di situ kan untuk prosesnya kan tidak bisa hanya sebatas menurut analogi daripada petugas. Karena tadi saya sampaikan bahwa seseorang itu bisa dinyatakan benar dan tidak. Ini kan kalau sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau seandainya selama itu masih di dalam persangkaan kan berarti kan harus haknya kan harus dipenuhi. Karena kita kembali lagi kepada masalah hak asasi manusia tadi kan seperti itu. Karena dari satu sisi kalau memang itu nanti aparat sendiri ini tadi di dalam melaksanakan tugasnya atau kewajibannya menyalahi, berarti nanti kan ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang tindakan kaitan dan penegakan kaitan dengan HAM ini kan seperti itu.
0: Sebenarnya wewenang aparat sejauh mana sih Pak? Kan kadang kita juga menjumpai kasus seperti penggusuran rumah, relokasi pasar gitu kan, aparat yang ditaruh di depan itu. Sebenarnya sejauh mana aparat bisa bertindak tentang
1: kasus-kasus seperti itu? Makanya sekarang tadi kan kita kembali lagi Mas Afan ya. Tadi ini nuwun sewu kalau kita bicara masalah kewenangan kepolisian. Jadi kepolisian sendiri di dalam Undang-Undang 2 2002 ini kan kewenangan atau memberikan, melindungi, mengayomi dan melayani kan seperti itu. Sehingga apa? Di situ tidak ada kalimat di dalam tugas itu melakukan sesuatu yang sifatnya arogansi. Kalau saya sampaikan arogansi itu tidak sesuai dengan SOP. Makanya tadi yang ditanyakan Mas Afan, bagaimana Pak kalau ada suatu proses pelaksanaan eksekusi, kalau di situ keberadaannya dikedepankan. Nah ini akan yang harus kita luruskan. Karena kapasitasnya untuk proses pelaksanaan eksekusi itu bukan sebagaimana melakukan tindakan yang sifatnya itu untuk apa ya, untuk menciptakan para pihak ini ketakutan, tapi di situ tuh memberikan jaminan bahwa jangan sampai antara para pihak ini nanti terjadi konflik. Itu aja tujuannya. Makanya salah satu contoh pada saat ada eksekusi rumah yang dinyatakan dieksekusi, itu tidak boleh aparat itu ikut campur,
0: hanya
1: mengamankan yang penting jangan sampai terjadi. Tapi kadang-kadang ada kepentingan, mungkin bahkan salah satu dari petugas sendiri itu bagian daripada para pihak. Lah ini akhirnya apa? Karena mumpung, ini keliru. Makanya ini nanti juga bisa disanksi. Karena dari kepolisian sendiri juga ada hal-hal yang sifatnya kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran norma. Kalau memang itu dianggap menyalahi aturan norma, berarti kan ada tindakan-tindakan kan seperti
0: itu. Jadi harusnya hanya mengawasi kalau nggak terjadi apa-apa. Oke. Ya, nggak ngapa-ngapain gitu Pak.
1: Ngapain-ngapain. Kalau nggak ada apa-apa, terus di situ kok tahu-tahu dia ikut ngangkat-ngangkat, nggak boleh. Terus matu misal karena sengketa masalah tapel batas, ikut matok, itu malah nyalain
0: gitu. Okay. Karena kan sering terjadi salah paham di situ.
1: Iya, ya, makanya itu. Ini saran saya kepada masyarakat sendiri, ini juga harus kita harus berani bersuara. Jadi jangan kalau suatu misal secara SOP sudah tidak benar terus kita diam, lah ini nanti kan malah ini nanti sudah tidak benar tambah didukung kan seperti itu.
0: Ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait hal seperti itu, kita lapornya kemana Pak? Mungkin Pak.
1: Jadi gini, untuk Mas Afan, karena sebetulnya dengan munculnya adanya HAM ini sebetulnya kan tadi ada lembaga-lembaga yang sudah bisa memberikan jawaban. Sehingga salah satu contoh kaitan dengan mungkin kaitan dengan sesuatu kaitan dengan aparat khususnya kepolisian, itu di sana kan kita mengenal yang namanya Kompolnas. Nah, itu segala sesuatunya yang mungkin itu tidak sesuai itu nanti bisa kita merujuk ke sana. Begitu juga kan ada juga yang kaitan dengan pelanggaran kaitan dengan itu kaitan dengan HAM, perlindungan HAM itu kan juga ada. Terus ada lagi kaitan dengan mungkin yang menyangkut kaitan hal-hal yang sifatnya masalah keberlangsungan daripada pelayanan masyarakat, itu kita juga mengenal yang namanya di sana kan ada abusmen kaitan dengan mungkin hal-hal yang sifatnya itu adanya bentuk pelanggaran. Sebetulnya ada banyak adanya munculnya lembaga-lembaga yang istilahnya lembaga yang sifatnya bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu contoh LSM itu sebetulnya juga bisa, tapi ya nuwun sewu LSM sendiri itu tinggal melihat kredibilitasnya bagaimana kan seperti itu. Sehingga ini sebetulnya sudah ada wadahnya dengan munculnya undang-undang HAM itu. Sehingga masyarakat ini bisa apa ya, meminta solusi-solusi untuk tindak lanjut daripada sebuah peristiwa. Kan seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Eko untuk seru cakra yang mau bergabung bertanya bisa ya lewat gatekeeper di 0852 9001 tentang akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Cek ke gatekeeper dulu, Iis.
2: Ya, info traffic dulu yang sudah masuk, ada Pak Hajir menginformasikan di Jalan Cendrawasih atau depannya Graha Gusdur. Ini ada kemacetan yang cukup panjang, mulai dari Jalan Cendrawasih arah ke Jalan Laksda Adi Sucipto dan juga sebaliknya, karena ada truk yang mogok. Akhirnya untuk kendaraan yang di belakangnya itu nggak bisa maju gitu sebelum diatur. Nah ini tadi mungkin karena baru saja belum ada yang ngatur sama sekali. Ini untuk jalur di sana lumayan padat sudut cakra, jadi mohon untuk diwaspadai atau hindari dulu depannya Graha Gusdur. Kemudian informasi dari Bu Aziza tadi, mohon info untuk kegiatan di Stadion Anjuk Ladang tadi pagi. Untuk kegiatan sudah digelar sejak jam 6 pagi. Kemungkinan kalau saat ini tinggal buyarannya saja atau bubarannya.
0: Yang pemberian insentif ke guru ngaji itu ya?
2: Betul, ada 8.000 lebih ya Van ya, yang diberikan dan juga yang ikut apel tersebut ada 8.000 lebih. Kemungkinan acara sudah selesai, tinggal bubaran di sana saja, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
3: Ya ini Alvan, ada pertanyaan terkait talkshow tadi ya, yang tema akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ya. Ada pertanyaan pertama dari Pak Supriyadi dari Mojokerto. Bagaimana jika masyarakat menjadi korban dugaan pelanggaran HAM oleh aparat? Langkah pertama apa yang harus dilakukan? Pertanyaan kedua datang dari Mbak Rini dari Tanjung Anom. Mengapa masyarakat sering kehilangan kepercayaan ketika kasus yang melibatkan aparat tidak diselesaikan secara terbuka, Alvan?
0: Oke, terima kasih Erga dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Ya, Anda masih dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau Radio Cakra Krishna bersama dengan Bapak Narasumber Dr. Eko Iswahyudi, SHMH, dosen hukum di Universitas Kahuripan Kediri. Pak Eko, dua pertanyaan tadi Pak. Yang pertama dari Pak Supriyadi, Mojokerto. Kalau menjadi korban dugaan pelanggaran HAM oleh aparat, ini langkah pertama yang harus dilakukan seperti apa Pak?
1: Terima kasih Pak Prianto. Mojokerto ya?
0: Mojokerto.
1: Mojokerto. Jadi kaitan dengan pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Sehingga untuk pelanggaran HAM yang terjadi, tadi saya sampaikan di situ ada kriterianya. Apakah nanti termasuk di situ itu pelanggaran ringan atau berat? Kalau berat termasuk tadi saya sampaikan kaitan dengan hubungannya dengan kemanusiaan, hubungannya dengan genosida. Sehingga kalau suatu misal ternyata di situ tadi ternyata adanya sebuah pelanggaran HAM. Tadi saya sampaikan pelanggaran HAM ini kan memang dilakukan oleh aparat daripada pemerintah. Sehingga di sini Yang pertama langkah yang harus dilihat, ini kira-kira langkah yang dilakukan ini sudah sesuai dengan SOP atau belum. Salah satu contoh, kalau tadi saya sudah memberikan apa beberapa gambaran contoh kaitan peristiwa kaitan dengan kejadian pelanggaran HAM yang menyebabkan matinya orang atau mungkin penderitaan orang kaitan dengan kasus apa untuk turnamen bola yang tadi saya sampaikan Mas Afan. Nah, ini memang itu betul-betul di situ itu adanya pelanggaran. Karena apa? Karena di situ dia sudah tidak sesuai dengan standar. Karena walaupun di situ itu tadi dia melakukan sebuah tugas karena untuk mengurai, tapi di situ kan harus bisa memprediksi. Makanya kaitan dengan seorang petugas atau aparat penyelenggara negara, ini kan kita mengenal yang namanya diskresi. Jadi melakukan sesuatu tindakan ini kira-kira ini nanti berdampak ataupun hanya membawa manfaat, kan gitu.
0: Berarti sudah terukur, Pak.
1: Ya? Sudah terukur. Kalau salah satu contoh sudah tahu kondisi bahwa di dalam apa kaitan dengan gelur apa gor apa ini massa begitu banyak, terus untuk kondisi saja berjubel, malah justru cara menguraikan diarahkan gas air mata ke sana. Nah, ini kan sama saja apa tidak memberikan akses untuk orang selamat, tapi bagaimana dia itu

0: lakukan sesuatu karena kondisi yang memang harus dilakukan oleh aparat, tapi yang bermanfaat. Salah satu contoh, kalau kita bicara diskresi, mungkin kita bicara salah satu contoh pemerintah melakukan sebuah kegiatan kaitan pada era zamannya apa adanya apa itu masalah COVID. Nah, ini kan memang pemerintah harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan dengan cara apa? Yaitu karena di situ itu membutuhkan pembiayaan. Makanya pemerintah melakukan yang namanya apa? Apa adanya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga ada pemotongan-pemotongan dari semua apa institusi kan seperti itu. Nah, itu sudah betul. Tapi kalau suatu misal ternyata dia melakukan ternyata berdampak lebih buruk, ini bukan diskresi namanya kan gitu. Makanya ini langkah yang pertama apa? Itu dilihat dulu. Kira-kira ini yang dilakukan ini menyalahi ketentuan apa enggak? Kalau sudah menyalahi ketentuan, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang yang melakukan ini harus apa? Bertanggung jawab. Untuk apa? Ya bertanggung jawab untuk mempertanggungkan jawab kaitan dengan tindakan yang dilakukan. Karena di dalam pelanggaran HAM sendiri itu apa? Di situ kan sudah jelas pertanggungjawaban kaitan dengan tindakan disengaja tidak disengaja ataupun karena kelalaiannya sebagaimana ketentuan undang-undang itu sudah diatur di dalam undang-undang, berarti itu termasuk menyalahi aturan daripada HAM tersebut. Bahkan tadi yang disampaikan Pak Priati kan tadi Mojokerto, ini langkahnya yaitu tadi, wow ternyata di situ ini betul adanya semacam kelalaian, oh semacam karena melakukan tindakan tidak melakukan tindakan, tapi di situ mungkin ada kelalaian, ya ini berarti risiko konsekuensinya tetap harus bertanggung jawab. Ya langkahnya kalau suatu misal tadi saya sampaikan kan sekarang itu sudah banyak lembaga-lembaga independen yang bisa kita apa untuk di apa menjamin. Salah satu contoh kalau hubungannya dengan kepolisian bisa ke Kompolnas. Kalau kaitan dengan mungkin apa pejabat-pejabat yang mungkin tidak terkait dengan Kompolnas bisa juga ke apa kaitan dengan perlindungan HAM itu kan juga ada. Bahkan sekarang itu di masing-masing wilayah itu kan ada perlindungan apa itu seperti memberikan jaminan pada anak lah, pada perempuan itu kan sekarang sudah mulai bermunculan.
1: Ya, independen nah, banyak sekarang.
0: Nah, itu sebetulnya langkah apa harus. Jadi kita jangan terus karena di situ itu merasa itu aparat akhirnya kita tidak berani, ini yang keliru. Karena sekarang ini apa eranya kan sudah era bukan era dulu, era digitalisasi. Kalau kita tidak berani ya kita bersuara aja mungkin di dunia-dunia gitu kan seperti itu.
1: Oke. Yang kedua Pak, ini kenapa masyarakat sering kehilangan kepercayaan ketika kasus yang melibatkan aparat tidak diselesaikan secara terbuka atau transparan begitu?
0: Terima kasih. Ini juga pertanyaannya begitu bagus. Karena ini memang tidak hanya satu dua banyak. Jadi perkara-perkara sudah jelas bahwa ini apakah perkara ini yang dilaporkan ini murni pidana atau masih sumir atau bagaimana. Tapi di situ kenyataannya rata-rata cuma diterima tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi ini, jadi dari satu sisi kemungkinan, ini kemungkinan, karena dari satu sisi dari aparat sendiri ini kaitan dengan peristiwa yang terjadi ini apakah dia sendiri itu tidak memahami secara menyeluruh atau kan mungkin kaitan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengintervensi kan seperti itu. Sehingga di dalam peristiwa yang terjadi seperti ini Ini

0: Langkah-langkahnya yaitu tadi. Yang pertama tadi kalau memang dia menganggap dari aparat sendiri itu mungkin dianggap tidak mampu, berarti apa? Ini kesalahan daripada institusi sendiri. Karena apa? Kita kalau bicara di dalam kehidupan, kaitan di dalam, kalau kita bicara masalah kaitan dengan sosiologi masyarakat, ini kan ke depan ini kan tidak ada toh pemahaman-pemahaman atau keilmuan itu menurun, tapi kan tambah meningkat-meningkat. Sehingga satu sisi ya tidak-tidaknya institusi sendiri kan juga harus ada upaya-upaya meningkatkan masalah keilmuannya kan seperti itu. Lebih-lebih sekarang ini kalau kita bicara masalah dengan adanya undang-undang yang baru saja, ini kadang-kadang cara penerapannya dianggap menggunakan penerapan yang lama. Salah satu contoh undang-undang KUHP yang digunakan itu bukan era yang dulu, tapi sekarang itu. Karena tidak mau belajarnya itu, sehingga apa? Sehingga berbenturan. Jadi karena apa? Mau melangkah mungkin di situ itu satu sisi tidak paham, satu sisi mungkin dia sendiri itu ketakutan.
1: Padahal ada waktu 3 tahun Pak ya?
0: Ya sudah 3 tahun
1: setelah diundangkan.
0: Nah makanya itu, makanya tadi yang ditanyakan dari Tanjung Anum tadi juga seperti itu. Sehingga gini, saran saya Bu, kalau suatu misal ada peristiwa-peristiwa seperti ini, karena sekarang ini kan tadi saya sampaikan bahwa dengan keberadaannya yang mungkin ini terkait dengan apa, penanganan-penanganan pelanggaran yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, karena di situ didukung dengan adanya KUHAP lebih humanis, sehingga setiap masyarakat yang mengajukan pengaduan atau mengajukan laporan itu memang harus diberikan yang namanya apa, bukti lapor, sehingga nanti kalau suatu misal ternyata nanti di situ jalan di tempat, ya berarti kita bisa meluruskan, mengadu kepada pihak-pihak yang terkait. Karena di situ dari sisi penerimaan laporan sendiri, ini nanti di situ kan ada kelompok-kelompok yang memberikan pengawasan. Sehingga tidak bisa untuk saat sekarang ini kalau namanya laporan, nama pengaduan itu memang harus ada ujung dan ada pangkalnya juga ada ujungnya kan seperti
1: gak
0: itu.
1: Bisa tidak, masuk,
0: tidak
1: terus berhenti,
0: bisa
1: gak
0: macet bisa, itu tidak ya. Bisa. Makanya kalau kedepannya untuk untuk saudara-saudara saya kalau ada permasalahan itu setidak-tidaknya ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa kok terus di situ itu jalan di tempat. Memang dari petugas sendiri yang saya rasakan selama ini pengennya ini ya instan-instan, begitu laporan selesai, begitu laporan sekiranya itu apa, tidak ditindaklanjuti karena dengan berdalih ini dan itu kan seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Makanya sekarang ini kalau memang tadi Ibu di Tanjung Anum sendiri tadi merasa ada ketidak apa ya istilahnya, ketidakberesan daripada tindakan yang dilakukan oleh petugas, ya nanti bisa mengadu. Karena di situ masing-masing daripada institusi pemerintah atau penyelenggara negara itu ada yang namanya pengawas. Kalau nanti pengawasnya sendiri juga seperti itu, berarti kita juga harus melangkah yang lebih atas. Tadi sampaikan Mas Afan, sekarang itu banyak apa istilahnya lembaga independen yang sifatnya itu bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat kan,
1: termasuk media-media kan juga media. Gitu Pak.
0: Jadi sekarang media itu sudah mulai ramai, itu sudah kebakaran jenggot.
1: Nah itu
0: udah sekarang yang lebih abdul sebetulnya kalau saya nyampaikan mending di media sosial. Itu begitu muncul akhirnya itu nanti mau tidak mau dia harus menindaklanjuti, iya. Kan tidak melanjuti akhirnya berkepanjangan.
1: Kan pokok mendapatkan gitu. Atensi dari masyarakat sudah langsung.
0: Sudah langsung.
1: Ditindak terus Pak.
0: Jadi gitu Bu yang aja di Tanjung Anom.
1: Siap. Terima kasih Pak Eko. Masih ada beberapa menit Sedulur Cakra. Anda bisa berbagi informasi atau bertanya lagi di 0852 9001061. Kita lagu sejenak.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna dalam program Tokso Hukum Meja Hijau bersama dengan Bapak Dr. Eko Iswahyudi, dosen hukum Universitas Kahuripan Kediri. Pak Eko, sebelum closing tadi ada satu titipan pertanyaan lagi, Pak Heri di Loceret Nganjuk, Pak. Ya kan belakangan ini banyak terjadi atau banyak ada konvoy dari kelompok pemuda, Pak, di Kediri ataupun juga di Nganjuk dan sekitarnya. Ini dilakukan tengah malam mengganggu ketertiban juga. Apakah itu bisa dikategorikan untuk pelanggaran HAM, Pak?
1: Terima kasih. Jadi untuk konvoy ini sebetulnya bentuk daripada kegiatan rutinitas. Saya nyampaikan rutinitas itu apa? Karena konvoy yang terjadi untuk bulan-bulan Muharram ini biasanya kan banyak. Dari rekan-rekan perguruan itu melakukan apa ya istilahnya, apakah itu namanya sasan atau itu memang banyak, sehingga di situ ada semacam apa kebanggaan tersendiri. Nah, cuma di dalam caranya ini yang mesti harus apa ngikuti daripada norma, karena di dalam kehidupan sendiri itu kan kita juga mengenal beberapa norma, tapi ini tidak bisa kalau kita klasifikasikan dalam konteks pelanggaran HAM, karena ini kita kembali lagi kepada siapa? Kepada pemegang wilayah masing-masing. Karena sebetulnya dari komunitas ini sendiri kan sebetulnya di situ itu ada semacam kelompok-kelompok yang punya tanggung jawab. Sehingga ini kita kembali lagi kepada pemangku wilayah masing-masing. Kalau kita sudah satu misal Muharram itu sudah banyak agenda-agenda seperti itu, mestinya kan harus diantisipasi. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menjustis bahwa ini pelanggaran HAM, karena memang ini termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas setiap Muharram ya seperti ini.
0: Sudah terjadwal lah gitu.
1: Nah, berarti kan seperti ini kan mestinya kan harus ada langkah-langkah preventif. Jadi tidak bisa. Siapa yang mempunyai apa yang harus bertanggung jawab? Berarti ya pemangku wilayah masing-masing, utamanya kepada aparat kan seperti itu. Karena ini kembali lagi siapa yang bertanggung jawab? Karena ini juga merupakan bentuk apa? Hak untuk menyampaikan kebebasan di dalam kegembiraan. Cuma nanti kalau suatu misal ternyata di situ menyebabkan atau menimbulkan adanya sesuatu yang sifatnya itu merugikan, berarti ya harus ada pertanggungjawaban tersendiri. Tapi ini tidak bisa kalau kita kriteriakan atau kita kelompokkan kaitan pelanggaran HAM. Karena ini sebetulnya apa? Saudara-saudara kita ini ya dari sisi pemahaman secara psikologis memang tahapan-tahapan perkembangan seseorang itu kan secara psikologis yang melakukan ini sebetulnya kan ya juga tahapan-tahapan di dalam konteks perkembangan yang begitu agak apa, agak serius. Saya menyampaikan serius itu apa, usia-usia anak yang melakukan ini sebetulnya ya tahapan-tahapan di dalam menunjukkan jati diri. Cuma itu kita kembali lagi kepada pemangku wilayah masing-masing. Kalau sudah tahu itu apa, secara agenda itu kan sebetulnya agenda rutin. Ya bagaimana antisipasinya kan seperti itu. Ya,
0: bukan yang tiba-tiba
1: bukan,
0: gitu Pak.
1: Bukan. Jadi kita tidak bisa menjustis itu pelanggaran HAM. Jadi baik. Gitu Mas Abang.
0: Ya Pak Eko, sudah menit ke 59 Pak, mungkin ada yang belum tersampaikan atau tambahannya Pak, silakan.
1: Oke, jadi ini saya hanya berpesan tadi dari beberapa yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Cuma saya ingin memberikan beberapa statement. Karena tadi dengan adanya hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan untuk menyangkut kaitan dengan masalah aparat, Sehingga di sini sebetulnya ada peran-peran yang mungkin itu nanti juga untuk mengurangi dampak daripada pelanggaran-pelanggaran HAM ini. Utamanya tadi sampaikan Mas Apan kaitan peran masyarakat. Sekarang masyarakat sendiri kan sudah semua, tidak ada yang namanya orang itu tidak mengenal dunia medsos atau dunia maya. Sehingga kalau memang itu merasa bahwa itu ada sebuah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin itu berdampak, ya monggo bisa kita akan kita fasilitasi kaitan dengan medsos. Secara otomatis ini nanti yang bersangkutan secara tidak langsung juga akan mengerim, tidak akan mengurangi, kan seperti itu. Karena berdampak, itu pertama. Nah, dengan adanya peran itu juga ada pencegahan-pencegahan. Pencegahan itu salah satu contoh, karena semua ini terkait dengan yang dilakukan oleh aparat. Otomatis setidak-tidaknya bagaimana pencegahannya. Jadi dari masing-masing institusi harus selalu mendengungkan kaitan dengan mendengungkan kaitan masalah HAM ini. Karena selama ini arogansi yang muncul itu bisa spontanitas terjadi, padahal sebetulnya tahu itu melanggar. Nah, hal-hal semacam ini juga harus ada upaya-upaya dari internal, tidak bisa secara eksternal. Jadi upaya-upaya bagaimana untuk bisa setidak-tidaknya mengurangi kondisi-kondisi yang awalnya arogansi untuk agak redam, agak humanis ini. Karena dari satu sisi yang diutamakan sebetulnya, walaupun situasi bagaimana, kita harus tetap humanis. Karena kita sebagaimana aparat, kalau kita mempunyai pemikiran bahwa dia menjadi aparat, itu semua berangkatnya dari siapa? Dari rakyat, yang bayarkan juga rakyat. Nah itu, mestinya harus punya pemikiran seperti itu. Jadi kita itu sebetulnya rata-rata nun sewu, Mas Abang. Para sendiri itu selama ini mempunyai pemahaman bahwa saya ini aparat, harus dihargai. Itu keliru. Sebetulnya kan kita itu tidak ubahnya seperti outsourcing. Kita kontrak, nanti kalau waktunya sudah habis kan habis. Nah, dari kontrak itu sendiri yang kira-kira yang kita nikmati itu siapa? Kan dari rakyat. Nah, kalau sudah punya pemikiran seperti itu, insya Allah ini nanti akan
0: bisa lebih tulus melayani,
1: Pak. Melayani itu loh. Jadi pencegahannya seperti itu, memberikan apa pemahaman-pemahaman seperti itu. Terus harus ada juga ada tindakan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang 26 kaitan tahun 2000 ini kan kaitan peradilan masalah HAM. Sehingga ini nanti juga ada wadahnya. Tidak ubahnya seperti kemarin yang proses kasus kaitan penyiraman air keras. Ini kan juga ya memang harus seperti itu, harus ada tindakan. Sehingga untuk membuat orang melakukan sesuatu ada rasa jera. Jadi tidak terus
0: kebal gitu.
1: Jadi ini. Jadi tapi yang utama itu peran kita bersama. Karena dengan peran kita bersama, insya Allah itu berarti masyarakat sudah mulai ngerti bahwa sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan, dengan undang-undang, itu berarti menyalahi daripada ketentuan. Berarti kita punya hak untuk bersuara. Makanya untuk yang terakhir kali, saya selalu mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman akademisi. Selama itu tujuannya untuk menegakkan daripada konstitusi. Jadi itu aja, terima kasih
0: Mas Abad. Matur nuwun Bapak Eko.
1: Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu untuk pertemuan selanjutnya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Eko Iswahyudi, dosen hukum di Universitas Kahuripan Kediri. Baru saja dalam Talkshow Hukum Meja Hijau dengan tema akuntabilitas aparat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sampai jumpa di Talkshow Hukum Meja Hijau minggu depan, masih di hari Sabtu jam 10 pagi tanggal 4 Juli 2026. Selamat siang.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 11 lepas dari jam 11 siang Seteru Cakra. Kali ini masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erga, Iis dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi di siang ini tempat Anda seperti apa kondisinya lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke Iis dulu.
1: Ada Mas Kopeng ini tadi menginformasikan rute kali ini ke Surabaya, ini sudah nyampe di bypass Mojokerto. Ramai sekali kalau saya lihat dari video yang dikirimkan, sempat berhenti karena ada apa ini tadi sebentar. Oh, ada TL di simpang 4 bypass Mojokerto itu sehingga lumayan padat di sana, menuntut hati-hati. Kemudian informasi dari Bapak Hajir tadi yang sempat menambahkan terkait dengan truk mogok ya, ternyata di depannya kantor Graha Gusdur sehingga menyebabkan kemacetan juga. Beliau arah ke Tuban, lumayan ramai di kedua arahnya. Truk muatan barang banyak melintas, termasuk juga truk muat tebu ya. Kayaknya ini banyak yang buka giling gitu ya. Ini tadi ramai sekali. Kemudian dari Bapak Yanuardi, melintas di sekitaran Prambon Nganjuk, tepatnya Tanjung Tani, arah ke Baron. Lalu lintas ramai, banyak truk muat barang yang melintas di kawasan Prambon Nganjuk. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erika.
2: Baru saja ini tadi disampaikan oleh Bapak Agus ya, jembatan Patran saat dibongkar. Ini Patan Rejo Brebek atau mungkin mana ini? Bapak mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk wilayah Patran Rejo yang ada di wilayah Nganjuk, itu kan berada di wilayah Kecamatan Brebek, kemudian juga ada Dusun Patran itu di Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom. Mungkin bisa dilengkapi gitu ya, Patrannya itu Patran Rejo atau Patran Tanjunganom. Ternyata Patran Tanjunganom ya, untuk lokasi yang dilintasi oleh Bapak Agus ini mengabarkan bahwa jembatan Patran Tanjunganom dibongkar untuk siang hari ini. Banyak material proyek ya berada di sekitar lokasi, kemudian juga ada alat berat di lokasi sehingga arus lalu lintas ini harus terhambat ya karena adanya pembongkaran tersebut. Tersendat sudah ada petugas ya, meskipun kondisinya cukup padat ya, namun Anda sarankan tetap bersabar atau mungkin cari jalur alternatif lainnya.
0: Ya, terima kasih Erika dan Ii sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas.
5: Siang, Mas.
0: Iya, Mas Kopeng, perjalanan mana kemana siang ini, Mas?
5: Ini rutenya Surabaya, Mas.
0: Rute ke Surabaya. Ini sudah sampai mana, Mas, sekarang?
5: Sudah nyampe Sekar Putih, bypass Mojokerto.
0: Di Mojokerto. Gimana ini, solar masih langka, Mas, kawasan Jombang, Mojokerto, dan sekitarnya?
5: Tadi saya dapat solar itu di Mojagung, Mas.
0: Mojagung, Jombang.
5: Tapi api panjang, ya.
0: Kena berapa jam, berapa menit, Mas?
5: Seperempat ini tadi.
0: Oh, seperempat, masih lumayan ya berarti.
5: Iya, kalau di Jombang kosong, Mas, solar, Mas. Kalau petralit ada, tapi antri panjang tadi aku lewat.
0: Wah, ini rata, Mas, semua SPBU atau gimana?
5: Wah, gak tahu ya, Mas, dari kemarin ya gitu ya.
0: SPBU yang jenengan perhatikan gitu semua, Mas, ya?
5: Iya.
0: Oke. Yang kosong apa? Gimana, Mas?
5: Di Surabaya tambah cari solar sulit, Mas. Di Surabaya.
0: Ini sejak beberapa hari terakhir, Mas, ya, kayak gini.
5: Iya, betul, Mas.
0: Terus teman-teman driver gimana, Mas, untuk mendapatkan solar itu, Mas?
5: Kadang ya ada yang beli deklit mahal. Ya, terpaksa, Mas.
0: Terpaksa ya.
5: Bisa jalan.
0: Oke, jadi kan ada rute ke barat, Mas, kemarin atau kapan?
5: Kemarin aku kirim di Mojokerto, Mas.
0: Oh, Mojokerto.
5: Itu saya antri ya, Tejo Mojokerto, Mas.
0: Oke.
5: Habis Sumatera kemarin.
0: Iya, di Nganjuk sepertinya juga sudah mulai terdampak, Mas. Beberapa laporan juga antri jalur utama.
5: Itu antri terbesar-besar, Mas.
0: Apalagi kalau pas malam.
5: Ini cuaca di sini cukup ramai. Tapi ya ramai lancar di sini. Mau Jogerto, Sekar Putih.
0: Enggak ada hambatan, Mas, ya, bebas yang ini.
5: Enggak ada hambatan, aman ini, Mas. Dominan truk muatan besar-besar ini.
0: Dominan truk, jadi sudah aman ya, nggak isi solar sampai balik nanti.
5: Aman, Mas, saya wes nyewa angka ini, Mas. Ini ada anu, Mas, ada antri solar juga ini di bypass Mojokerto ini.
0: Sampai ke jalan, tumpukan kendaraan.
5: Ya sampai ke jalan, sampai ke jalan, saya lewat ini. Truk tangki.
0: SPBU Bata. Mana, Mas? Namanya, Mas?
5: Sekar putih.
0: Sekar putih, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kopeng. Semoga nanti solarnya segera aman, teman-teman driver juga tenang nanti.
5: Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Salam untuk semua. Ya. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng Mojokerto tadi juga menyampaikan antrian solar di SPBU Sekar Putih di bypass Mojokerto siang hari ini juga antrian cukup panjang terus cakra. Sejak beberapa hari atau beberapa pekan terakhir memang untuk solar ini banyak dikeluhkan. Antriannya panjang karena sering kosong, sekali ada itu antrian cukup panjang wilayah Jombang, Mojokerto sampai Surabaya dan sekitarnya. Sejak beberapa pekan terakhir teman-teman driver banyak yang mengeluhkan kesulitan mencari BBM terutama yang jenisnya solar.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Menit ke-26 lepas dari jam 11 siang, Telu Cakra yang masih di jalan, hati-hati dengan cuk, sudah mulai panas ini untuk cuacanya. Sudah di angka 31 derajat Celcius untuk di siang hari ini, wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, Seru Cakra, untuk yang melintas di jembatan Patran Tanjung Anom ya, harap diperhatikan karena tadi kami terima informasi jembatan tersebut dibongkar, kemudian ada alat berat juga berada di lokasi. Arus lalu lintas harus gantian, ini tadi banyak kendaraan roda 4 juga ternyata, Alvan, dari video yang kami terima itu masih banyak melintas di sana. Harap bersabar, ini berarti antriannya lumayan panjang ya, karena saya terima informasi itu tidak terlihat antriannya seberapa, namun ketika arus lalu lintas dibuka ya, ini tadi banyak kendaraan yang melaju seperti itu, kan gantian seperti itu. Kalau kendaraannya cukup banyak berarti antriannya kan juga lumayan panjang ya, di jalur Patran Tanjung Anom Nganjuk. Ada bersabar apabila Anda melintas di sana, atau lebih baik putar balik cari jalur alternatif lainnya apabila mungkin sudah mepet ya untuk waktunya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamid melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai, harap hati-hati, banyak kendaraan roda 2 yang melintas ya. Lumayan kencang juga semuanya karena arus lalu lintasnya tidak terlalu padat. Sementara untuk cuaca kabarnya juga cerah, bahkan sudah cenderung panas. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Inggit melintas di wilayah Pace, Jalan Raya Pace Nganjuk. Dari Kediri Kota menuju ke wilayah Brebes, kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup lancar, aman saja. Beberapa traffic light ini tadi juga semuanya normal ya, normal saja, tidak ada kendala. Kemudian juga ini tadi dari Pak Muhammad ya, menanggapi video Sabtu Bersyukur yang sudah kami unggah di media sosial. Ini keren sekali katanya ya. Ini Seru Cakra juga bisa cek videonya ya di akun Facebook Cakra Krisna. Bagaimana keseruan untuk Sabtu Bersyukur di minggu ini, karena yang datang cukup banyak sekali. Anak-anak kini banyak yang hadir karena mungkin masih libur semester genap ya. Jadi full ini tadi depan atau halaman studio Radio Cakra Krisna. Bahkan antriannya juga panjang ya, betul, sampai depan balai desa kayaknya tadi ya. Jadi untuk Seru Cakra ini bisa cek videonya, sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna maupun juga di akun Instagram Cakra Krisna, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, di tempat Anda seperti apa? Dulu Cakra siang ini apakah juga panas atau mungkin justru mendung di sana? Dapat tambahkan ke teman-teman di Gatekeeper 0852 9001061.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tim advokasi jaringan anti kriminalisasi yang terdiri dari LBH Surabaya dan Kontras Surabaya mencatat jumlah massa aksi unjuk rasa yang ditangkap aparat Polrestabes Surabaya telah bertambah menjadi 24 orang, termasuk satu perempuan per hari Sabtu dini hari tadi. Angka itu melampaui data sebelumnya yang dirilis Kontras pada Jumat malam yang baru mencapai mendekati 20 orang. Penangkapan itu sendiri berlangsung saat pembubaran paksa aksi unjuk rasa di kawasan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat malam. Tim advokasi juga menyoroti cara penangkapan yang dinilai tidak terukur. Aparat yang tidak mengenakan seragam resmi disebut melakukan penangkapan secara acak, menyeret orang-orang yang bahkan tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut. Atas situasi itu, tim advokasi jaringan anti kriminalisasi mengeluarkan 3 desakan kepada Polrestabes Surabaya. Yang pertama, mereka meminta pembebasan seluruh massa aksi yang ditangkap paksa tanpa adanya bukti yang jelas. Kedua, semua yang tertangkap harus mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Dan yang ketiga, juga mendesak pihak kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan kepada massa aksi yang ditangkap paksa tanpa adanya bukti yang dijelaskan. Ya, ke Erga.
1: Informasi arus lalu lintas disampaikan oleh Pak Mamat ini mengkonfirmasi untuk cuaca di daerah Merican, Kota Kediri cerah juga, dan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar. Kemudian dari Pak Sutikno melaporkan juga di kawasan persimpangan Tugu Jotos Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar, untuk cuaca juga cerah panas. Selanjutnya laporan masuk dari Pak Supriyadi mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng ramai namun tetap lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 4. Jadi mohon agar selalu berhati-hati dan untuk kondisi cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Paijan mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang terpantau lancar, tak ada hambatan berarti, cuaca juga cerah. Satu lagi dari Bu Mujiati melaporkan untuk wilayah Mojoagung Jombang cuacanya cerah dan untuk arus lalu lintas juga lancar. Alvan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan dengan menggelar apel pembinaan dan juga penyerahan insentif untuk ribuan guru mengaji pada Sabtu pagi tadi di Stadion Nganjuk Ladang. Kata Pak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, kegiatan itu diikuti sekitar 8.800

yang berada di bawah koordinasi bagian kesejahteraan rakyat. Para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan seperti Jatikalen, Ngluyu hingga Sawahan Nganjuk datang secara berkelompok menggunakan kendaraan minibus dan kendaraan lainnya. Bahkan sejak pagi hari, ribuan peserta telah memadati area Stadion Ancuk Ladang. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 6 penerima manfaat.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, ke Gatekeeper kembali. Ii, silakan.
1: Ya Van, ini terkait dengan rekayasa lalu lintas di seputaran alun-alun kota Mojokerto pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026 siang. Sudah jaga mohon hindari dulu jalur sekitaran alun-alun kota Mojokerto karena memang ada kirab budaya Mojo Ngapit 2026 dari mulai jam 11 siang sampai dengan selesai. Ini untuk jalur yang dialihkan seperti di simpang 4 PMI, nanti itu dialihkan ke timur menuju ke Jalan Hayam Wuruk. Lalu simpang 3 KFC dialihkan ke utara dan selatan menuju Jalan Letkol Sumarjo. Kemudian simpang 4 Kartini Barat itu dialihkan ke utara menuju Jalan Brawijaya. Kemudian simpang 4 Benteng Pancasila dialihkan ke timur menuju Jalan Benteng Pancasila. Simpang 4

0: lewat Empunala ini dialihkan ke timur, nanti menuju ke arah Jalan Benteng. Kemudian Simpang 4 Abahyat nanti dialihkan ke utara menuju ke Jalan Brawijaya. Acaranya kemungkinan selesai di sore hari. Ini juga tidak bisa dipatok jamnya karena memang pesertanya juga banyak. Ini kita masih coba komunikasi juga dengan rekan-rekan KPU Satlantas Polres Mojokerto. Kemudian untuk informasi traffic yang sudah masuk di gatekeeper ini tadi, ada Bapak Muhammad Indrawan yang perjalanan menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah nyampe di Jongbiru, ramai dengan empat arahnya sama-sama ramai. Pak Yahya di Gundang Legi Prambon, ini tadi habis isi BBM jenis Pertalite, aman, ini stoknya juga ada dan antrian tidak terlalu panjang. Alvan.
1: Oke, lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Daniel mengirimkan sebuah video antrian pengisian solar di SPBU Belung Tumpang Malang. Ini sampai luber di jalan raya ya, karena juga ada bubaran wisatawan Bromo via Tumpang. Sehingga untuk Anda yang mungkin melintas di sekitar SPBU Belung Tumpang Malang, harap diperhatikan, tetap hati-hati karena adanya kendaraan yang di pinggir-pinggir jalan itu membuat kondisi jalan menyempit ya, tidak bisa digunakan berpapasan dengan sama-sama kendaraan roda 4 atau lebih. Kemudian saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad. Beliau mengabarkan untuk kondisi di jalur tol Jombang Mojokerto, belum ditambahkan untuk kilometernya berapa. Ini tadi kabarnya juga cukup lancar, dari Getol Bandar Kedungmulyo Jombang tidak ada antrian kendaraan ya untuk siang hari ini. Cuaca kabarnya juga cerah sekali. Lalu dari Agung Resi, ini tadi juga sudah menyapa, sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna, belum ditambahkan bagaimana Agung untuk cuaca di wilayah Sengkut Brebek, mungkin bisa ditambahkan cerah atau cenderung ini ya, redup. Kemarin kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Setiaris ya, untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 potensi atau peluang hujan lokal di wilayah Nganjuk dan sekitarnya itu mencapai 50%. Jadi paginya memang cerah, namun akan berawan pada siang jelang sore seiring meningkatnya akumulasi labilitas atmosfer lokal dengan peluang hujan lokal mencapai 50%. Hujan lokal tersebut diprediksi mengguyur wilayah barat dan selatan meliputi Kecamatan Wilangan, Sawahan, Ngetos, dan juga Brebek. Sedangkan kawasan timur itu seperti Patian Rowo dan juga Baron cenderung tetap kering. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin berada di wilayah barat dan selatan, Wilangan, Sawahan, Ngetos, serta Brebek harap diperhatikan karena peluang hujan lokal mencapai 50%. Kalau kemarin potensi hujan lokal atau peluang hujan itu kurang dari 5%. Jadi memang lebih banyak sekarang gitu loh ya Alvan ya, sekarang 50%. Namun meskipun kemarin itu kurang dari 5%, ternyata wilayah Ngeronggot sebagian diguyur hujan ya. Seperti di depan studio Radio Cakra Krishna semalam itu sempat diguyur hujan. Nah hari ini peluang hujannya itu 50%, jadi lebih besar dari kemarin. Harap hati-hati diperhatikan bahwa perlengkapan hujan meskipun durasinya pendek perlu kita waspadai Alvan.
1: Oke, lanjut ke Erga silakan.
3: Ya Alvan, ini ada pencurian ini terjadi pada Jumat dini hari 26 Juni 2026 di Desa Banguan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Saat itu pemilik ayam terbangun untuk mengantar istrinya ke kamar mandi dan curiga setelah melihat bentuk kandang ayamnya dalam keadaan terbuka, Van. Setelah diperiksa, ternyata 7 ekor ayam miliknya telah raib. Kemudian korban mengajak temannya menyisir kawasan sekitar untuk mencari pelaku. Dalam pencarian tersebut mereka mendapati 5 anak yang diduga sebagai pelaku. Ini masih anak-anak loh, Van.
1: Itu pelakunya ya?
3: Benar, saat hendak menjual ayam hasil curiannya kepada seorang pedagang keliling. Kemudian warga langsung mengamankan 5 pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwaru. Dari pemeriksaan polisi, para pelaku mengaku hasil penjualan ayam rencananya akan digunakan untuk ngopi, Van.
1: Usia dan, berapa gak?
3: Untuk usianya belum ada info terkait ini. Kemudian ini mau dibuat beli rokok katanya.
1: Masih anak-anak padahal ya.
3: Karena seluruh pelaku masih di bawah umur, kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dengan melibatkan korban dan orang tua pelaku, Alvan.
1: Oke, terima kasih Erga, Erika, dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung Seduru Cakra di 0852 9001061. Sudah menjelang jam 12 siang, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini ditemani oleh rekan gatekeeper kita, dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Randu Blatung, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km dari pertigaan Kedung Jambu, ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: cek informasi, Iis.
1: Informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mbak Ana di Kertosono. Ini cuacanya panas sekali, Erga. Dan ini tadi perjalanan habis pulang beli makanan gitu.
0: Wah, makanan apa ini?
1: Apa ini, bakso atau apa? Berkuah gitu ya, Kak, ya?
0: Oh, iya, iya.
1: Sambil juga di sampingnya bakso ini ada mungkin gorengan atau apa, kayak kayak gorengan sih. Sambil ada minum air putih juga. Dan jajan-jajan hari rayanya kok masih nih. Kayaknya jajan hari raya, Mbak Ana ya. Selamat menikmati makan siang. Ini
0: makan
1: jam
0: besar ini.
1: 12. Nah betul, jam 12 makan siang, makan besar. Pokoknya jangan sampai lupa sarapan dan makan siang. Biar tetap fokus dalam beraktivitas ya. Saya tadi juga terima info ada kebakaran di pabrik gula merah kawasan Bendil Jati Kulon, Sumber Gempol, Tulungagung. Kejadiannya itu sekitar jam 3 dini hari tadi. Diduga apinya itu berasal dari api tungku penggilingan yang menyambar tumpukan sepah tebu. Kata rekan-rekan damkar Tulungagung, Pak Iwan Supriyono, warga pertama lapor itu sekitar jam 3 dini hari. Kebakaran itu diketahui oleh sang pemiliknya sendiri. Memang saat keluar rumah dan melihat api sudah membakar tumpukan sepah tebu di sekitarnya tungku penggilingan. Diduga kuat sepah tebu ini terkena sisa panas atau bara api yang masih nyala setelah selesai kegiatan produksi. Produksi selesai jamnya itu sore hari, di hari Jumat sore. Nah kemudian mengetahui ada kebakaran itu di Jumat, di Sabtu dini hari. Jadi mungkin masih ada sisa-sisa bara api yang memang belum padam semuanya, akhirnya kena sepahnya tebu. Teman-teman damkar ini menerjunkan 2 armada damkar dan 1 mobil suplai air untuk memadamkan api di lokasi. Proses pemadaman ini tergolong cepat, sekitar 1,5 jam, sebab sang pemilik memang sudah berusaha melakukan tindakan darurat terlebih dahulu agar tidak semakin membesar. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sebuah rumah milik warga di Jalan Barito 1 RT 01 RW 07 Kelurahan Mangudikaran, Kecamatan Nganjuk mengalami kebakaran pada Jumat 26 Juni 2026 sore. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik dan mengakibatkan kerugian material sekitar 5 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan serta sarana-prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Yudi Satriana Hardi, SH, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada jam 3 lebih 6 sore. Iis.
1: Ada video masuk yang dikirimkan oleh Bapak Samsudin.
0: Iya.
1: Ini tadi di exit Tol Prambanan. Ini kok panjang sekali antriannya. Terlihat kendaraan roda 4 pribadi kebanyakan memang ya. Jadi karena musim libur, oh iya akhir pekan juga ya. Jadi selain anaknya libur, akhirnya bapak dan ibunya yang kerja itu juga libur karena akhir pekan. Dimanfaatkan mungkin untuk berwisata atau menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat-tempat yang syahdu ya, ya betul bener. Sekali tempat wisata di Prambanan ya ini tadi. Cuaca cerah ga, tidak
0: oleh-olehnya
1: hujan
0: mana? Oleh-olehnya
1: baru exit Prambanan mungkin nanti kalau sudah mulai memasuki, lepas dari jalur tol juga boleh di info ya Pak Samsudin.
0: Baik, terima kasih Iis. Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda. Melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisi di sana dikabarkan juga cukup lancar arus lalu lintasnya. Terlihat tenan-tenan yang digunakan untuk bazar setiap malam ya. Di tanggal 19 hingga 29 Juni mendatang ini juga tutup ya kebanyakan. Untuk siang hari ini belum buka karena bukanya kan memang jam 4 ya. Jadi untuk siang hari ini belum ada yang buka, semuanya tutup arus lalu lintas di sana. Ini juga cukup lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Kemudian ada Pak Denny, ini tadi juga bercerita ya, beliau ini merupakan sopir truk gandeng. Rela antri BBM selama 2 hari di Mojokerto.
0: Penuh effort nih ya.
2: Iya betul. Jadi karena memang agak sulit ya cari solar seperti itu. Jadi dari Pak Denny ini kemarin itu sempat parkir di tepi jalan raya bebas kota Mojokerto setelah menempuh perjalanan dari Solo, Jawa Tengah seperti itu. Karena ada antrean truk angkutan barang lain hingga sepanjang kurang lebih 300 meter ya. Dan kondisi rata-rata ruang kemudian ini kosong, ditinggal para sopir truk turun mencari tempat istirahat. Tapi para sopir ini bukan sekedar untuk berhenti sejenak untuk mengisi perut juga ya, dan juga menyeruput kopi karena ini terlalu
0: lama juga
2: lama ya. Betul, terlalu lama nunggunya sampai ini lapar ya. Ya kalau saya juga lapar
0: ya, sama
2: ini
0: aja.
2: Sama ya, nunggunya lama ya lapar ya, haus. Tinggal ngopi aja dulu ya kan ya. Tinggal ngopi dulu saja, ini kan enak gitu ya. Jadi akhirnya antriannya pun memang cukup panjang seperti itu di wilayah Mojokerto ini. Kabarnya kami terima itu wilayah di Mojokerto. Kemudian informasi yang kami terima ini hingga kemarin itu memang di Kabupaten Mojokerto masih terjadi antrian kendaraan di sejumlah SPBU karena untuk pasokan BBM subsidi itu ya telat akibat jatah pembelian yang dibatasi. Ya jadi salah satu SPBU yang kemarin sempat antri itu juga di Jalan Raya Ngeragon, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Sejak kedatangan pengiriman BBM subsidi kemarin pagi, kendaraan yang didominasi truk besar ini juga langsung berdatangan untuk memburu solar atau biosolar. Akhirnya terjadi antrian panjang hingga mengular ke jalan raya seperti itu. Selain penumpukan kendaraan bermotor, itu juga terjadi pada pengguna pengguna Pertalite. Selain antrian di solar, tapi juga ada penumpukan kendaraan bermotor di Pertalite ya. Katanya ada keterlambatan pengiriman gitu ya untuk biosolar dan juga Pertalite, sehingga antriannya pun ini akhirnya panjang sekali, dan SPBU hanya mendapatkan kuota sebanyak 8 kiloliter untuk biosolar, sementara Pertalite dialokasikan sejumlah 16 kiloliter dalam sekali pengiriman. Karena stoknya terbatas, khusus untuk biosolar dilakukan pembatasan pembelian. Setiap pengguna hanya dijatah maksimal pembelian 500 ribu atau sekitar 73 liter saja, supaya terjangkau kepada semua konsumen agar merata seperti itu ya. Yeah. Dan SPBU juga telah melakukan pemesanan untuk pengiriman BBM setiap hari. Namun hingga stok biosolar dan Pertalite habis, banyaknya belum mendapatkan pengiriman kembali. Ini untuk kondisi yang ada di SPBU wilayah Mojokerto, salah satunya di Jalan Raya Ngragon, Kecamatan Bangsal ya. Ini mengalami keterlambatan pengiriman sehingga untuk apa namanya antrian di Pertalite maupun juga biosolar kemarin itu sangat panjang sekali, ramai seperti itu ya. Sama yang disampaikan oleh Pak Denny itu tadi kan antriannya bahkan panjang sekali ya, sampai lebih dari 300 meter. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin juga ada cerita yang sama hingga hari ini, itu juga bisa disampaikan kira-kira kondisi hari ini seperti apa, apakah juga kondisinya masih sama seperti hari Jumat, Kamis, bahkan dari Rabu kemarin. Yeah. Antrian kendaraan cukup panjang untuk pengisian solar baik wilayah Mojokerto, Jombang, Kediri maupun juga wilayah Nganjuk. Ada informasi saya terima ini tadi disampaikan oleh Mas Azril, Ngoro Jombang arah Mojoagung via Mojowarno arus lalu lintas ramai namun masih lancar saja, cuacanya cerah berawan. Sepertinya iring-iringan ini, di depannya juga ada kendaraan yang sama dengan Mas Azril. Apakah satu trip dengan Mas Kopeng ya? Akhirnya kan beriring-iringan gitu ya. Ini Mas Kopeng atau bagaimana ini di depannya Mas Azril ya? Ini tadi sudah on air belum ya? Mas Azril belum on air. Sama Mas Parman. Untuk hari ini Mas Kopeng Surabaya. Jadi berduanya sama Mas Parman, Mas bukan Parman, sama Mas Kopeng ya. Monggo on air Mas Azril ini untuk mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang perjalanan bagaimana. Kalau Mas Azril kayaknya kemarin sudah ngisi solar ya Mas. Kayaknya sudah, jadi hari ini aman saja. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Samsudin tadi sempat mengabarkan ya, exit Prambanan macet hampir 1 km. Ditambahkan fotonya juga oleh Bapak Samsudin, ini banyak kendaraan pribadi. Bahkan saya lihat ini kendaraan pribadi yang mendominasi ya, jadi bahkan tidak gerak sama sekali ini dari foto video yang disampaikan oleh Bapak Samsudin. Sudah berapa menit Bapak? Sudah berapa menit untuk
0: atau berapa jam?
2: Kalau jam kayaknya waduh, apa namanya lama sekali ya.
0: Ini musim liburan ya.
2: Musim liburan betul. Sudah berapa menit ini Pak untuk apa namanya terjebak kemacetan di sana? 10 menit atau 15 menit gitu loh ya. Sampai sejam kan parah berarti macetnya. Perlu diwaspadai Seru Cakra untuk Anda yang mungkin akan melintas juga di exit tol Prambanan. Katanya macet bahkan hampir 1 km dikabarkan oleh Bapak Samsudin. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Ilham, ini tadi melintas di sekitar Masjid Muldoko Bandar. Ini tadi yang melipir ke masjid juga banyak karena mungkin menunaikan ibadah sholat zuhur, kemudian ngadem karena cuacanya panas ini. Panas sekali. Jadi yang turun dari exit tol Bandar kan langsung berhenti di masjid ya. Di masjid untuk ngadem dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau memang sudah perjalanan apalagi 3 hingga 4 jam ini harus istirahat ya. Pak Samsudin menambahkan sudah 10 menit toh kan, betul 10 menit. menit ya, sekitar 10 menitan ini sudah terjebak kemacetan di exit Prambanan.
0: Baru aja berarti ya?
2: Baru saja, tapi ya lumayan, ini kalau mobil kopling ya lumayan ya. Satu jam, 10 menitan di exit Prambanan yang antriannya sampai hampir 1 kilometer.
0: Panjang juga ya.
2: Iya, lumayan, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika dan Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kita telah terhubung dengan Mas Azril. Halo Mas Azril, selamat siang.
5: Selamat siang Mas Erga.
0: Ini perjalanan kemana Mas?
5: Perjalanan dari Ngoro Jombang menuju Jombang Kota ini nanti.
0: Oh iya. Yeah.
5: Rutenya Jombangan aja untuk hari ini.
0: Udah ngopi belum?
5: Ngopinya sudah nge-es tadi ya Mas.
0: Iya benar. Panas ya Mas ya.
5: Ini cuma sekitaran Gajah ini agak berawat. Panas tapi agak berawat, mendung gitu. Tipis ya gitu.
0: Oh iya. Yeah. Sejuk berarti Mas. Sejuk atau panas?
5: Ongkep.
0: Iya. Ada kewaspadaan nggak Mas di perjalanan tadi?
5: Mungkin untuk weekend ya, ini mungkin kebanyakan mobil pribadi yang melintas sekitaran Gajah arah Ngoro itu mungkin bisa dipastikan untuk mengarah ke Malang ya, atau Batu untuk berlibur kayaknya. Iya, itu kayak padat
0: wisata,
5: ini
0: ya.
5: Untuk pribadi ya, soalnya kan weekend besok libur, biasanya kan weekend
0: besok. Besok libur.
5: Yang Ngoro kan langsung pujon gitu.
0: Iya benar.
5: Kadangan pujon kan cepat.
0: Baik Mas Azril, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
5: Mungkin cukup ya. Mas Kopeng udah naik tadi?
0: Sudah tadi pagi.
5: Oh tadi pagi mungkin berangkat ke Surabaya. Ini duet mesra sama
0: Mas
5: pasangan
0: Parman.
5: Baru ini, oh, Mas Parman ya. Rekan kita juga sama-sama mengais rezeki nih.
0: Iya. Tetap semangat Mas Azril.
5: Semangat banget ini pokoknya.
0: Ada kami yang selalu menemani perjalanan Anda.
5: Nah, itu yang penting.
0: Iya. Baik Mas Azril, terima kasih.
5: Juga masih lancar semua ini, Mas.
0: Gimana Mas Azril?
5: Untuk SPBU-nya agak lumayan padat tadi berangkat dan sekarang sudah kosong nih kayaknya untuk biosolarnya.
0: Sudah habis.
5: Di sekitaran Blimbing sama Ngoro tadi sudah kosong kayaknya.
0: Iya. Baik. Baik Mas Azril, terima kasih ya telah bergabung dengan kita.
5: Siap.
0: Hati-hati di jalan.
5: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya, selamat juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Azril. Itu tadi Mas Azril ya, perjalanan dari Jombang arah ke Mojoagung.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Abdul Rohman, depannya Gedung Graha Gus Dur. Masih padat ya di sana. Kalau tadi itu sempat diinfo oleh Pak Hajir ada truk yang trouble atau mogok di sana, makanya padat begitu. Itu posisi ada di Denanyar Jombang ya. Kalau Ibu Sulastri, ini tadi sudah melintas di Embong Miring Perak Jombang arah ke Stasiun Sembung. Untuk arus lalu lintas kebanyakan yang mendominasi kendaraan muatan barang. Cuaca hari ini cukup sangat cerah sekali. Lalu tadi dari Pak Hamdan menyampaikan ini di jalur Santren Tembelang Jombang mau masuk ke gerbang tol Tembelang cukup ramai sekali, antrian cukup panjang yang mau mengarah ke gerbang tol Tembelang Jombang. Mohon untuk waspada dan juga hati-hati saja, kurangin laju kendaraan Anda saat melintas di gerbang tol Tembelang Jombang. Lanjut lagi dari Ibu Aminah, tadi perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk karena pengen ke salah satu wisata yang ada di Nganjuk. Ini tadi beliau menginfokan ada kepadatan yang cukup panjang sebelumnya perlintasan kereta api Bandar Gedung Mulyo dari arah timur ke barat. Kalau yang dari arah barat ke timur antrian tidak terlalu panjang, lebih parah yang dari timur ke barat. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis the Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatih baru, lokasi mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel. Talangan umroh untuk

0: Dampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Rumah yang terbakar diketahui milik Muhammad Anafi, 30 tahun, warga Jalan Barito 1 RT 01 RW 07, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk. Berdasarkan kronologi, kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat kepulan asap dari rumah korban. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil melaporkan kejadian tersebut ke petugas damkar. Mendapat laporan tersebut, petugas damkar Kabupaten Nganjuk segera menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali nyala. Proses penanganan selesai sekitar jam 4 sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Petugas damkar juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya korsleting yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih dengan saya Muhammad Erga dan ditemani gatekeeper ada Iis Antin dan Erika Dwi. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini Mas An Jeffrey lewat di jalur Mengkreng, simpang 3 Mengkreng Kediri, ya. Dari arah Kediri dan juga dari arah Jombang yang padat. Tapi kalau sebaliknya yang dari Nganjuk itu lancar ya, tidak ada hambatan. Jadi waspada yang dari arah timur ke barat, antrian agak panjang, termasuk juga di perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo, itu tadi juga infonya ada kepadatan. Lalu dari Pak Hasim, simpang 4 Kertosono, arah ke Baron Nganjuk, ini disampaikan lalu lintas juga agak rame, kebanyakan kendaraan muatan barang yang mendominasi, lalu juga kendaraan pribadi. Ibu Juwairiyah tadi itu sudah melintas jalur dalam kota Kediri, arah ke Tulungagung, ternyata di jembatan Kaliombo ditutup, akhirnya muter-muter agak lama perjalanan, ditambah dengan ramenya jalur dalam kota Kediri, tujuan nanti ada di daerah Tulungagung. Mohon info, Tulungagung apakah ada kemacetan atau cuacanya ini apakah hujan? Mungkin Sri Cakra nanti yang sudah melintas di sana boleh ditambahkan. Kemudian ada Pak Fuad di simpang 4 Papar Kediri. Ini lumayan rame, beliau yang dari arah selatan atau yang dari arah Gamping Rejo dan juga yang dari arah timur itu lumayan rame ya. Kata beliau ini antrian panjang karena traffic light dan kalau untuk cuaca masih sangat cerah. Rame semua untuk di jalur utama hari ini, mohon untuk hati-hati Sri Cakra hari ini yang menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan potensi ekonomi program makan bergizi gratis atau MBG yang diperkirakan mencapai lebih dari 120 triliun per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal. Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional yakni Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan pihaknya turut menyerahkan hasil survei lapangan pelaksanaan MBG yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden. Berdasarkan kajian yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi, Luhut menyebut perputaran belanja pangan dari program MBG diperkirakan mencapai lebih dari 120 triliun rupiah setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja. Menurut Luhut, dampak berganda atau multiplier effect program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Meski demikian, Luhut mengakui manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah. Luhut menilai tantangan utama pelaksanaan MBG bukan berada pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil hingga tata kelola kemitraan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo sedulur Cakra, masih dengan saya ya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan bagi Anda sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Nariah, Herbal Nariah, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Pacul, Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariyah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan dengan menggelar apel pembinaan dan penyerahan insentif bagi ribuan guru mengaji pada Sabtu 27 Juni 2026 di Stadion Nganjuk Ladang. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk Samsudin mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 8.899 guru TPA, TPQ, dan Hufats dari seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Cek informasi IIS.
1: Ada Pak Sigit ini tadi juga menyampaikan keramaian di jalur dalam kota Mojokerto, terutama yang arah ke alun-alun, karena hari ini kan ada kirab ya, jadi dari dulu jalur dalam kota Mojokerto karena ada kirab. Kemudian ada Pak Slamet tadi menambahkan saja, mulai dari Loceret Nganjuk, Simpang 4 Loceret arah ke Jolotundo, itu juga ramai, banyak kendaraan roda 4, roda 2 yang banyak melintas di sana. Kemungkinan kebanyakan memang mau wisata ke Jolotundo atau ke Roro Kuning ya. Mm-hmm. Kemudian dari Ibu Siti Hanifah ini tadi melintas sekitaran depannya SPBU Gondang Legi Prambon. Ramai ternyata, antrian juga panjang. Beliau mengarah ke Kediri, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi Erika.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yudi melintas di traffic light simpang 4 bebas Mojokerto. Siang hari ini padat ya untuk arus lalu lintas di sana, banyak kendaraan muatan yang melintas untuk siang hari ini. Tadi juga sempat dikabarkan oleh Mas Kopeng ya, di sana memang padat seperti itu. Kemudian ini tambahkan oleh Pak Yudi, sampai di jam 1 siang ini traffic light simpang 4 bebas Mojokerto masih terpantau padat, sehingga pengguna jalan diimbau tetap hati-hati, sabar ya saat mungkin kendaraan terhenti total ya, saat melintas di kawasan tersebut. Sementara untuk cuaca juga masih cerah saja di siang hari ini. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam ini juga melintas di wilayah Patran Tanjunganom Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang hari ini kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2, cuacanya juga cerah cenderung panas. Lalu kepadatan ternyata siang hari ini juga terjadi di depan gedung Graha Gus Dur Denayer Jombang ya, imbas adanya truk yang mogok di sana. Untuk truknya ini seperti muatan tebu yang muatannya cukup banyak sekali, jadi diimbau kepada pengguna jalan yang melintas tetap jaga jarak aman, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Samsudin menjelaskan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dijadwalkan hadir langsung dalam apel pembinaan dan penyerahan insentif yang dimulai jam 7:30 pagi tadi di Stadion Anjuk Ladang. Menurut Samsudin, pemberian insentif kepada guru mengaji telah menjadi program rutin yang dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Program tersebut tidak hanya menyasar guru TPA dan TPQ, tetapi juga guru keagamaan dari agama lain yang berada di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA. Para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan seperti Jatikalen, Luyu, hingga Sawahan, datang secara berkelompok menggunakan kendaraan minibus, elof, dan kendaraan lainnya. Bahkan sejak pagi hari, ribuan peserta telah memadati area Stadion Anjuk Ladang. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan secara simbolis kepada 6 penerima manfaat. Guru TPA dan guru TPQ di Kabupaten Nganjuk diketahui telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi para pendidik keagamaan.

0: JTR menjadi perhatian usai mengalami penyiksaan dan penyekapan dari pelaku Taufik Hidayat selama 3 tahun. Selama rentang waktu tersebut, Taufik berpindah-pindah dari satu kosan ke kosan yang lain. Dia juga mengaku sudah menikah dengan JTR untuk mengelabui warga agar tak curiga. Penyiksaan terhadap JTR baru terungkap setelah dia dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung pada 10 Juni 2026. Sementara itu, Taufik kini sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Taufik diketahui punya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Pertengkaran pun kerap terjadi saat mantan debt collector itu berada di bawah pengaruh alkohol. Rudy menjabarkan JTR kerap mendapat tindakan kekerasan dari pelaku selama 2024 hingga 2026. Rudy juga mengatakan korban kerap dipukul di bagian badan. Pada 2024, saat mereka tinggal di kawasan Cicaheum, Bandung, Rudy juga mengatakan Taufik tak segan menyundut rokok ke JTR jika sedang kesal. Di waktu yang lain, Taufik juga memukul mata kanan dan kiri JTR menggunakan benda padat. Selain itu, dia pernah menebas selutut JTR memakai besi. Kemudian, di Rut RSHS Bandung, Rahim Dinata Marsidi mengatakan, kondisi JTR sangat serius ketika dibawa ke rumah sakit. Setelah mengetahui itu, pihak RSHS langsung melakukan operasi terhadap kepala korban. Untuk saat ini, kondisi JTR terlihat sudah membaik, namun JTR kini mengalami gangguan penglihatan akibat penganiayaan berat. Meski begitu, JTR tetap berusaha mandiri meski mengalami gangguan penglihatan, seperti berusaha makan sendiri. Cek informasi Iis.
1: Ya, ini tadi informasi masuk dari Pak Ramlan. Perjalanan menuju ke arah Kota Batu sudah nyampe di Kandangan, ramai ya ternyata. Arah ke Kota Batu ini cukup ramai sekali. Arah hati-hati, banyak kendaraan pribadi yang lebih mendominasi untuk di siang kali ini. Lalu Bu Fudo di Baron Nganjuk arah ke Lengkong, hati-hati. Ini tadi juga ramai arah ke Lengkong. Apalagi untuk jalur Patihan Rawa arah ke Lengkong masih banyak jalan yang bergelombang. Tidak berlubang tapi malah bergelombang begitu loh ya, karena imbas sering ditambal sulam begitu. Lanjut lagi informasi dari Bapak Muhammad Iswan, ini sudah nyampe di jalur Kedunglung Ronggot Nganjuk arah ke Papar Kediri. Banyak truk muatan barang yang mendominasi siang hari ini, juga sama-sama ramai ya di jalur Kedunglo Cengkok Ronggot Nganjuk. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjunganom Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan, berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat. karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran, sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna terus menemani aktivitas Anda di siang kali ini bersama saya Lilin Bayu Sedulur Cakra. Tentunya di Gatekeeper masih ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila. Silahkan Anda bergabung bersama kami via WhatsApp maupun juga telepon ya. Dan kita coba beralih ke informasi nasional terlebih dahulu. Dari Kementerian Pertahanan atau Kemhan menyatakan sudah ada 5 orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMKP yang meninggal dunia saat mengikuti pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan Mejen TNI Ketut Gede Wetan Pastia. Ia pun menyampaikan korban meninggal dunia kelima merupakan Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Ketut menjelaskan almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan sekitar jam 18.40 waktu Indonesia Barat di hari Jumat kemarin. Nola kemudian disebut mengeluhkan sesak nafas, disertai dengan badan yang terasa panas. Setelah dilakukan stabilisasi, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Nola disebut tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Namun, dalam proses penanganan terjadi henti jantung sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Ketut mengatakan Nola sudah melalui tahapan seleksi kesehatan dan seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat. Sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, ia hanya mendapat catatan kelebihan berat badan saat ini hasil evaluasi medis. Menurutnya, seluruh peserta pendidikan sebelumnya juga sudah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan juga kesehatan jiwa. Ketut mengklaim para peserta yang sudah meninggal dunia termasuk Nola sudah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku sejak mengalami gangguan kesehatan selama pelatihan, baik di satuan pendidikan maupun hingga dirujuk ke rumah sakit. Update informasi, Danti.
1: Kalau untuk siang hari ini di sini sudah mulai mendung, Lin.
0: Iya, ini saya khawatir di bawah saya ada jemuran soalnya.
1: Oh gitu. Iya. Ini juga jadi khawatir di rumah ada jemur padi.
0: Aduh, ada orang nggak ya di rumah?
1: Iya, ini jadinya kepikiran ya. Ini musim kemarau tapi kayaknya 3 atau 2 hari terakhir ini mendung, kemudian gerimis. Kemarin sore itu juga sempat gerimis di sini. Lilin tahu nggak? Siang atau malam kemarin?
0: Kemarin tuh siang ya.
1: Kemarin itu sekitar habis maghrib itu saya sempat melintas sekitaran studio. Itu gerimis, lumayan gede-gede gerimisnya.
0: Lumayan gede-gede
1: ya. Okay. Tapi nggak sampai hujan yang deras banget itu enggak, aman ya. Okay. Dan hari ini juga sudah mulai mendung siang hari ini di akhir pekan. Wah, malming hujan atau enggak nanti kira-kira.
0: Ini masih banyak kegiatan loh,
1: masih,
0: Danti.
1: Masih ada, bukannya untuk eventnya yang pasar rakyat ya, itu kan masih ada.
0: Pasar rakyat besok masih ada di alun-alun Nganjuk, kemudian itu ada Sonhorek, Trowulan, Mojokerto. Wah, kemudian di beberapa daerah juga masih menyelenggarakan bersih desa maupun juga grebek suro ya.
1: Ini kalau kita dengarkan ada sayup-sayup, ada suara, ini acara di mana ya kira-kira?
0: Deket ya kayaknya.
1: Iya, apakah di daerah Ngeronggot sisi selatan atau mungkin daerah Kedirian atau mana ya, Lin? Soalnya saya di ruang Gatekeeper ini kok dengar sayup-sayup kayak ada musik gitu.
0: Iya.
1: Ada lantunan musik. Ini ada info kah Sedulur Cakra boleh dikabarkan ya? Ini kira-kira ada agenda di mana sekitaran studio kok bisa mendengar kayak ada suara musik untuk siang hari ini. Kemudian, Lin, ini ada update harga sayur mayur ya dari Bapak Riono. Untuk sumbernya, ini sumbernya itu dari UPT STA Mantung Pujon Malang.
0: Oke.
1: Ya, kalau untuk update yang paling anjlok tetap Andewi ya. 1.000 rupiah.
0: 1.000 rupiah. Padahal bulan lalu itu masih di angka 15.000-an loh ya.
1: Iya benar, ini anjloknya jauh banget. Kemudian beberapa waktu yang lalu timun itu juga sempat anjlok jauh di harga 700 rupiah.
0: Iya, itu 700 rupiah itu udah dapat timun loh ya. Sekarang permen saja nggak dapat itu ya.
1: Iya, kalau untuk hari ini timun merangkak naik, tapi hanya di harga 1.000 saja. Naik 300 rupiah ya dibanding beberapa waktu yang lalu. Semoga segera membaik juga ya, kasihan untuk para petani sayur. Ada Bapak Chandra, siang Mbak Lili.
0: Siang Pak Chandra, di mana hari ini?
1: Di Simpang 4 Tiripan Berbek Nganjuk.
0: Oke, gimana di sana?
1: Infonya itu ada mobil dari rekan-rekan Dinas Perhubungan sedang merapikan kabel.
0: Oh iya, ini dari pemerintah rapi, Kabupaten Nganjuk loh. Juga itu loh Danti.
1: Betul,
0: mengestetikkan Nganjuk ya.
1: Pokok kabel yang semrawut, kemudian juga biasanya ada kabel-kabel yang ilegal, kemudian tidak pada tempatnya, wis langsung sat-sat buat-buat gitu.
0: Biar lebih estetik dan rapi.
1: Biar nggak kelihatannya semrawut banget gitu ya Lin ya. Ini kayaknya tadi beliau juga sempat mampir di wilayah Patran, itu beli kapal selam.
0: Pempek.
1: Saya kira Lilin itu nggak tahu.
0: Ini saya tempat... berpikir keras ini, kayak pernah dengar ini ya.
1: Iya, ini makan siang atau camilan siang ya, beli pempek. Ini di wilayah Patran. Saya seumur hidup masih belum pernah Lilin nyoba. Lilin sudah pernah kah?
0: Kayaknya juga belum. Tahu iya. Namanya aja.
1: Tahu
0: kayaknya.
1: Tahu namanya
0: ya.
1: Saja ya. Kemudian kalau untuk pempek ini kan jenisnya banyak ya. Jenis-jenis itu ada yang kapal selam itu kayaknya isinya apa? Telur ya?
0: Telur. Itu kayak telurnya sudah dipecah itu loh.

0: teko, kayaknya gurih, asem gitu ya kalau nggak salah.
1: Ini saya bayangin kok kayak itu tauco, beda kah atau gimana? Kok belum pernah atau kayak itu petis ya?
0: Iya.
1: Kan kalau di sini yang paling familiar ya rasa petis. Kalau yang agak jarang-jarang ya tauco. Kalau untuk yang cuko, ini saya kok belum pernah nyoba. Gimana rasanya Bapak Chandra, enak atau enggak? Kata beliau ini empek-empek lokal, belinya di Nganjuk ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Bapak Chandra. Selamat nyamil siang ya. Ini semoga sehat selalu. Nanti untuk update-nya kira-kira sudah sampai di mana, nanti akan kami sampaikan di udara, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sedulur Cakra, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua membongkar dua kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Kota dan Kabupaten Jayapura dengan total barang bukti mencapai 6.000 lebih liter yang terdiri atas 5.000 sekian liter solar dan juga 1.000 lebih yang terdiri dari minyak tanah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rahma Samtama Putra. Ia menjelaskan kalau pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Kasus pertama terungkap pada 12 Juni 2026 di Jalan Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Saat itu, petugas menghentikan sebuah mobil Toyota Hilux double cabin, nopol PA8319J, yang mengangkut 25 jerigen berisikan sekitar 875 liter solar subsidi. Update informasi, Intan.
1: Ada pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Alfian. Ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya, Lilin, bahwasanya ada perbaikan jalan ya. Ini untuk di Simpang 4 Loceret Nganjuk. Tepatnya itu dari Simpang 4 Loceret itu agak ke barat sedikit ya, berada di sisi selatan jalan, sehingga lalu lintas di sana tentunya sedikit terhambat karena untuk perbaikannya ini dari timur. Sebelumnya tadi ketika saya berangkat itu sudah di wilayah depan pom SPBU Patian itu ya. Saat ini sudah bergeser ke barat pas di perempatan Loceret Nganjuk, berada di sisi selatan jalan begitu. Juga ada alat berat di sana ya, tentunya membuat kondisi jalanan menyempit. Jadi harap waspada bagi sedulur cakra, ada perbaikan jalan untuk di Simpang 4 Loceret Nganjuk. Cuaca siang kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya, untuk di siang kali ini juga masih pantau 106,1. Nah, ini divideokan ya, bahwasanya untuk di wilayah Ngawi cuacanya juga sama, Lilin, cukup terik dan panas ya. Dikirimkan dokumentasi berupa foto dan video, terlihat sinar mataharinya cukup terik ya, cukup menyinari yang ada di wilayah Ngawi. Kemudian kondisi jalanan kalau saya amati dari videonya Mas Taufik juga masih aman saja, kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 ataupun truk muatan berat ya juga mendominasi di siang kali ini. Kemudian Mas Taufik juga menambahkan, hidup ini jangan terlalu difikirkan gitu katanya.
0: Gimana kalau nggak difikirkan, Mas?
1: Gimana ini kalau nggak difikirkan, Mas? Ya kita hidup ya harus berpikir dong.
0: Kalau nggak berpikir kosong nanti.
1: Kesambet malahan ya. Malah gini, hidup itu harus relax, tenang, santai, enjoy. Kalau mau makan ya makan, minum ya minum, tidur ya tidur.
0: Nah itu juga harus dipikirin, Mas.
1: Nah
0: timingnya.
1: Itu ya harus dipikirkan, Mas Taufik. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba aduh lapar, masa ya nggak berpikir aduh kayaknya makan apa ya gitu kan.
0: Nyaman tidurnya nih nanti, nyaman nggak ya, udah mandi belum, betul. Ya nanti kira-kira bangunnya jam berapa ya.
1: Nah kan semua harus difikirkan. Yang penting jangan terlalu difikirkan yang berlebihan, karena apapun itu yang berlebihan kan tidak baik ya, Lilin ya.
0: Benar.
1: Ya berpikir tapi yang santai, enjoy gitu loh.
0: Iya benar. Pokoknya nggak usah terlalu kaku. Kita diseling-selingin saja ya.
1: Yang penting mikirnya sambil happy.
0: Sambil happy.
1: Kalau kita mikirnya sambil happy, pasti apapun yang kita laksanakan, insya Allah berjalan dengan aman dan lancar ya kan. Yang penting ketika kita berpikir nggak boleh sambil emosi loh ya. Kalau sambil emosi biasanya itu hasilnya nanti tidak karuan, ya kan, Lilin? Nah, gitu Mas Taufik. Boleh pikir, boleh berpikir, tapi jangan terlalu begitu. Nah, dikirimkan quote dari Mas Taufik ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, pasti itu Mas Taufik. Tergantung kita menyikapinya seperti apa.
0: Masalah itu selalu berlalu.
1: Semua permasalahan pasti ada solusinya. Pokoknya kita harus sabar, berusaha ya juga harus ya. Dan jangan lupa berdoa.
0: Berdoa, nah, itu kuncinya. Ikhtiar ya.
1: Enggak boleh sedih, pokoknya apapun yang kita alami itu di apa ya istilahnya lilinnya dijalanin aja. Namanya juga ujian hidup ya kan. Begitu loh Mas Taufik ya, jadi aman saja. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi. Ini mengabarkan kalau lewat hutan Saradan sampai hutan Caruban itu pasti ketemu penjual yang saat ini lagi booming kalau di musim kemarau. Lilin, tahu nggak apa itu?
0: Apa?
1: Layang-layang.
0: Layang-layang.
1: Apalagi layang-layang yang dijual di Saradan atau hutan Caruban itu selalu yang berada di pinggir jalan, motifnya unik-unik sekali.
0: Oke.
1: Iya, motifnya dia tuh ada yang kayak apa ini, hantu. Kemudian ada juga yang bentuknya ini apa ya lilin ya, pokoknya yang unik, yang lucu, membuat perhatian anak-anak kecil. Mengundang perhatian anak-anak kecil, biasanya seperti itu. Dan dia terbuatnya ini yang premium, jadi yang gak kertas. Kalau zaman dulu kan yang kertas 500-an itu ya. Nah kalau ini enggak, ini premium. Tapi kira-kira pakai apa ya, kurang paham juga saya bahannya itu.
0: Sek kalau katanya.
1: Oh gitu.
0: Kertas apa ya, kertasnya itu kayak itu yang gak mudah terkena sama air. Tidak pernah tidak
1: sobek.
0: Oh gitu. Ada susah sobek kalau misal terkena
1: kayak
0: air.
1: Apa ya? Kayak waterproof itu loh. Hampir kayak spanduk gitu enggak sih bahannya, apa tuh? Yang spanduk itu loh.
0: Kalau kalau bahannya spanduk nanti berat. Gimana? Dia.
1: Berat ya. Ya mungkin yang
0: enggak bisa itu.
1: Tipis gitu enggak ya?
0: Enggak bisa terbang dia.
1: Enggak bisa terbang. Enggak ada yang nerbangin soalnya lilin. Ya
0: jadi
1: kan?
0: Kalau biasanya kalau layang-layang itu yang digunakan untuk bahannya itu lebih ringan dia.
1: No, iya betul. Nah, ini makanya saya juga kurang paham ya untuk bahannya sendiri. Yang pasti ini menurut saya premium karena dari bentuknya, kemudian dari apa ya, warnanya begitu. Kalau yang murah kayak zaman dulu 500-an itu mah kalau kena angin kadang sobek ya kan. Zaman dulu, tapi sekarang kayaknya nggak ada ya untuk di era sekarang layang-layang yang 500 itu
0: nggak ada. Gak sekarang ada.
1: 1000 ya. 1000 atau nggak 1500 ya kan? Segitu sekarang.
0: Sekarang apa-apa sudah mahal. Intan.
1: Betul, apa-apa sekarang mahal ya. Jadi ya mengikuti. Apalagi kan 500 itu menurut saya di zaman saya dulu. Sekarang kan sudah beberapa tahun ini. Pasti kan ada kenaikan.
0: Benar.
1: Nah, kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari Sabtu sudah memasuki hampir jam 2 siang. Sedulur Cakra sudah melakukan perjalanan kemana aja. Kan besok sudah mulai libur kerja ya, hari Minggu. Atau mungkin ada yang liburannya hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Sedulur Cakra di weekday ya, nggak di weekend. Ini kira-kira bagaimana cara Anda mengatur jadwal perjalanan Anda? Biasanya kalau satu circle gitu, mau jalan-jalan nyesuaiin dulu jadwalnya. Soalnya jam liburnya atau hari liburnya itu kan beda-beda seperti itu. Mungkin saat ini Sedulur Cakra juga sudah ada yang perjalanan, sudah ada yang liburan, pulang kampung dan lain sebagainya juga bisa ditambahkan. Tadi di perjalanan menemukan apa saja, silahkan sampaikan foto video di Gatekeeper 0852 9001061.

0: orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, sedulur Cakra. Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya, Lilin Bayu. Di siang kali ini, jam 14 lewat 4 menit, saya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 2 jam ke depan lagi ya, sedulur Cakra. Jadi jangan bosan-bosan dan pastikan Anda tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Bagor Ngencuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bagor. Untuk lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Untuk di sekitaran studio sendiri, nampaknya masih sangat cerah ya, Sedulur Cakra. Bagaimana kalau di tempat Anda? Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Kalau di wilayahnya Mas Taufik, tadi kan diinfokan cerah ya, kayaknya di sana.
0: Cerah di sana.
1: Cerah, cetar, membahana. Terik ini, Lin, kalau terik. Dari video yang dikirimkan oleh Mas Taufik ya.
0: Oke, lagi jemur padi kah Mas Taufik?
1: Ini lagi santai-santai saja.
0: Santai kawan.
1: Ini menambahi ya terkait dengan pembahasannya Mbak Intan sama Mbak Lilin tadi. Kalau masalah makan itu seumpama di angkringan atau warung pas buka, itu kan gak terlalu berpikir tombak gitu, karena bisa tinggal milih saja di sana, makanan ada, esnya ada, kata Mas Taufik.
0: Iya.
1: Nasi kucing juga ada gitu infonya Mbak Intan, Mbak Lini, kata beliau ya.
0: Tinggal pilih ya.
1: Iya, tinggal pilih. Tapi ini kayaknya meskipun tinggal pilih, kadang kita juga harus mempertimbangkan ya, lauknya pakai apa?
0: Lauknya pakai apa? Nanti pake minumnya apa?
1: Minumnya apa?
0: Yang enggak terlalu kental, yang enggak terlalu manis, tapi yang segar.
1: Gula atau enggak? Nah. Kemudian habis itu nanti kerupuknya berapa ya, tambah 2 atau 1 saja, nanti menunya apa, kalau nasi kucing nanti pakai sate-satean atau tidak. Ini mungkin bisa jadi referensi nanti yang mau malam mingguan ya, angkringan ini di mana yang paling enak ya, menunya beragam atau tidak, nanti boleh deh di spill ya Lin ya.
0: Benar.
1: Kemudian ada juga ini Agung Resi menyapa dari wilayah Berbekanjung ya, Agung. Ini tumben Mbak Lilin bilangnya 14.06, kok tidak 2.06 gitu.
0: Gak apa-apa,
1: iya,
0: sama ya.
1: Gak apa-apa, ini ngetes saja Agung biar gak ngantuk ya.
0: Biar gak ngantuk, ini masih bisa konsentrasi gak ini nebak-nebak jam berapa.
1: Iya, jam 14 itu jam berapa ya. Itu kita sambil tebak-tebakan biar gak ngantuk niatnya Mbak Lilin. Ada Mas Putra, ini menambahkan informasi dari wilayah Wilangan Nganjuk. Ini juga cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai, harap waspada dan juga hati-hati ya. Di jalan nasional ini juga banyak kendaraan besar, kendaraan bermuatan barang yang mendominasi arus lalu lintas, Linin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda bisa terus kabarkan untuk kewaspadaan yang Anda temui ya, Sedulur Cakra. Kalau informasinya di Simpang 4 Tiripan Berpenganjuk, ada mobil truk dishub yang lagi merapikan kabel telkom, Sedulur Cakra. Ini untuk kabel-kabel jaringan ya, mulai dirapikan sama pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui dishub. Jadi nantinya untuk kabel-kabel yang berseliweran, kemudian juga yang semrawut itu ditertibkan biar lokasinya atau pemandangannya itu menjadi indah seperti itu. Kalau kemarin tuh kayaknya di Jalan Yosudarso Nganjuk ya, Sedulur Cakra, itu sudah dilakukan di beberapa titik, kemudian lanjut lagi di Patran Brebek Nganjuk. Kalau Anda juga menjumpai kewaspadaan tersebut, bisa disampaikan di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita cek informasi, Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi ya dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Mm-hmm. Ini terkait dengan acara besok ya, Lilin. Ini yaitu yang ada di Sedudo, Siraman Sedudo. Nah, kira-kira ini untuk persiapannya, kemudian untuk di sana, ini sudah berapa persen ya kira-kira? Karena kan sudah H-1 ya, mm-hmm. besok pelaksananya itu jam 9 pagi. Nah, sebenarnya tepat ini besok kalau saya ke sana, saya kan soalnya besok dinas malam ya, harusnya saya ke sana besok ya kan, katanya infonya gratis apa enggak sih ini Lilin ya kira-kira ya.
0: Kira-kira gimana ya, nanti kira-kira kita tanyain ya? Pak Amin ya.
1: Tapi kalau berkaca tahun kemarin itu gratis Lilin, jadi pagi sampai dengan siang itu gratis, kemudian sorenya itu sudah di itu ya, sudah tarifnya normal kembali begitu, karena kan mengingat mungkin sore sudah selesai ya untuk acara kegiatan siraman sedudo. Saat ini saya masih gali terus ya informasinya, kami komunikasikan dulu dengan Bapak Amin Fuadi kira-kira persiapannya untuk dari Dispora Budpar sendiri seperti apa, apakah sudah cukup 100% ya untuk menyambut kegiatan besok. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, saat ini melintas di jalur Kabu Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Yulia, perjalanan dari Papar Kediri arah ke Kediri Kota, lalu lintasnya juga saat ini jalur utama masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Pak Udin mengabarkan simpang 4 Guyangan yang mengarah ke Rejoso, lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Agraini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, pada Jumat kemarin itu ada aksi demonstrasi yang dilangsungkan di Surabaya ya. Dan untuk update-nya tadi malam itu sempat mengalami kericuhan, kemudian pengerusakan fasilitas umum juga Sedulur Cakra. Kemudian kita update untuk perkembangan terkini di hari Sabtu dari tim advokasi jaringan anti kriminalisasi yang terdiri dari LBH Surabaya dan Kontra Surabaya, juga mencatat jumlah masa aksi Indonesia Sekarat yang ditangkap aparat Polrestabes Surabaya sudah bertambah menjadi 24 orang, termasuk satu perempuan hingga Sabtu 27 Juni dini hari. Angka itu melampaui data sebelumnya yang dirilis oleh Kontra Surabaya pada hari Jumat 26 Juni malam yang baru mencapai belasan atau mendekati 20 orang. Penangkapan itu sendiri berlangsung saat pembubaran paksa demonstrasi hashtag Indonesia Sekarat di kawasan Gedung Negara Graha di Surabaya pada Jumat 26 Juni malam. Tim advokasi juga menyoroti cara penangkapan yang dinilai tidak terukur, aparat yang tidak mengenai seragam disebut melakukan penangkapan secara acak, menyeret orang-orang yang bahkan tidak terlibat dalam aksi. Atas situasi itu, tim advokasi jaringan anti kriminalisasi mengeluarkan 3 desakan kepada Polrestabes Surabaya. Pertama, mereka meminta pembebasan seluruh masa aksi yang ditangkap paksa aparat tanpa adanya bukti yang jelas. Sebelumnya, Koordinator Badan Pekerja Kontra Surabaya, Fathul Khoir, juga mengatakan pihaknya belum mengetahui dasar hukum dibalik penangkapan puluhan masa aksi tersebut. Di sisi lain, Kepolisian Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan juga mengatakan kalau penangkapan dilakukan karena sekelompok orang melakukan perusakan dan pelemparan selepas jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Aksi Indonesia Sekarat yang digelar di Surabaya oleh kelompok yang menamakan diri Front Anti Kapitalisme, ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, buruh hingga pelaku UMKM turun ke jalan sejak sore hari, memulai long march dari Monumen Kapal Selam menuju Gedung Negara Graha di hari Jumat kemarin. Menjelang malam, sekitar jam 6 sore, situasi mulai memanas. Sekelompok orang bahkan belum terkonfirmasi sebagai massa aksi, juga melakukan pelemparan ke arah gedung tersebut. Kemudian sekitar jam 7 malam, kepolisian menemukan dan juga membubarkan paksa massa dengan mengerahkan pasukan pengendali massa bertameng, helm, dan tongkat, serta 2 unit kendaraan water cannon hingga 1 kendaraan taktis. Mereka kemudian terlihat menangkap sejumlah orang. Sedulur Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda? Bisa di-update ya untuk di siang kali ini bagaimana? Masih aman dan lancar atau tadi sempat menemukan hambatan dan kewaspadaan? Kalau Sedulur Cakra penasaran ya, pengen belajar mengemudi biar bisa jalan-jalan sendiri atau ngajak bestie, teman, tetangga, ini yang belum bisa nyetir mobil, nah saya punya satu solusi untuk Anda.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 0852 9001 terus bagikan untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui. Danti,
1: ini ada Bapak Chandra Budi yang terus mengupdate informasi ya sepanjang rute jalur yang beliau lalui, Lin. Kalau yang terbaru ini beliau menambahkan info kalau lewat jalan Guyangan arah Bogor pas sore hari itu banyak truk muatan damen. Lilin tahu damen?
0: Iya, itu pohon
1: apanya padi itu.
0: Padi. Iya, itu loh.
1: Apa ya?
0: Padi kok punya pohon? Wah, batang benar.
1: Iya, bekas padi yang dipanen itu ya.
0: Iya.
1: Damen namanya. Itu biasanya ada sekitar 5 namanya. Itu biasanya ada sekitar 5 unit truk melaju ke arah timur. Kalau untuk pekerjanya ini juga teramati ikut naik di atas bak truknya. Padahal timurnya lokasi itu ada kantor dinas perhubungan yang timbangan Guyangan itu loh.
0: Oh iya.
1: Iya, nah mereka itu justru kalau yang ngetem di Guyangan itu juga sisi selatan itu banyak truk tebu yang pada nongki. Waduh.
0: Lagi istirahat semuanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, waspada, hati-hati, sedulur cakra. Ini tadi beliau sebelumnya juga ikut menambahkan dan juga menyoroti terkait dengan di pasar buah modern yang lagi tren itu kan melon, jeruk, apel hijau, itu harganya memikat hati kata beliau. Ini kalau mau cari bibit apel hijau itu biasanya harus impor. Sayang banget. Ini Mbak Lilin maukah budidaya apel hijau?
0: Iya.
1: Hayo wujudkan di dataran rendah tinggi tetap berbuah.
0: Iya, kemarin itu saya tanya-tanya ke Pak Riono, kalau mau beli bibit apel itu di mana? Katanya kan Malang, Batu, itu kan banyak yang tanam buah apel ya, Danti.
1: Banyak banget, bahkan di sana itu ada tempat wisata petik apel.
0: Nah iya, saya mau membudidayakan di Trenggalek soalnya ya.
1: Ini berarti
0: budidaya
1: kemarin,
0: petik apel Trenggalek.
1: Iya, kemarin habis budidaya okra, kemudian budidaya apa ini namanya?
0: Apel. Iya, pokoknya mau saya boyong semuanya.
1: Boyong semuanya ke
0: biar
1: Trenggalek.
0: Di Trenggalek
1: ya.
0: Itu enggak cuma ada pinus saja.
1: Biar variatif. Aduh, biar ini
0: iya,
1: ya.
0: Biar variatif.
1: Iya, siapa
0: itu
1: tahu nanti jadi objek wisata baru.
0: Benar.
1: Pencetusnya siapa?
0: Lilin itu.
1: Wah,
0: waduh. Lah ini lulusan apa?
1: Itu ya di luar itu ya rencana ya.
0: Di luar rencana. Iya, sekali ini nanti.
1: Oke, baik. Ini

0: Saya juga ikut menambahkan kalau apel hijau itu sayangnya di sini masih jarang dijualin. Kebanyakan kan warna merah,
1: Benar.
0: kemudian juga ada yang warna pink ya itu, pink, kemudian ada krem-kremnya. Nah, itu biasanya banyak dijual di toko-toko buah yang ada di wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya.
1: Kalau apel hijau itu kayaknya lebih keras dia ya.
0: Kayak crunchy gitu ya rasanya ya. Karena biasanya kalau untuk namanya apa sih? Apel Fuji ya, yang warnanya ada warna pink kemudian agak krim, bukan yang apelnya putri salju. Kalau yang warna merah itu kan kita taunya apel putri salju.
1: Apel putri salju.
0: Iya.
1: Kemudian ada apel
0: yang agak bentuknya itu bulat itu loh, Lin.
1: Yang biasanya
0: pink
1: kita beli itu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, yang biasa kita makan itu loh. Itu kan kadang ada yang teksturnya kayak gabus ya. Ada yang nyebutnya apa? Medi ya. Kalau agak berpasir gitu rasanya. Jadi ada beberapa jenis buah, ada yang juicy, banyak airnya, agak crunchy gitu. Kemudian ada juga yang dia kandungan airnya agak rendah dan kayak kapes-kapes gitu loh.
1: Iya.
0: Iya, itu
1: kira-kira
0: medi di sini.
1: Salah
0: rasanya.
1: Tanam ya atau gimana? Padahal satu jenis ya dia.
0: Atau beda varietasnya ya. Kita juga kurang paham juga terkait dengan buah-buahan.
1: Ada juga yang apel Malang kan nyebutnya, yang kecil
0: iya,
1: itu merah.
0: Benar,
1: nah, itu agak lonjong. Nah, itu juga menarik ya kalau kita lihat.
0: Ya. Kalau yang apel Malang itu biasanya banyak juga kita jumpai di tukang jus. Jadi jus buah itu biasanya pakai yang apelnya mini-mini itu loh.
1: Yang mini-mini
0: ya,
1: itu
0: mini,
1: ya.
0: Mini, kecil. Wah, ini ngomongin jus, ngomongin apel, jadi pengen jus tiga diva saya. Itu kan campuran wortel, tomat, sama apel ya. Itu seger banget rasanya dan baik ya. Ini tanpa gula loh ya. Kalau dengan gula beda cerita lagi.
1: Beda
0: nanti.
1: Cerita lagi ya.
0: Iya. Kemudian Lin, jangan lupa besok loh, hari Minggu 28 Juni 2026 itu ada siraman sedudo. Dan saat ini kita juga sedang komunikasi dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuandi. Beliau juga berkenan on air, sedang membalas. Oke, siap Mbak on air. Ini kita sambungkan, mohon waktu Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, pengacara Hotman Paris melakukan penggalangan dana bagi YTR usianya 29 tahun yang merupakan korban penyekapan dan penganiayaan oleh pacarnya Taufik Hidayat. Hotman menyebutkan dana yang sudah terkumpul kini mencapai 2,5 miliar rupiah. Hotman juga menyampaikan uang donasi tersebut akan ia berikan kepada YTR untuk memulai hidup. Dalam unggahan yang sama, Hotman juga mengkritik Komnas Perempuan yang menyatakan kasus YTR bukan penyiksaan. Menurutnya, apa yang disampaikan pihak Komnas Perempuan sangat tidak layak dan menyakiti hati keluarga korban. Sebelumnya, Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan berat terhadap perempuan berinisial YTR belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meski demikian, Komnas Perempuan masih mendalami kemungkinan adanya unsur penyiksaan dalam kasus tersebut untuk memastikan penerapan ketentuan hukum yang tepat sesuai fakta yang ditemukan, sekaligus untuk mendorong pemenuhan hak korban secara menyeluruh termasuk perlindungan, pemulihan, dan penanganan perkara yang komprehensif. Komisioner Komnas Perempuan, Sundang Friska Simanjuntak, mengatakan lembaganya sudah menurunkan tim ke Bandung untuk menghimpun fakta di lapangan dan tentunya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan penanganan kasus tersebut. Sedulur Cakra, terkait dengan persiapan siraman sedudo, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Halo, selamat sore Pak Amin.
1: Selamat sore Mbak Lilin.
0: Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya, akhirnya kondisi fisiknya ya harus disehatkan.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk terhubung di Radio Cakra Krishna Bapak. Kemudian ini, besok kan sudah di tanggal 28 Juni ya Pak, besok akan diselenggarakan siraman sedudo. Nah ini bagaimana persiapannya Pak untuk hari ini?
1: Ya, alhamdulillah kalau dari sisi properti-properti untuk kegiatan besok, ini sudah clear. Kemudian untuk praga-praga juga dua hari yang lalu itu sudah clear. Ini sudah gladi, sudah selesai semua. Ya. Jadi tinggal kami beberapa bagian yang kurang ya, mungkin seperti karpet depan tadi tambah, terus nanti malam pemasangan taman ya, seperti itu aja Mbak, tinggal sama nanti barangkali penataan tambahan seperti gamelan nanti malam ditata, nah seperti itu aja. Jadi secara ini sudah ready.
0: Oke, sudah ready. 90%
1: sudah ready ya.
0: Oke. Untuk pesertanya besok sendiri Pak, apakah akan ada banyak orang yang datang ke sana, mungkin selain pengunjungnya ya, untuk peserta siraman sedudonya sendiri itu kira-kira ada berapa Pak?
1: Jadi peraga kami ini ada sekitar 34 orang ya, 34 orang peraga nanti ya. Itu mulai dari sesepuh sampai nanti muda-mudi ya, sama rambut panjang, yaitu total ada 34. Terus yang lain-lain tentu itu nanti ada tari, ada itu nanti ada sendiri ya. Jadi cukup panjang ini nanti ya, cukup banyak ya. Dan insya Allah jam 8 itu nanti mudah-mudahan Forkominda sudah bisa mulai bergeser dari pendopo menuju makam Ki Ageng Haliman dulu ya. Setelah itu nanti baru naik ke sedudo. Diharapkan nanti jam 10 9.30 itu sudah sampai di studio dan acara sudah bisa kita mulai. Jadi harapannya nanti jam 11 atau 11.30 itu sudah clear, acaranya selesai, tinggal ramah-tamah santai gitu ya. Harapannya begitu Mbak.
0: Oke, baik ya. Jadi akan banyak pihak yang dilibatkan dalam acara siraman sedudo tersebut ya Pak. Betul. Ini untuk rangkaian acaranya jadi sendiri seperti apa Pak besok?
1: Ya, jadi yang pertama nanti begitu rombongan bupati datang itu sampai di sana sampai di Gadu Pandang itu nanti kita susun, sudah siapkan barisan sesepuh ya, sepuh dan beberapa peraga yang ini itu sudah di atas ya bagi Gadu Pandang itu. Kemudian nanti setelah beliau-beliau ini pada turun nanti membentuk barisan, nanti akan ada yang pembawa payung mayungi para pejabat itu nanti ya. Kemudian OPD-OPD yang masih terlibat di belakangnya nanti akan mengikuti juga, ya. Terus nanti akan dipandu oleh cucuk lampah, ya, seorang cucuk lampah turun, ya, menuruni tangga menuju ke apa, kegiatan upacara. Nah, nanti nyampe di bawah nanti akan ada diduduk dulu. Nah, setelah duduk nanti akan ada tari persembahan, ya, tari persembahan. Nah, satu tari persembahan langsung acara dimulai. Ya, acara dimulai nanti pembukaan, ya, kemudian nanti diawali, kita awali dengan doa, ya, doa nanti oleh tokoh masyarakat dari Sawahan, ya. Terus setelah itu nanti laporan lewat dinas, sambutan bupati. Setelah itu nanti kegiatan seremonial siraman sedutunya. Jadi kegiatan full nanti kurang lebih 1,5 jam, Mbak.
0: Ya, okay. Kurang lebih 1,5 jam dimulai sekitar jam 8-an, jam 9.

0: Bupati Rawuh ya. Mm-hmm. Nah nanti pada saat sudah Forkopimda datang itu nanti tiket akan diberlakukan. Nah oleh karena itu bagi masyarakat Nganjuk kalau mau datang menyaksikan ini monggo. Nah kebetulan kan Munsewu ini kan dari berbagai macam komunitas ini kan sudah minta datang ya, minta datang. Mm-hmm. Jadi mungkin besok itu cukup ramai sekali. Nah ini yang kepadatan itu yang harus dipertimbangkan nanti ya. Mm-hmm. Kepadatan itu gimana dan untuk mereka yang ingin datang ke Sedudo besok itu tidak boleh parkir di atas, itu tidak boleh. Parkirnya nanti di Cemoro Kandang ya. Parkir di Cemoro Kandang itu sudah disiapkan, nanti ada petugas yang di situ. Kemudian nanti ke atasnya itu akan difasilitasi shuttle ya, itu untuk tamu-tamu itu shuttle. Nah, tetapi untuk warga masyarakat nanti akan ada ojek yang disediakan di situ ya, ada ojek. Nah, nanti bisa konfirmasi ke ojek di situ ada posnya ojek itu ya. Mm-hmm. Posnya ojek itu sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan ojek, fasilitas ojek itu. Karena memang area di atas itu kan sempit, Mbak ya. Mm-hmm. Jadi kalau kendaraan semua ke atas itu tidak muat. Nah, itulah sebabnya kami membatasi kendaraan-kendaraan yang boleh masuk. Yang boleh masuk hanya VIP aja.
1: Oke, kendaraan.
0: Kepala dinas pun itu parkir di bawah ya.
1: Jadi nantinya ke atas ya. Menggunakan ojek-ojek yang sudah ada di sana ya, Pak?
0: Betul ya. Ya. Nanti ada shuttle juga barangkali bisa ikut-ikut lah ya, numpang-numpang isi shuttle bisa.
1: Oke, luar biasa sekali. Ya. Semoga besok alam juga meridoi ya, Pak.
0: Ya, betul.
1: Besok semoga ya, cuacanya juga cerah seperti itu.
0: Betul.
1: Iya. Karena kalau saya lihat-lihat dari tahun kemarin, Pak, siraman Sedudo yang diselenggarakan ya. Nah, itu kan juga ramai sekali yang hadir di sana, Pak Amin.
0: Betul.
1: Kemudian juga ada kegiatan seperti berendam di sungainya ya, atau curugnya itu ya, Pak Amin.
0: Ya, betul. Nah, sekarang begini, Pak, Sedudo yang baru ini kan dibendung ya. Dibendung, kemudian dibuat pancuran 9. Mm-hmm. Ya, dibuat pancuran 9. Jadi, ide saya pada saat saya jadi kabid daya tarik destinasi pariwisata itu baru direalisasikan itu ya. Hanya saja memang saya yang penataannya yang masih menurut saya masih kurang ya.
1: Okay.
0: Jadi tetapi paling tidak pancur 9 itu sudah bisa di ini sehingga masyarakat tidak perlu mandi di bawah air yang grojok gitu. Karena memang risikonya lebih besar. Nah, makanya kita sikapi oleh pemerintah daerah itu dibuatkan bendungan kemudian dibuatkan pancur 9 sehingga pengunjung itu tetap boleh mandi ya, tapi ada tempatnya tersendiri dan itu risikonya lebih kecil, sangat kecil gitu.
1: Ya. Oke, baik. Jadi untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan ya, Pak Amin. Oke, baik.
0: Ya.
1: Mungkin yang terakhir Pak Amin, ada imbauan yang bisa disampaikan untuk masyarakat besok yang mau hadir juga di siraman Sedudo, Bapak, monggo.
0: Ya, bagi masyarakat Nganjuk maupun dari daerah lain yang ingin menyaksikan siraman Sedudo, acara ritual ya siraman Sedudo, monggo kami persilahkan untuk hadir. Hanya saja tolong patuhi aturan-aturan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan sehingga bisa mengurangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi gitu ya, sehingga harapannya nanti masyarakat yang berkunjung itu benar-benar bisa menikmati seperti itu ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Amin atas waktu dan juga informasinya yang diberikan untuk siang hari ini.
0: Barangkali nanti malam, Mbak. Nanti kalau sudah saya sampai rumah nanti bisa on air lagi untuk kaitannya dengan bagaimana ceritanya Sedudo ya, terus kejadian-kejadian apa saja, bagaimana itu nanti mungkin malam aja ya.
1: Okay,
0: nanti setelah nyampe rumah kita on air aja.
1: Oke. Okay. Yeah. Disambung lagi nanti Pak Amin. Baik.
0: Yeah.
1: Terima kasih Pak Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Sedudo Cakra baru saja terhubung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Ini terkait dengan persiapan siraman Sedudo besok ya. Kalau mungkin Sedudo Cakra besok juga mau hadir, juga bisa disampaikan akan mengajak siapa Anda di 0852 9001 061.

0: Ya, sedulur cakra, kita update dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Kerasa apa enggak nih, Lin? Saya sama Intan di ruang gatekeeper kaget habis pegangan.
0: Saya enggak kerasa.
1: Mau heran atau gimana ya?
0: Saya mau heran. Saya bingung ini tadi. Apa ini tadi? Kok rame gitu ya
1: soalnya,
0: tiba-tiba?
1: Soalnya ini tadi, awalnya saya kan di kursi belakang, Intan di kursi depan. Itu saya sewaktu menduduk kerasa kayak ada getaran. Saya kira awalnya apa gara-gara saya belum makan siang ya. Niatnya diet makan buah kok kerasa ada yang goyang-goyang. Kemudian saya lihat keluar, kita kan di lantai dua. Ada jendelanya. Kemudian dilihat di luar itu terpantau kabel-kabel listrik yang ada di depan studio itu ikut bergoyang. Dan dapat info dari rekan-rekan yang ada di lantai satu juga merasakan adanya getaran. Jadi dua kali sempat ada jedanya sebentar. Dan ternyata benar, Lin, kita tidak hanya sugesti saja. Setelah kita cek info dari rekan-rekan BMKG, tidak hanya di Kalianyar, Ngronggot, Nganjuk, tapi juga ada beberapa daerah lain seperti Trenggalek itu juga merasakan gempa dengan skala 2 MMI, Tulungagung, kemudian wilayah Perigi, wilayah Magetan itu juga ikut merasakan, Ponorogo juga ikut merasakan ya. Ini update-nya ternyata siang menjelang sore hari itu ada gempa bumi dengan magnitudonya 5,6. Lokasinya ada di 86 km Tenggara Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km, Lin. Dan dirasakan ya, sampai wilayah Nganjuk juga merasakan, Ponorogo, Magetan juga ikut merasakan untuk menjelang sore hari ini. Untuk lebih jelasnya, kita juga sedang berusaha menyambungkan dengan rekan-rekan BMKG. Mohon ditunggu sebentar, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti dan Nila, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, saat ini kita juga terus menghubungi teman-teman BMKG Kabupaten Nganjuk ya. Ini terkait dengan gempa yang kabarnya ada di wilayah Pacitan, tapi untuk getarannya juga dirasakan sampai di wilayah Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Tulungagung, kemudian wilayah Magetan, Nganjuk sendiri, sedulur Cakra. Trenggalek pun juga turut merasakan adanya gempa tersebut dan juga wilayah Ponorogo. Mungkin sedulur Cakra tadi juga sempat merasakan adanya gempa. Anda bisa sampaikan ya di 0852 9001061. Ini kalau dari Brebek Nganjuk ya, sedulur Cakra, dari Pak Chandra Budi juga dikabarkan terasa dua kali goyang, terasa juga etalase sampai bunyi, kemudian ini kabarnya juga sempat beberapa benda ini juga turut bergoyang ya, sedulur Cakra, karena adanya gempa tersebut. Kalau informasi dari teman-teman BMKG, gempanya berkekuatan 5,6 magnitudo di jam 14.47 waktu Indonesia Barat tadi, dan beberapa daerah juga turut merasakan getaran tersebut. Mungkin sedulur Cakra juga turut merasakannya, silahkan Anda sampaikan. Di Desa Meladangan Pace juga terasa, kemudian Mereng Sawahan Nganjuk pun juga sama, sedulur Cakra. Silahkan update untuk informasinya di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu, Gatekeeper, ada Danti dan juga Intan Anggraini. Silahkan Anda berbagi informasi kalau tadi Anda juga sempat merasakan adanya getaran gempa yang kabarnya titiknya berasal dari wilayah Pacitan. Anda bisa terus simak untuk perkembangan terkini dari adanya gempa tersebut, apakah ada yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Banyaan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyaan. Untuk lokasinya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tradisi tahunan siraman Sedudo kembali akan digelar di kawasan wisata air terjun Sedudo Kabupaten Nganjuk. Pada hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan budaya yang telah berlangsung turun-temurun ini dipastikan terbuka untuk masyarakat umum. Juru pelihara lokasi air terjun Sedudo, Sumanji, mengatakan bahwa siraman Sedudo merupakan warisan leluhur yang selalu dilaksanakan setiap bulan Suro, tepatnya saat fase bulan purnama. Rangkaian acara siraman Sedudo akan diawali dengan penyambutan Bupati Nganjuk, dilanjutkan ritual pengambilan air dari bawah air terjun Sedudo, sebelum kemudian dilanjutkan dengan agenda resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Puluhan masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri mendatangi kantor Bupati Wonogiri. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
4: Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Kars Gunung Sewu atau KSKG dan Paguyuban Tali Jiwa itu melontarkan 13 tuntutan. Para warga ditemui oleh Bupati Wonogiri Setyo Soekarno, Wakil Bupati Imron Rizkiarno, Sekda Wonogiri Pranata beserta jajaran Pemkab Wonogiri di ruang kerja Bupati Wonogiri. Para warga dan Bupati beserta jajarannya sempat berdiskusi panjang mengenai polemik pabrik semen. Pembicaraan mulai memanas karena di dalam ruangan itu juga hadir pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sempat terjadi adu argumentasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan warga. Sebelum suasana semakin memanas, Bupati yang didampingi Wakil Bupati kemudian menutup pertemuan tersebut. Koordinator Paguyuban Tali Jiwa, Suryanto, usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan banyak hal. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Bupati Lumajang Indah Emperawati mengatakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, sehingga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM, Lumajang.
5: Menurutnya, sektor pariwisata kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah karena mampu menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha yang dikelola masyarakat. Indah menjelaskan, pengembangan destinasi wisata harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas layanan, pengembangan produk lokal, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata. Pihaknya juga mengatakan, Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang terus berkembang. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Pemkab Lumajang berkomitmen terus mengembangkan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Maraknya praktik titipan, pungutan liar dan gratifikasi yang masih saja terjadi memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati memperketat pengawasan proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Selengkapnya silakan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
6: Pengawasan ketat ini dilakukan agar tahapan SPMB di jenjang SMP dan SMA ini berlangsung adil dan transparan. Komitmen itu terungkap saat kegiatan pendidikan anti korupsi dalam sistem penerimaan murid baru. Agenda yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati di ruang Pragolo Sedapati melibatkan Kepala SMP Negeri dan Korwil Cam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Selain itu, memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan, proses penerimaan murid baru adalah tahapan strategis, yakni untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Pengurus angkutan kota Jalur Arjosari Gadang Malang menilai kehadiran layanan Transjatim belum memberikan keseimbangan bagi pelaku angkutan umum yang sudah lama beroperasi. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
7: Perwakilan sopir angkot Jalur Arjosari Gadang, Sony Junaidi, mengatakan para pengemudi angkot merasa dirugikan karena keberadaan Transjatim dinilai mengambil sebagian besar penumpang yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Sony menegaskan bahwa para sopir angkot tidak menolak pelayanan transportasi untuk masyarakat. Namun mereka juga berharap tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah di tengah perubahan sistem transportasi yang terjadi. Selain menyoroti operasional Koridor 1 Transjatim, Sony juga mempertanyakan rencana pengoperasian Koridor 2 yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jatim. Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan dampak yang dirasakan angkot akibat keberadaan Koridor 1 sebelum membuka layanan baru. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melakukan safari subuh ke 322. Selengkapnya silakan Nona, Krishna FM Luwakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Kali ini dilaksanakan di Musola Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memimpin kegiatan silaturahmi tersebut bersama Sekretaris Daerah Sunggono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hingga masyarakat. Dalam arahannya, Aulia menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor prioritas yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Pendidikan adalah urusan wajib dan pokok setiap pemerintahan. Alokasi anggaran sebesar 20% akan tetap dipastikan mengalir untuk sektor pendidikan di Disdikbud Kabupaten Kutai Kartanegara.
3: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita kembali ke Gatekeeper Danti.
1: Sebelum update terkait gempa bumi yang pusatnya ada di Pacitan, namun ternyata dirasakan di beberapa daerah lainnya, Ponorogo, Magetan, Nganjuk ikut merasakannya, Lin. Ini ada info dulu dari Bapak Joko, beliau tadi baru melintas Begadung yang ke arah Gondang, itu sangat aman. Tadi di Ringin Anom itu ada laka. Hanya saja beliau kurang tahu detailnya, Lin. Kalau dari pesan suara Bapak Joko, diduga yang terlibat itu Elf dengan kendaraan lain, tapi nggak tahu jelasnya apa ya. Yang pasti sudah ada petugas di lokasi. Kemudian setelah kita komunikasikan pada rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, ternyata betul personel sudah ada di TKP. Kita tunggu dahulu ya untuk lengkapnya nanti bagaimana, semoga tidak ada korban jiwa. Sementara itu Lilin, karena pusat gempa tadi ada di Pacitan, ini juga langsung berdatangan info dari BMKG terkait dengan gempa di beberapa daerah lainnya. Susulan di Pacitan 3,4 magnitudonya untuk jam 2 siang lewat 51 menit dan juga ada beberapa gempa susulan lagi. Untuk detailnya kita juga sudah tersambung dengan rekan-rekan BMKG, silakan Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Kita langsung saja sudah terhubung dengan Bapak Solahuddin Nurfalah, PMG Madya Stasiun Geofisika Kabupaten Nganjuk, terkait dengan gempa bumi yang ada di Pacitan, Seduro Cakra, dan dirasakan di beberapa daerah. Halo, selamat sore Bapak Falah.
2: Selamat sore Mbak Lilin.
0: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi di sore kali ini. Pak, ini tadi kita dapatkan informasi adanya insiden gempa bumi ya. Titiknya ada di Pacitan, apakah betul Bapak?
2: Betul Mbak, jadi gempa bumi yang tadi kami share itu dengan magnitude 5,6, terus kemudian kami koreksi di update dengan magnitude 5,3 pada kedalaman 53 km terletak di 9,05 derajat lintang selatan dan di 111,11 derajat bujur timur. Jadi lokasinya di laut pada jarak 96 km arah Tenggara Pacitan. Jadi menurut pemodelan tsunami, gempa ini tidak berpotensi tsunami.
0: Oke, tidak berpotensi tsunami, aman ya Pak Falah?
2: Ya, insya Allah aman Mbak.
0: Oke, kalau penyebabnya sendiri dari gempa tersebut apa Bapak?
2: Jadi penyebab dari gempa ini karena memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. Jadi kalau epicenter itu adalah titik di atas lokasi gempa bumi. Jadi kalau di lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter berarti di bawahnya, di tempatnya gempa itu muncul. Jadi gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Jadi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang subduksi itu salah satunya mengakibatkan gempa ini.
0: Oke, baik. Jadi ini tadi juga sempat terasa di beberapa daerah. Kalau untuk update-nya hingga jam 15.22 menit ini, ada berapa daerah Pak Falah yang merasakan gempa tersebut?
2: Iya, jadi kalau kami biasanya menanyakan dirasakannya seperti apa. Jadi kalau di kami MMI namanya, Mekali, Magnitude, Intensity. Jadi yang di 3 MMI itu seperti getarannya dirasakan sangat nyata di dalam rumah, kemudian terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, itu ada di 4 kabupaten, di Pacitan, di Wonogiri, Tulungagung, dan di Blitar. Terus kemudian yang di 2 MMI yang seperti kita rasakan di Nganjuk barusan, getaran dirasakan beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Kalau tadi di kantor ada beberapa gelas berbunyi gitu.
0: Berdenting ya Bapak?
2: Iya, berdenting. Jadi dirasakan di Kulon Progo, di Bantul, di Sleman, Yogyakarta, Trenggalek, Malang, Nganjuk, Magetan, Klaten, Ponorogo, Jember. Jadi 11 tambah 4 sampai sekarang informasi di kami ada 15 kabupaten kota yang merasakan gempa barusan.
0: Oke, 15 kabupaten kota yang merasakan gempa tersebut. Dari ke-15 daerah tersebut Pak, apakah ada laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut Pak Falah?
2: Ya, sampai saat ini Mbak belum dilaporkan adanya kerusakan akibat gempa tadi. Ya, Insya Allah sih masih aman, hanya dirasakan belum, kami belum menerima adanya kerusakan.
0: Oke, baik.
2: Informasi kerusakan.
0: Untuk informasi kerusakan masih belum ada ya, semoga
2: masih belum
0: tidak ada.
2: Semoga tidak ada, betul.
0: Iya, semoga tidak ada seperti itu. Baik, mungkin Pak Falah, ini ada imbauan yang bisa disampaikan untuk masyarakat, mungkin tadi juga sempat panik. Apakah ini kalau magnitudonya 5,6 ini juga termasuk besar, Pak Falah?
2: Ya, kalau untuk magnitudo 5,6 ini bisa dikatakan ya besar karena terasakan, tapi tidak berpotensi tsunami.
0: Oke, tidak berpotensi tsunami ya, jadi masyarakat tidak perlu panik ya, Pak?
2: Iya, kalau kami biasanya menyerukan untuk masyarakat tidak panik, terus kemudian kalau terjadi getaran atau guncangan gempa, bersembunyi di tempat yang aman, terus kemudian kalau kira-kira masih sudah selesai, terus kemudian keluar dari gedung atau keluar dari tempat yang ada tanpa, bukan tanpa sih, kalau bisa jangan panik gitu, karena kalau dengan panik maka kita bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Jadi kita berharap, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terus kalau kira-kira di rumah menemukan atau mendapatkan rumahnya retak, atau rusak karena gempa bumi, maka hindari bangunan yang retak atau rusak tadi. Jadi cari tempat yang lebih aman, karena kita nggak tahu, kayak tadi ini sampai jam 15.26 terjadi 6 kali gempa susulan gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang retak atau rusak, sebaiknya jangan ditinggali atau cari tempat yang lebih aman, karena bisa jadi gempa yang tadi tidak meruntuhkan, tapi gempa-gempa susulan selanjutnya bisa jadi meruntuhkan rumah. Maka harus hati-hati dan cari tempat yang aman.
0: Oke, baik. Jadi selama ini tadi Bapak, dari terakhir adanya gempa 5,6 magnitudo, kemudian di menit ke-26 sudah terjadi 6 kali gempa susulan ya, Pak?
2: Betul. Di jam 14.51 3,4, di jam 15.02 2,4, di jam 15.05 2,4, di jam 15.10 2,5 magnitudonya, di jam 15.10 di 15.12 2,4.
0: Oke, baik. Jadi ini masyarakat diimbau untuk terus berhati-hati dan tidak panik tentunya ya, Pak.
2: Betul.
0: Oke, baik, siap. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat, Pak, yang mungkin tadi belum sempat tersampaikan, monggo Pak Falah.
2: Iya. Jadi diharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik apabila ada sesuatu yang kira-kira informasi-informasi yang tidak menenangkan atau informasi-informasi yang bikin kita tidak tenang atau informasi-informasi yang perlu diklarifikasi atau ya mungkin hoax atau sesuatu yang ada berseliweran di masyarakat atau di medsos, bisa langsung dikonfirm ke BMKG di kalau di pusat @info BMKG, kalau di Nganjuk itu @BMKG Nganjuk. Jadi nanti kita insya Allah akan melakukan pelurusan informasi atau mungkin kita memberikan informasi yang

0: lebih lengkap begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan juga informasinya. Selamat sama bertugas kembali Pak Falah.
0: Sama-sama Mbak Widin, terima kasih juga.
1: Inge. Salam juga untuk rekan-rekan yang saat ini lagi bertugas Pak Falah. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Baik. Sehat selalu Pak Falah Sedulur Cakra, merupakan PMG Madya Stasiun Geofisika Kabupaten Nganjuk. Ini tadi terkait dengan insiden gempa bumi di Pacitan. Kabarnya tadi kan sempat terasakan ada 15 kabupaten atau kota yang merasakan gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Selepas itu ada 6 kali gempa susulan Sedulur Cakra. Tapi untuk magnitudonya juga kecil, sekitar 2,4-2,5 seperti itu. Jadi bagi Anda yang tadi juga sempat merasakan, jangan panik Sedulur Cakra. Gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo ini berdasarkan informasi dari teman-teman BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Tapi kalau Anda menemui atau menjumpai rumah Anda dalam kondisi yang retak, ini bisa diperhatikan dan Anda bisa menghindari bangunan tersebut karena ditakutkannya mungkin gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo tersebut tidak membuat rumah tersebut mengalami roboh dan lain sebagainya, tapi ada gempa-gempa susulan yang ditakutkan membuat bangunan tersebut tidak kuat menahannya. Jadi ini bisa lebih diperhatikan dan tetap tenang ya Sedulur Cakra, tetap tenang apabila Anda merasakan gempa tadi, jangan sampai panik. Dan Anda juga bisa terus berbagi informasi dengan kami di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakragri senang terus menemani aktivitas dan perjalanan Anda di sore kali ini. Dan kita cek informasi, Denti.
1: Kalau untuk gempa yang pusatnya di Pacitan, 5,6 ya.
0: Benar.
1: Gempa utama tadi. Ini dirasakan di banyak daerah, Helena, ya.
0: 15 kabupaten kota, banyak
1: betul,
0: ini ya.
1: Banyak banget, lilin, enggak kerasa. Ini saya sama Mbak Intan juga heran-heran. Aduh.
0: Kok bisa gak kerasa? Soalnya tadi saya itu, Danti, waktunya perpindahan itu loh, perpindahan lagu.
1: Oh gitu.
0: Jadi fokus seperti itu.
1: Asik-asiknya siaran gitu ya.
0: Iya. Kok tiba-tiba ada yang panik, apa?
1: Panik saya di ruang gatekeeper sama Mbak Intan. Loh, Mbak Danti gempa? Loh, iya tuh Kak. Aduh, ini kerasa soalnya memang meja-meja itu ikut bergoyang. Kayaknya skala 1 atau 2 MMI ya kalau di studio. Karena kalau untuk skala 1 sampai dengan 2 MMI itu kan dirasakan kayak ada truk yang melintas.
0: Bener.
1: Kayak kita rumahnya di pinggir jalan gede, kerasa kalau ada yang melintas rut. Nah, ini tadi kok kerasa loh. Ada yang melintas, kayak ada truk, ini ternyata gempa ya.
0: Kalau waktu enggak beraktivitas itu kerasa, Danti, tapi kalau waktu orangnya bergerak itu juga enggak kerasa.
1: Minim, ini biasanya kalau kita di kamar mandi itu juga minim terasa. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman pribadi Lin di studio, saya tuh sudah merasakan 3 kali gempa, tetapi yang amat sangat terasa itu yang kali ini.
0: Soalnya yang kali ini ya?
1: Iya, yang sebelum-sebelumnya itu kebetulan saya pas di kamar mandi dan teman-teman juga sudah heboh di ruang gatekeeper, gempa-gempa kenceng. Iya, agak bingung juga ya.
0: Okay.
1: Ini semoga aman sedulur Cakra, jangan panik, tetap waspada, pantau info resmi dari BMKG ya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum valid. Kemudian juga tadi sudah ditegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Untuk Anda ada di daerah mana, boleh ya Lin di info kira-kira tadi merasakan atau tidak.
0: Benar.
1: Soalnya kadang ada di lokasi yang sama itu ada yang merasa, ada yang tidak.
0: Iya.
1: Kayak kita
0: di sini.
1: Ya. Kayak saya sama Lilian itu juga beda ya. Di ruang gatekeeper terasa, tapi kalau yang di ruang siar ternyata tidak merasakan.
0: Kepekaannya mungkin nanti.
1: Oh gitu ya. Motorik dong.
0: Ya, motoriknya ini loh, punya saya itu kurang terlatih
1: gitu.
0: Jadi kalau cuma sedikit itu enggak tahu.
1: Itu ya, enggak peka gitu.
0: Enggak
1: ya
0: peka
1: Lina.
0: Saya ya.
1: Ini ada info juga, Bapak Warsidi, Kecamatan Panggurejo, Kabupaten Blitar. Itu juga merasakan di sana ya. Wilayah Tulungagung, Mas Raka juga ikut merasakan untuk getaran gempa. Siang menjelang sore hari tadi. Kemudian ada juga di wilayah lainnya. Ini banyak info yang masuk ya. Mohon maaf kalau ada yang ketinggalan. Dari Mas Agus, Desa Melandangan, Pace Nganjuk, juga merasakan adanya guncangan. Sawahan, wilayah bareng, Bapak Kuku, ini juga ikut merasakan adanya getaran. Dan kalau kita sampaikan ulang ya Lin, untuk magnitudonya tadi 5,6. Disusul dengan beberapa gempa magnitudo kecil berikutnya, lokasinya juga, titiknya paling banyak juga di wilayah Pacitan ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di pusat gempa sana, di Pacitan juga selalu aman. Kita semua juga aman ya, sedulur Cakra, waspada dan juga selalu pantau informasi resmi dari dinas atau instansi terkait. Jangan panik dengan adanya pemberitaan yang tidak valid, jangan sebarkan hoax, dan juga jangan sebarkan info-info yang meresahkan masyarakat. Lilin.
0: Terima kasih Danti, kita lanjut ke Intan.
2: Nah, ini tadi saya terasa, Lili yang tidak terasa sendiri ya.
0: Iya, soalnya saya tadi saat bergerak jadi
2: ya.
0: Untuk perpindahan atau getarannya sendiri itu tidak terasa.
2: Tidak terasa, memang kalau disambil aktivitas itu tidak terasa ya. Karena pada saat itu tuh saya waktu diem mau menuliskan info lah, dan di belakang saya puterlah. Kok saya ngerasa ada yang aneh ya, kayak merasa dipuk-puk gitu. Saya pikir mungkin itu ya, feeling saya. Tapi kok saya pikir kok sempat dua kali kan untuk gempanya itu tadi. Jadi jeda, kemudian getarannya terasa kembali. Ternyata memang betul ada gempa ya yang ada di Pacitan. Ini teman-teman seluruh cakra juga menyampaikan juga Lilin ya, untuk saya baca beberapa komentar yang ada di Facebook kita, bahwasanya untuk di wilayah Sukomoro ini disampaikan oleh Ibu Endang Ernawati, Sukomoro terasa banget Kak, begitu.
0: Oke, terasa sekali ya, iya, di sana.
2: Iya, betul. Kemudian Pak Puji Septian yang ada di Kediri juga sama. Ini terasa. Lalu untuk di wilayah Nganjuk yang disampaikan Pak Sugeng Pujianto juga sama, Nganjuk terasa. Lalu untuk Mas Krisna juga menambahkan, Grogol Kediri juga merasakan. Jadi memang beberapa daerah ini merasakan ya, Lilin. Jadi beberapa komentar ini seluruh cakra banyak sekali langsung yang menanggapi terkait dengan gempa bumi ya yang terjadi di Pacitan ya dengan magnitudo 5,6 begitu. Jadi memang beberapa informasi kita terima, gempa bumi terjadi ini mengakibatkan beberapa daerah terasa. Salah satunya di Kalianyar, Klungkut, Nganjuk juga sama terasa ya.
0: Terasa,
2: iya,
0: agak kenceng soalnya
2: betul.
0: Ya.
2: Betul. Tapi kalau yang mungkin sedang beraktivitas, nah itu mungkin tidak terasa ya, begitu. Lalu informasi perjalanan kita terima, ini yang disampaikan oleh Mas Taufik yang saat ini melintas di jalur Kediri Kota.

tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim, Kota Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Pak Kuku, perjalanan dari Surabaya arah Magetan lewat jalur bawah dikabarkan

0: 101,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, kalau Anda tadi juga sempat merasakan adanya guncangan gempa, juga bisa diupdate ya. Karena beberapa daerah, banyak Sedulur Cakra, 15 kabupaten kota, ini juga turut merasakan adanya gempa tersebut. Jadi bisa langsung Anda update saja. Dan untuk beberapa hari terakhir ini memang masih ada potensi hujan ya. Bahkan untuk hawanya pun juga ungkap, kalau siang hari, kalau malam hari cuacanya itu juga masih aman, tidak hujan, tapi hawanya yang dingin. Tentunya ini mengganggu imunitas tubuh, apalagi untuk Sedulur Cakra yang juga imunitas tubuhnya itu berkurang seperti itu karena mungkin aktivitas sehari-hari yang berat dan lain sebagainya. Jadi kalau Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, saya punya solusinya Sedulur Cakra ya. Ini bisa dicatat terlebih dahulu, kita menghadirkan X-Prime Sedulur Cakra, di mana X-Prime ini merupakan herbal tradisional berbahan pilihan seperti dari Tribulus terrestris dan juga kopi Arabica yang tugasnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pada pria. Secara tradisional, X-Prime ini digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta untuk membantu menstimulasi hormon pada pria. Konsumsi sesuai anjuran Sedulur Cakra agar tubuh ini tetap fit setiap harinya ya. Dan untuk info serta pemesanan, Anda bisa menghubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 0852 9001 Sedulur Cakra, apakah tadi Anda juga merasakan adanya getaran gempa Sedulur Cakra ya? Anda bisa sampaikan, kalau di Gatekeeper tadi juga merasakan, Sawahan pun juga sama, Pace pun juga terasa tadi untuk gempanya. Anda bisa sampaikan juga. Kita cek informasi dulu ke Gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Herwanto. Perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri,

0: arah ke Kertosono. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah untuk di sore kali ini. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Noval melintas di jalur utama Baron Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Wilangan. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Lutfi yang saat ini melintas di jalur Mengkreng arah ke Jombang. Lalu lintasnya di sore kali ini juga cukup ramai, sudah mulai dipadati dengan pengendara roda 4 dan roda 2. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah untuk di sore kali ini. Bu Sania mengabarkan Grogol Kediri arah ke Mojoroto. Posisi saat ini juga sudah sampai di wilayah Banyakan Kediri. Lalu lintasnya juga saat ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, namun masih lancar saja. Cuaca sore kali ini juga masih terik dan panas. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Latifa saat ini melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya wilayah Ngeronggo. Lalu lintas cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mas Putra menabarkan Srengat Blitar arah Tulungagung. Lalu lintasnya jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Sore kali ini cuaca cukup cerah, Lilin.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sedulur Cakra, polisi sudah menangkap seorang pria yang viral menganiaya caddy golf di Kota Tangerang, Banten. Polisi menyebutkan pelaku ini berinisial FP, 38 tahun, bukan pejabat seperti yang ramai beredar di media sosial ya, melainkan seorang wira swasta. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari. Ia pun juga menyatakan tersangka seorang pengusaha jual mobil bekas. Dia biasa mencari mobil bekas untuk dijual kembali di luar Jakarta. FP ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota yang dipimpin oleh Kasatreskrim AKBP Parikesit pada hari Jumat kemarin jam 9 pagi. FP ditangkap di kediamannya yang ada di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Saat ini polisi sudah menetapkan FP sebagai tersangka dan dia dijerat pasal 466 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Hasil pemeriksaan sementara, polisi mengungkap penganiayaan itu dipicu percekcokan. Korban disebut cemburu kepada pelaku, mengucap kalimat terima kasih sebuah ucapan seperti itu kepada seorang marshal. Ucapan tersebut didengar oleh korban yang diketahui merupakan caddy golf dan selama ini kerap melayani tersangka saat bermain golf. Korban kemudian tersulut emosi hingga terjadi adu mulut yang berujung pada aksi penganiayaan tersebut. Peristiwa penganiayaan sendiri terjadi di hari Selasa sekitar 23 Juni lalu, sekitar jam 19.51 waktu Indonesia Barat di area Modern Golf Kota Tangerang. Dan kejadian ini viral di media sosial. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi. Kami tunggu update-update menarik dari Anda ya di 0852-9001061. Sudah memasuki jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seduluh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di jam 4 ya, di hari Sabtu, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira akhir pekan Anda apakah cukup menyenangkan di sore kali ini? Tentunya Anda juga bisa bagikan informasi terkini untuk update-nya, perkembangannya seperti apa. Apakah kondisi jalanan di sore kali ini cukup ramai atau cenderung sepi? Tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami. Kirimkan foto berserta video Anda Seluruh Cakra. Anda bisa berkabar ya melalui 0852-9001061. Tentunya untuk sore kali ini saya bertugas tidak sendirian. Saya ditemani gatekeeper ada Lilin dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gati Perkami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebihnya 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Bagaimana Sulu Cakra, apakah aktivitas Anda ini terganggu karena imbas adanya gempa bumi di Pacitan ya? Karena beberapa daerah tadi dikabarkan itu terasa untuk getarannya karena magnitudonya sendiri itu 5,6. Wilayah Nganjuk tadi juga dikabarkan terasa, kemudian Kediri, Jogja pun ya juga terasa untuk getarannya. Kira-kira Sulu Cakra untuk di sore kali ini apa yang Anda lakukan juga bisa dikabarkan ya. Untuk perkembangannya di akhir pekan kali ini apa yang Anda lakukan. Menit ke-9 lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Agung ini juga menyapa sama sore, Neng.
0: Nah, selamat sore Agung ya.
1: Sore Agung, gimana berbaik tadi? Terasa atau tidak di rumah ya?
0: Terasa apa tidak guncangannya? Biasanya kalau aktivitas tidak terasa ya Danti ya?
1: Betul, biasanya minim terasa, apalagi kalau 2 MMI itu biasanya kan barang-barang hanya terlihat bergoyang, iya, kayak lampu, atau mungkin juga ada bingkai foto di ruang tamu, itu biasanya agak geser dikit gitu.
0: Geser dikit ya, meskipun tidak ada angin, ya kan?
1: Betul, nanti kalau 3 MMI itu nanti bisa dirasakan kayak ada kendaraan besar, truk yang melintas ya di sekitar lokasi. Kalau untuk detailnya kembali Intan, ini setelah di update ternyata untuk kekuatan gempa tadi 5,3 ya magnitudonya, sudah diperbarui kembali. Kemudian kalau untuk daerah yang merasakan getaran dengan skala 3 MMI atau terasa di dalam rumah itu seakan-akan ada kendaraan yang melintas, itu ada di wilayah Pacitan, Wonogiri, Tulungagung dan juga Blitar. Sementara kalau untuk skala 2 MMI, jadi getarannya dirasakan oleh beberapa orang saja, makanya lilin tadi nggak kerasa ya.
0: Nah, soalnya lilin tadi apa? Aktivitas ya.
1: Dan juga benda-benda ringan biasanya ikut bergoyang. Tadi di sini juga meja agak goyang dari rekan-rekan BMKG di Stasiun Geofisika Nganjuk. Itu kabarnya gelas-gelas berdenting ya.
0: Waduh, berdentingan ya.
1: Soalnya itu saling apa namanya?
0: Apa?
1: Saling bersentuhan ya.
0: Oh,
1: berarti
0: bersentuhan. Kayak kita tadi gelas-gelas bersentuhan ya.
1: Betul. Itu akhirnya terdengar juga kok gelas-gelasnya semuanya
0: pada
1: ikut
0: bunyi.
1: Iya, bunyi. Oh, ternyata terasa juga getaran gempanya
0: pasti
1: di sana.
0: Pasti yang di itu ya, yang di BMKG di kantor pasti juga waduh ini ada apa sih gitu.
1: Iya, langsung di-update tadi ya, makanya oleh rekan-rekan BMKG. Nah, selain terasa di wilayah Sawahan, di wilayah Ngronggot, ini juga dirasakan di wilayah Kulon Progo, Bantul, Sleman, Yogyakarta, kemudian juga di Trenggalek, Malang, Magetan, Klaten, Ponorogo, bahkan Jember, Intan. Itu juga ikut merasakan adanya getaran gempa ya, yang pusatnya itu ada di Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalamannya 53 km, Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Untuk lokasi tepatnya Sedulur Cakra, Anda juga bisa mengupdate ya, kira-kira daerah mana saja selain yang kita sampaikan yang ikut merasakan, dan juga tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Jangan lupa untuk update informasi resmi dari laman BMKG, bisa juga melalui Cakra Krisna. Nanti kita update terus ya Intan, semoga saja tidak ada gempa susulan dengan magnitudo yang lebih besar. Semoga tetap aman, khususnya untuk wilayah Pacitan yang menjadi titik pusat gempa, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio Cakra Krisna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan. Informasi masuk baru saja kita terima disampaikan sama Bapak Hasanuddin. Beliau lagi perjalanan Intan dan di sekitaran Kediri kota ya. Cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Tadi juga sempat melintas di sekitaran alun-alun. Okay. Kabarnya juga sangat ramai. Sore hari ini tuh banyak kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2. Itu banyak kayaknya yang pulang kerja seperti itu ya. Jadi harus hati-hati, cuacanya juga disampaikan sangat cerah. Kemudian dari wilayah Katang Kediri juga disampaikan sama Mbak Nur Indahsari. Untuk antrean kendaraan di traffic light ini cukup panjang Intan sore hari ini ya. Okay. Ini banyak kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga yang melintas. Jadi harap hati-hati. Cuacanya sedikit terik untuk di sore kali ini. Kalau yang dari arah timur pun juga sama, dari arah utara juga panjang antrean kendaraannya. Jadi tetap berhati-hati saja sedulur cakra. Kemudian kalau dari wilayah Simpang 5 Gumul Kediri, baru saja disampaikan sama Bapak Soleh ini tadi lagi jalan-jalan santai di sana ya Intan. Okay. Ini di sana itu ramai sekali. Iya. Okay. Ini banyak loh yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 kemudian diparkirkan di pinggir jalan itu loh Intan. Itu kan ada kayak dibuat bazar atau bukan bazar ya, kayak UMKM jualan kayak seperti
1: UMKM
0: itu.
1: Gitu ya.
0: Biasanya kan memang di sekitaran Simpang 5 Gumul itu ya. Itu kan banyak sekali yang berjualan.
1: Iya, apalagi yang di mendekati taman hijaunya itu Lilin ya. Banyak
0: bener.
1: Sekali penjual makanan-makanan ringan ya.
0: Makanan-makanan ringan, yang berat pun juga ada. Bakso iya, itu kan juga berat ya.
1: Pokoknya berat sampai ringan gitu ya.
0: Banyak pokoknya jajanan di sana. Kemudian ada juga yang lagi jalan-jalan sore, kemudian itu jogging juga ini.
1: Iya, tentunya.
0: Ada bapak-bapak tadi katanya.
1: Oh, gitu.
0: Bapak-bapaknya semangat sekali. Sudah menjumpai ada sekitar 3 atau 4 katanya.
1: Waduh, cukup banyak itu. Kira-kira ya. Nanti kulineran apa enggak itu? Biasanya kan 90% kulineran, 10%-nya olahraga.
0: Olahraga dulu, nanti baru pulangnya bawa camilan.
1: Betul, biasanya kan kayak gitu kan.
0: Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra apabila Anda melintas di sekitaran Simpang 5 Gumul Kediri ya. Itu yang di Simpang Polsek Ngasem itu loh, Intan, yang di bagian selatannya
1: itu ya.
0: Itu banyak juga kendaraan roda 2 yang melaju di sana. Harap hati-hati, kendaraan juga terparkir rapi kabarnya di sana. Kemudian kalau yang dari arah barat, nah ini ternyata ada Bapak Burhan juga lagi jalan-jalan santai untuk sore hari ini. Yang dari wilayah barat ya, Simpang 5 Gumul Kediri, itu kabarnya juga banyak muda-mudi, mbak-mbak katanya juga jalan santai, ada juga yang jogging menggunakan sepatu, kemudian juga menggunakan baju training seperti itu ya Intan. Okay. Jadi disampaikan untuk tetap hati-hati saja, ada beberapa kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi roda 4 yang juga terparkir di bahu kanan kiri jalan, selain ada pedagang juga tadi kabarnya, harap hati-hati saja. Kemudian adalah Pak Slamet ini.
1: Kenapa Pak Slamet ini?
0: Pak Slamet ini baru saja beli itu herbal Naria. Waduh.
1: Belinya di mana ini Pak Slamet jenengan?
0: Nah ya, belinya di mana Pak Slamet panjenengan? Wilayah Pare Kandangan.
1: Oh, Pare.
0: Wiyata Herbal Naria Pare ini kalau Pak Slamet. Ini beli yang varian
1: CA sama Gester.
0: CA sama Gester.
1: Wah, dua paket ini ya.
0: Iya, luar biasa sekali. Ini untuk menjaga kesehatannya Pak Slamet. Pak Slamet ini keluhannya apa? Bisa ditambahkan atau mungkin cuma itu saja, menjaga daya tahan tubuh dan imunitas tubuh.
1: Betul.
0: Ini kan tidak hanya untuk orang yang sakit saja ya, Intan.
1: Untuk menjaga imunitas kan juga bisa.
0: Iya, menjaga imunitas tubuh. Kemudian kalau punya keluhan lambung atau mungkin punya keluhan darah tinggi dan lain sebagainya
1: atau mungkin diabetes kan juga bisa pakai DM.
0: Benar sekali. Jadi ini
2: herbal nariah ini punya banyak manfaat sedulur cakra.
1: Tinggal sampaikan saja keluhannya apa, pasti kita bantu kok semua.
2: Keluhannya apa? Nanti kan bisa konsultasi langsung ke Wiyata Herbal Nariah terdekat di kota sedulur cakra semuanya.
1: Gak
2: ya.
1: Gak usah khawatir, kita juga bisa dikirim kok ya.
2: Bisa dikirim juga. Jadi sedulur cakra untuk herbal nariah ini ya, bagi Anda konsumen herbal nariah ini perlu diketahui bahwasannya untuk sebagian hasil penjualannya ini juga di gunakan untuk berbagai program sosial, Intan.
1: Iya, betul. Salah satunya Sabtu kayak bersyukur. Sabtu bersyukur ya.
2: Nah, iya, kemudian berbagi sembako. Itu juga salah satunya adalah kontribusi dari panjenengan semua yang sudah mengkonsumsi herbal nariah seperti itu. Semoga ini menjadi amal jariah ya, yang terus mengalir untuk sedulur cakra semuanya tentunya. Dan kalau Pak Slamet ini kalau beli satu paket ini nariah CA sama gester biasanya habis berapa hari atau mungkin berapa bulan seperti itu Pak Slamet, nanti juga bisa ditambahkan. Ini soalnya sangat terjangkau sekali harganya ya, ya Intan. Hanya Rp100.000 saja.
1: Rp100.000 saja sudah menikmati khasiatnya.
2: Benar ya sekali, kan? Sudah menikmati khasiatnya. Pak Slamet, kemudian juga ada Bapak Suwareji yang ada di Ngetos Nganjuk itu juga selalu sedia herbal nariah.
1: Nah, kemarin itu itu habis dari sini Lilin.
2: Oh, habis dari sini.
1: Iya, kapan hari ya? Hari Jumat atau kemarin ya? Jumat kemarin hari itu kemarin. Mampir ke sini.
2: Waduh, sayang sekali tidak
1: sama
2: bertemu
1: beli
2: saya
1: itu
2: ya.
1: Sigaret.
2: Oh, sama nariah sigaret.
1: Iya,
2: waduh, luar biasa. Ini sedulur cakra sudah pernah coba atau belum ya nariah sigaret? Mudah dijumpai. Ini kalau misalkan sedulur cakra belum pernah mencicipi ya, nanti bisa tanya ke gatekeeper saja. Karena kita
1: bisa
2: mengeluarkan
1: tanya Mas Jamal sama Mas Alvan loh ya, bisa nyatanyanya ya kan.
2: Benar sekali, kita mengeluarkan dua varian sedulur cakra. Ada Widodaren sama Willis, bedanya gimana, pokoknya sedulur cakra coba aja.
1: Coba saja, hanya laki-laki yang tahu ya
2: hanya
1: kan.
2: Laki-laki yang tahu. Kalau saya tidak bisa
1: kita mendefinisikan, kita tidak bisa
2: gitu ya,
1: mendeskripsikan rasanya bagaimana tuh, kurang bisa ya.
2: Nanti kalau saya yang mendefinisikan rasanya nanti sedulur cakra enggak percaya lagi.
1: Iya betul. Hanya laki-laki yang tahu ya.
2: Hanya laki-laki yang tahu gitu ya. Jadi sedulur cakra kalau nariah ini tidak hanya kalau yang herbal nariah tidak hanya untuk yang laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa ya. Tapi kalau nariah sigaret itu beda. Diperuntukkan untuk laki-laki. Seperti itu sedulur cakra. Jadi yang penasaran gimana, nanti bisa ditemui di toko-toko terdekat yang ada di wilayah Anda. Pokoknya gampang sekali,
1: gampang.
2: Dan
1: murah meriah.
2: Murah
1: atau
2: meriah.
1: Mungkin langsung datang ke studio nggak apa-apa.
2: Benar sekali, datang ke studio. Lokasinya ada di mana Intan, lokasinya?
1: Kaliannya Ronggot Nganjuk depan itu ya, Balai Desa Kaliannya.
2: Nah, benar di depan.
1: Pokoknya warnanya orange itu sudah terpampang nyata cakra.
2: Cakra sudah ada itunya, neon box-nya.
1: Neon box-nya. Pokoknya dari jauh sudah mengkilap kok sedulur cakra. Aman.
2: Paling cerah sendiri.
1: Paling
2: itu
1: cerah
2: cakra
1: sendiri.
2: Krishna.
1: Kalau bingung minta Sherlock pasti kita Sherlock ya.
2: Sampai mana perjalanannya, mau lewat mana. Nah, nanti gampang pokoknya nyarinya ya.
1: Pasti
2: di pinggir
1: kita,
2: jalan.
1: Pasti kita kasih solusi jalur yang enak.
2: Benar
1: ya kan?
2: Kita selalu kasih rekomendasi-rekomendasi yang membuat Anda nyaman tentunya. Oke, terima kasih Bapak Slamet, semoga sehat selalu. Terima kasih juga sudah percaya untuk mengkonsumsi herbal nariah seperti itu Pak Slamet. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan lain ya Intan. Disampaikan sama Mbak Utami, lagi melintas di sekitaran Baron kabarnya. Juga masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan cuaca informasinya juga cerah Intan.
1: Oke, baik. Dari Lilin saya geser ke Danti, silakan.
3: Sampai hampir ketiduran ini
1: ya, Danti. Iya ini ya. Maaf ya Danti ya, dimaafkan ya.
3: Termaafkan ya. Mungkin karena sedang asik membahas Herbal Naria, ya, iya, luar betul. Biasa sekali. Ini juga ikut masuk beberapa info lainnya, Intan. Masih okay. terkait dengan gempa bumi yang pusatnya ada di wilayah Pacitan, Jawa Timur ya.
0: Okay.
3: Ada Bapak Sugiarto, beliau juga merasakan di wilayah Jombang.
0: Oke, okay.
3: Wilayah Jombang, betul. Okay.
0: Jombangnya mana ini Pak Jenengan?
3: Belum ada detailnya, okay. kira-kira Jombang mana, monggo ditambahkan, soalnya kalau dari data rekan-rekan BMKG kayaknya Jombang Kediri belum itu ya terdaftar ya,
0: iya, betul.
3: Bagi yang merasakan gempa di siang sampai dengan sore hari ini tadi. Kemudian kalau kita terus pantau beberapa info yang masuk lewat Facebooknya Cakra, ini kabarnya di Kota Kediri juga kerasa, Grogol Kediri, Sukomoro, kemudian ada juga di wilayah Sawahan Nganjuk, ada yang di wilayah Blitar, Nganjuk, Yogyakarta, itu ikut komen di Facebooknya Cakra Krisna ya. Ini ada juga beberapa yang tidak sadar kalau itu gempa. Ada yang menyampaikan dikiranya pusing. Ada juga
0: pusing ya, karena belum makan.
3: Iya. Ada juga yang tidak merasa karena sedang sibuk beraktivitas ya. Ini ternyata tidak hanya di Nganjuk tapi juga dirasakan di wilayah Jombang dan juga wilayah Kediri ya. Informasinya bahkan kata Ibu Endang ini yang daerah Sukomoro tadi juga amat sangat terasa ya untuk getaran gempa di Pacitan. Kemudian kalau dari update BMKG Intan, kita juga bantu cek terus ya info terkini itu gempa susulan terjadi di jam 3 sore lewat 53 menit.
0: Oke.
3: Kalau untuk lokasinya ada di 68 km selatan Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 32 km. Untuk gempa susulan yang terakhir, magnitudonya itu 2,4 dan direspon oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Pacitan bahwa di Pacitan tidak dirasakan getaran. Inta.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Hari ini hari Sabtu ya, akhir pekan, biasanya aktivitas apa yang Anda lakukan atau mungkin masih di rumah saja bersama dengan keluarga atau mungkin sudah menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ya, karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan di sore hari. Kira-kira untuk sedulur cakra kali ini nanti agendanya kemana? Ke Nganjuk kah untuk melihat pasar rakyat ya, karena saat ini masih berlangsung terakhir besok ya di tanggal 28 Juni 2026. Dan tentunya untuk update-nya seperti apa, apakah pengunjungnya masih ramai seperti grand opening ya. Biasanya kan untuk pasar rakyat itu ramainya FOMO-nya itu di awal-awal saja. Namun mendekati H-1 selesai ya, kira-kira Anda juga bagaimana untuk perkembangannya di sana? Kirimkan foto beserta video untuk di lokasi alun-alun Nganjuk di 0852 9001. Informasi kami sampaikan terkait dengan antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Bangkalan, Madura, memang beberapa hari terakhir dipicu oleh karena keterlambatan distribusi bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan memang kondisi tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM bersubsidi. Keterlambatan distribusi terjadi akibat proses pengiriman dari terminal BBM yang mengalami kendala, sehingga pasokan ke sejumlah SPBU tidak dapat dilakukan secara normal. Situasi ini tentunya memicu kepanikan masyarakat yang kemudian berbondong-bondong untuk mengisi bahan bakar, sehingga antrian kendaraan mengular hingga ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan untuk di beberapa titik. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mempercepat distribusi BBM ke seluruh SPBU yang ada di Bangkalan Dan tentunya masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok BBM dipastikan masih tersedia dan pasokan kembali normal setelah distribusi berjalan lancar. Antrian panjang di SPBU ternyata tidak terjadi di Jawa Timur saja ya. Ternyata untuk beberapa hari ini juga terjadi di wilayah Bangkalan, Madura. Kira-kira untuk seluruh cakra yang sore kali ini sedang melakukan pengisian BBM juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Lalu untuk stok BBM di daerah Anda, sekitar Anda untuk di sore kali ini seperti apa? Karena mengingat sedari kemarin kita dapat informasi untuk di wilayah Jombang, kemudian Mojokerto itu ada beberapa untuk SPBU-nya yang stoknya kosong. Nah, untuk di akhir pekan hari ini, Sabtu ya, itu stoknya bagaimana? Apakah cukup aman? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

0: Semoga untuk agenda Anda di sore kali ini berjalan dengan lancar ya, Seru Cakra, karena mengingat cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas. Kira-kira untuk di sore kali ini perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup aman dan lancar saja? Atau mungkin untuk di beberapa daerah sudah mulai ada kepadatan ya? Biasanya kalau jam-jam segini itu kepadatan terjadi kalau untuk di jalur dalam kota Kediri ya, itu berada di wilayah Kaliombo, kemudian Simpang 4 alun-alun kota Kediri ya, biasanya padat-padatnya karena mengingat untuk saat ini masih berlangsung ada perbaikan jalan di jembatan Kaliombo 1. Lalu kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk sendiri, biasanya antrian cukup panjang itu terjadi di Simpang 4 Ganung Kidul, biasanya dari arah utara maupun dari arah selatan. Jalur Mengkring Seduh Cakra, sore kali ini seperti apa perkembangannya? Kabarkan melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Pak Khoirul mengabarkan untuk wilayah Jombang Kota berawan intan sore hari ini ya. Disapa juga tadi, selamat sore, selamat hari Sabtu, malam Minggu.
0: Malam Minggu ya.
1: Iya, ini. Malam
0: sat
1: Minggu.
0: Sat night, happy
1: Saturday night ya. Bukan sad night ya, bukan malam yang menyedihkan.
0: Enggak dong.
1: Malam yang membahagiakan.
0: Iya betul. Kan singkatnya gitu biasanya. Kalau gengsi itu loh ya.
1: Jadi kalau Pak Khoirul sad night ya atau Saturday night-nya nanti cukup di kota
0: sendiri.
1: Enggak
0: pakai D ya, tapi singkatnya pakai T ya. Sad night ya kan.
1: Saturday ya sebenarnya.
0: Jangan sad ya, kalau sad sedih dong ya kan. Beda nanti maknanya ya.
1: Sad sama sad sama beda pokoknya.
0: Pokoknya pakai T ya. Sad night gitu. Singkatannya Sedulur Cakra ya.
1: Diketik aja nanti.
0: Diketik aja ya. Saya ketikan gimana, oke?
1: Kita bikin itu, bikin story ya biar semuanya Sedulur Cakra bisa itu. Bisa mengeja ini.
0: Iya, bisa mengeja untuk malam minggunya kemana ya kan.
1: Kalau Pak Khoirul di kota sendiri aja
0: gitu.
1: Cukup Rp100.000 bisa makan bakso dan jalan-jalan mengelilingi kota.
0: Kok pricey sekali Pak ini Rp100.000. Kalau bakso Rp50 cukup lah ya. Tapi tergantung jumlahnya berapa.
1: Ini sambil jalan-jalan soalnya.
0: Gitu. Oh iya. Pastinya nanti melipir dulu beli cemilan lainnya.
1: Beli cemilan lainnya. Kalau Pak Khoirul lagi di alun-alun Jombang ya.
0: Wow ya.
1: Ramai sekali.
0: Ramai. Sudah di alun-alun Jombang ternyata.
1: Iya. Ini itu loh mengirimkan sebuah video juga suasana di alun-alun Jombang. Nah, ini terdengar musik-musik seperti itu ya. Ada pertunjukan apa Pak Khoirul di sana? Ini bisa ditambahkan.
0: Itu kok banyak layang-layang, itu dijual apa memang hiasan ornamen di sana ya?
1: Kayaknya jualan ini Bapak.
0: Oh, jualan.
1: Ada bapak-bapaknya di bawah.
0: Saya mati kok banyak sekali.
1: Iya, ini kan musim kemarau. Jadi waktunya kita menerbangkan layang-layang. Aduh, ini biasanya kalau menerbangkan layang-layang harus diperhatikan lokasinya Sedulur Cakra ya. Karena biasanya kalau kita menerbangkan layang-layang itu harus di tanah yang lapang, kemudian jauh dari jaringan listrik, Intan. Jadi kalau misalkan menerbangkan layang-layang, kemudian posisinya ataupun juga lokasinya itu dekat dengan jaringan listrik ya, ditakutkannya itu nanti bisa mengganggu aliran listrik seperti itu.
0: Itu sering terjadi kadang, Lilin.
1: Benar, biasanya
0: terus
1: kan
0: nanti Pak PLN-nya marah-marah.
1: Ini sudah diimbau
0: kan banyak
1: juga,
0: banyak benang yang itu ya, apa
1: nyangkut ya. Benar. Jadi nyangkut di kabel listrik PLN dan nantinya bisa menyebabkan gangguan kelistrikan kayak lampunya padam dan lain sebagainya Sedulur Cakra. Jadi itu bisa diperhatikan terlebih dahulu ya. Boleh menerbangkan layang-layang tapi di tanah yang lapang seperti itu. Pak Yetno ini tadi juga menambahkan, seingat tadi ngobrol masalah apel, ada pertanyaan ini, apel apa yang bahagia? Apel apa Pak?
0: Apel malam Minggu dong, ya enggak sih Lilin?
1: Oh iya iya.
0: Ya kan, apel aduh, malam Minggu dong.
1: Apel malam Minggu. Aduh, sayang soalnya enggak bahagia.

0: kita itu sendiri aja, jalan-jalan sendiri aja.
1: Iya, kita jalan-jalan sendiri aja, soalnya nggak ada yang apel ke rumah saya. Gimana ini?
0: Aduh, nanti kalau ngomong soalnya, gitu semuanya datang.
1: Jangan-jangan dong ya.
0: Bingung loh.
1: Nggak ada yang apel, soalnya saya kerja Lilin, gitu loh. Positifnya gitu ya, karena kan saya kerja hari ini.
0: Aduh, ya ya. Oke, terima kasih Pak Yitno. Kemudian ini tadi ada Pak Suprianto mengabarkan sore hari ini di Blora bersahabat cuacanya ya. Semoga berlanjut sampai nanti malam saat ada pertandingan.
1: Apa itu
0: ini
1: pertandingan?
0: Ini pertandingan, sebentar saya buka dulu. Ini bola voli, pertandingan bola voli. Iya, Sabtu 27 Juni 2026. Hari ini babak penyisihan ya, match 1 seperti itu. Dari Galaxy Pulau Blora dan juga Giyanti Blora. Waduh, ini kalau biasanya ada event voli pasti ramai. Selain ramai banyak pengunjungnya, kemudian nanti UMKM ini juga turut merasakan manfaatnya juga. Kemudian biasanya kalau voli itu kan nggak cukup sehari ya, biasanya
1: berhari-hari
0: itu. Bisa sepekan, bisa dua pekan seperti itu, tergantung.
1: Apalagi
0: nanti
1: pemainnya dari luar kota. Wow, cuci mata.
0: Benar, ini biasanya apa ya istilahnya?
1: Apa
0: kayak
1: istilahnya?
0: Bukan ngimpor ya,
1: bukan
0: mengundang
1: dong,
0: gitu ya.
1: Mereka bukan barang loh Lin, mereka manusia loh ya.
0: Di itu apa namanya?
1: Diundang istilahnya.
0: Diundang seperti itu. Oke, nanti kita tunggu untuk keseruannya Pak Suprianto, pasti seru sekali.
1: Seru malam minggu soalnya juga.
0: Malam minggu juga biasanya banyak yang datang,
1: kayak
0: apalagi
1: ya,
0: anak-anak sekolah juga libur ya.
1: Kayak lagu malam minggu sing tak tunggu.
0: Oke, kan? Saya lebih suka nunggu malam Senin.
1: Oh, malam Senin.
0: Soalnya kalau Seninnya saya libur
1: gitu. Oh, gitu ya. Kalau saya malam Selasa jadi ya.
0: Iya. Kita punya
1: kesenangan sendiri,
0: kesenangan sendiri-sendiri, hari favoritnya sendiri-sendiri. Ini untuk acaranya ada di Desa Ngagli, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro, seperti itu. Oke, semoga untuk aktivitasnya, kemudian pertandingannya juga berjalan fair ya Pak,
1: iya
0: adil
1: dong.
0: Kemudian gak ada yang bersih tegang dan lain sebagainya, pokoknya dibuat fun. Oke, kemudian ada Pak Yetno juga menambahkan, Jombang kota cuacanya redup, sama tadi informasi yang disampaikan sama Pak Khairul tadi juga di sana sudah mulai redup ya untuk di sore kali ini. Harap hati-hati saja kalau yang ada agenda perjalanan sore hari ini menuju arah Jombang, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya seluruh cakra. Kalau untuk di wilayah Jombang kota ya, disampaikan sore kali ini juga sudah mulai redup. Lalu untuk di wilayah alun-alun Jombang juga sama, cuacanya juga sudah mulai redup untuk di sore kali ini. Kira-kira Anda apa yang Anda lakukan ya untuk aktivitasnya di akhir pekan kali ini? Apakah bersama dengan keluarga tercinta untuk menyempatkan waktu di akhir pekan? Biasanya untuk di jam-jam sore sudah teragendakan, nanti malam enaknya makan apa ya, atau mungkin agendanya kemana ya. Biasanya memang sore hari itu sudah terlintas. Anda juga bisa kabarkan di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851 6369 8384. Sekali lagi, di 08

0851-6369-8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsina, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsina menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsina menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsina merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsina tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsina selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsina sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsina adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsina.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pertamina Patraniaga memastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di seluruh kabupaten kota wilayah Jawa Timur aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan. Sepekan terakhir beredar informasi keluhan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Timur terkait antrian BBM subsidi produk biosolar dan pertalit di sejumlah SPBU. Menanggapi keluhan itu, Pertamina Patraniaga yaitu menyampaikan telah dilaksanakan upaya mitigasi sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai kuota dan titik layanan jual. Pihaknya juga menyampaikan Pertamina telah melaksanakan prioritas pengiriman dari terminal BBM dan juga alih supply dari terminal BBM terdekat dari wilayah penyaluran. Pertamina Patraniaga juga masih melaksanakan monitoring berkala terkait pasokan dan distribusi di lapangan dan terus mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas operasional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. A0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Mengingat hari ini akhir pekan ya, hari Sabtu biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi. Kira-kira jalur utama, kemudian jalur dalam kota seperti apa untuk update-nya? Kirimkan foto beserta video Anda atau bergabung via telepon kami menyampaikan informasinya langsung ngobrol bareng dengan saya ya. Monggo 0852 9001 061.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 5 sore lebih 7 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda sudah melintas di jalur utama? Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di sore kali ini? Jalur utama Nganjuk, Kediri, dan sekitarnya bagaimana? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.

Gianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sore hari ini jam 5 lebih 10 menit, update cuaca di daerah Anda seperti apa, Sedulur Cakra? Apakah masih aman saja? Namun cukup berbeda ya untuk di wilayah Jombang Kota. Kita dapatin informasinya sore hari ini sudah mulai redup. Apakah di daerah Anda juga sama? Anda juga bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Lilin silakan.
1: Tadi kan Pak Slamet sempat mengabarkan ya habis membeli herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pari Kediri seperti itu. Okay. Kemudian saya tanyai keluhannya apa Bapak sebelumnya? Ternyata beliau ini mengeluhkan darah tinggi. Okay, tensinya enggak pernah normal. Iya.
2: Oke, berapa Pak tensinya ini kira-kira?
1: Katanya itu selalu di atas 150, terus dicek ke rumah sakit seperti itu. Kemudian kena asam urat juga. Wow. Cukup tinggi Intan. Di angka 160 ya.
2: Oh iya, tinggi itu ya.
1: Normalnya itu harusnya 100 kalau Pak Slamet ini. Kemudian untuk
2: tensinya
1: sendiri itu kan juga di atas 150 seperti itu. Dan itu, untuk menjaga kesehatannya, beliau mengkonsumsi herbal nariah varian CA sama Gester seperti itu. Jadi untuk herbal nariah ini gampang didapatkan ya, mudah ditemukan juga di Wiata Herbal Nariah terdekat di kota Anda, Sedulur Cakra, tersebar di wilayah Jawa dan juga Kalimantan tentunya. Jadi Anda tidak perlu khawatir seperti ya.
2: Tinggal sebutkan saja kotanya di mana. Pasti kotanya nanti kita akan langsung carikan solusi yang terdekat ya.
1: Iya benar, kita arahkan ke Wiata Herbal Nariah terdekat yang ada di kota Anda pokoknya. Semoga lekas sembuh Pak Slamet untuk tensinya, kemudian juga ini asam uratnya juga semoga lekas normal, lekas membaik biar bisa beraktivitas. Ini kalau asam urat nih nggak bisa makan belintrang.
2: Nah betul, tapi jangan apa sayur belintrang itu enak sekali ya.
1: Enak sekali, tapi jangan sering-sering lah ya.
2: Nggak boleh ya.
1: Kemudian yang bersantan seperti itu, kemudian yang proteinnya tinggi. Nah itu biasanya kalau habis apa ya kayak makan daging-dagingan itu biasanya itu naik dia.
2: Naik ya nanti.
1: Iya, semoga lekas sembuh Pak Slamet, dan kalau Sedulur Cakra punya keluhan yang sama juga bisa langsung mengkonsumsi herbal nariah ya, biar tidak terlanjur seperti itu. Jadi bisa menjaga kesehatannya, apalagi kalau sudah umurnya bertambah, aktivitasnya kan juga semakin bertambah tentunya ya, Intan.
2: Betul.
1: Kegiatannya, bekerjanya dan lain sebagainya itu biasanya juga mengikuti nih Sedulur Cakra, kayak kejar-kejaran kita
2: Kejar-kejaran.
1: Itu sama
2: waktu ya. Dan tentunya imunitasnya berbeda kan sama yang usia muda-muda.
1: Benar, imunitasnya juga semakin menurun, jadi pastikan Anda tetap menjaga kesehatan, salah satunya dengan mengkonsumsi herbal nariah. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan lain, disampaikan sama Bapak Budianto lagi melintas di Simpang 5 Gumul Kediri. Ini yang di tengah itunya loh.
2: Apa itu? Monumennya.
1: Monumennya itu loh ya. Itu rame sekali kabarnya. Ini banyak muda-mudi yang juga lagi mencari apa ya? Angin kayaknya.
2: Oh, mencari angin.
1: Anak-anak juga senang berlarian di sana.
2: Kebanyakan itu anak-anak kecil, Lilin. Kalau yang di monumen yang di tengahnya itu kan yang Kediri lagi gitu kan.
1: Benar. Kemudian itu juga ada yang foto-foto, aktivitasnya di sana juga rame sekali loh, Intan ya. Jadi Sedulur Cakra nanti kalau misalkan melintas di Simpang 5 Gumul Kediri juga bisa istirahat dulu, itu kan parkirannya luas ya. Jadi cari parkiran sekiranya dekat dengan tempat Anda, Sedulur Cakra ya. Cuaca untuk sore kali ini juga cerah, wilayah Simpang 5 Gumul Kediri. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan lain baru saja dari Bapak Jabuhari di Simpang Joho Sumberjo Kediri. Ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan ya, Intan. Untuk dominasi masih kendaraan roda 2 saja, kemudian beberapa truk juga melintas di sana. Disampaikan untuk tetap jaga jarak aman, Intan.
2: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sore hari ini bagaimana untuk di daerah Anda? Apakah cuacanya masih aman saja? Karena tentunya beda daerah beda cuacanya ya. Kita terima informasi beberapa daerah dikabarkan juga masih aman. Namun salah satunya untuk di wilayah Jombang ya, sedari sore tadi sudah mulai redup. Perkembangannya seperti apa? Apakah nanti turun hujan, seru cakra? Biasanya Jombang ya, Jombang itu selalu garda terdepan yang biasanya sudah mulai gerimis. Kira-kira update-nya seperti apa? Kirimkan foto berserta video Anda melalui 0852-9001061. Sementara itu kemarin sore ya, kita juga dapati informasi bahwasanya sebuah rumah milik warga di Jalan Barito, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk mengalami kebakaran. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik dan mengakibatkan kerugian material sekitar 5 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dan Sarana-Prasarana Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Nganjuk Yudi Satriana Hardi menyampaikan bahwasanya untuk laporan kebakaran diterima petugas pada jam 3 sore lebih 6 menit. Setelah menerima laporan dari warga melalui grup damkar siaga Nganjuk, petugas siaga 1 Mako langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar jam 3 sore lebih 11 menit. Rumah yang terbakar diketahui milik Muhammad Anafi yang berumur 30 tahun, warga Jalan Barito 1, RT 1, RW 7, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk. Berdasarkan kronologi, kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat kepulan asap dari rumah korban. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil melaporkan kejadian tersebut ke petugas damkar. Mendapatkan laporan tersebut, petugas damkar Kabupaten Nganjuk segera menuju lokasi dan melakukan pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Proses penanganan selesai sekitar jam 4 sore, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Petugas damkar juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya korsleting yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru cakrang untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa berbagi informasi ke kami. Kirimkan di 0852 9001. Petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Update informasi dari Mas Kopeng ini lagi di mana ya? Di jalan ini ya Mas Kopeng.
2: Posisi kali ini di Mojokerto Kota.
1: Waduh, Mojokerto Kota Intan untuk di sore kali ini ya. Nampaknya di sana juga sangat ramai sekali. Ini didominasi oleh kendaraan roda 2 saja. Okay. Semuanya tertib Intan. Menggunakan helm semuanya.
0: Nah, okay, aman
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi ada anomali.
0: Kenapa anomalinya apa ini?
1: Ada beberapa ini loh pemuda yang tidak mengenakan helm Intan.
0: Okay.
1: Aduh, kan ini lalu lintasnya ramai ya, bahaya ini kalau tidak menggunakan helm ya, takutnya bersenggolan dan lain sebagainya. Ini di sepanjang jalan juga banyak yang berjualan seperti itu Intan. Informasi dari Mas Kopeng seperti itu. Mas Kopeng kayaknya mau arah pulang ke Mojo ke Jombang ya. Mm-hmm. Ini dari Mojokerto seperti itu. Terima kasih Mas Kopeng, monggo on air sama Mbak Intan sore kali ini untuk update perjalanannya panjenengan tadi sudah dari mana saja. Kemudian ada Mas Sugeng mengabarkan untuk sekitaran Nganjuk, situasi lalu lintasnya juga cukup aman dan lancar, tidak ada hambatan, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian Intan, ini ada kabar yang mengejutkan seperti itu. Ini okay. adalah kabar duka ya, di mana ada seorang mahasiswa yang berada di wilayah Tulung Agung seperti itu. Kabarnya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang berada di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung hari Sabtu ini 27 Juni 2026 ya. Diduga untuk korban tersebut meninggal, sebelumnya itu sempat mengerjakan skripsi seperti itu bersama dengan temannya. Kemudian korban ini beristirahat di kosnya tersebut. Namun untuk kelengkapannya seperti apa, coba nanti kita konfirmasi lebih lanjut kepada Kasihumas Polres Tulung Agung ya. Kita nanti akan update kembali untuk perkembangan terkini seperti apa, apakah si korban ini mengalami gangguan kesehatan sebelumnya atau seperti apa, seperti itu nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lain Intan, ini juga sempat dikabarkan sama Mbak Ayu Ningtyas, beliau lagi perjalanan saat ini melintas di Baron Nganjuk, situasi lalu lintasnya aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 saja Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi

0: urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Petang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak. Malam.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Kopeng hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Ini perjalanan pulang gak, Mas?
1: Pulang ke Jombang, habis dari Surabaya tadi.
0: Waduh, pulangnya kok malam-malam? Ini tadi berangkatnya siang, ta?
1: Berangkatnya jam 10:30 lah.
0: Oh.
1: Macet, Pak, dari Surabaya.
0: Macetnya dari Surabaya, Mas. Berangkatnya macet, pulangnya juga sama, macet juga ya?
1: Iya, macetnya karena imbas biosolar antri.
0: Oke, jadi sampai keluar ke area SPBU itu ya, yang membuat kondisi jalanan menyempit ya?
1: Iya, betul.
0: Hampir semua SPBU yang ada di Surabaya, Mas Kopeng?
1: Hampir ya, hampir semua. Ada yang kosong, ada yang antri.
0: Oke, jadi antriannya lumayan panjang ya, sampai keluar di area SPBU?
1: Iya, panjang soalnya kan truk muatan semua ya, Pak, sana.
0: Waduh, sudah truk muatan, gandengan juga enggak, Mas Kopeng?
1: Gandengan.
0: Aduh, lah itu. Tambah membuat jalanan sempit jadinya. Ini pulang pun juga gitu ya, Mas ya? Macet juga ya, Mas Yan?
1: Lumayan tadi.
0: Oke.
1: Lumayan.
0: Ini tadi mana saja, Mas, yang kosong SPBU-nya?
1: Di Surabaya banyak yang kosong, tapi di Jombang kota saja. Saya tadi ngisi di Tejo, Mojo Agung. Itu ada.
0: Oh, Mojoagung ada stopnya, aman ya. Tadi Mojokertoan, Mas Kopeng gimana? Aman nggak?
1: Kalau Mojokerto saya nggak ngelewati tadi.
0: Oke.
1: Saya lewat Sekar Putih itu mau macet, Pak.
0: Oh, macet, Mas Kopeng. Apa? Imbas penumpukan, tuh?
1: Benar, penumpukan.
0: Oh, penumpukan ya?
1: Eksitol Mojokerto.
0: Oh.
1: Mulai jembatan itu. Macet sampai Sekar Putih.
0: Gitu.
1: Sampai Rel Sepur
0: ya. Sekar Putih itu maksudnya Mojokerto ya, Mas ya?
1: Ini sudah nyampe Sumomito. Tadi itu saya ngambil kanan, Mbak, lewat Mojokerto kota. Lewat jalan provinsi.
0: Itu tuh, nebel tuh, Mas. Cari jalur alternatif.
1: Iya, betul. Alternatif. Macet panjang ya?
0: Lah, iya. Lewat jalur alternatif malah kena macet ya, Mas Kopeng ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Terus ini nanti langsung pulang itu, Mas, ke kantor?
1: Langsung parkir rumah, Mbak.
0: Oh, langsung parkir rumah dulu. Oke.
1: Ya, parkir rumah.
0: Oh, parkir rumah. Besok ya, libur, Mas Kopeng?
1: Hari Minggu libur.
0: Waduh, mantep no ya. Senin masuk.
1: Masuk hari Minggu ngarit, Pak.
0: Nah, ngarit kemana, Mas, rencananya? Deket-deketan, toh?
1: Apa?
0: Ngarit deket-deketan?
1: Ngarit, iya. Deket-deket Jombang aja.
0: Oke, baik. Jalanan ramai nggak, Mas, ini kira-kira?
1: Kayak Sumombito tadi, ada pasar malam. Cukup lumayan ramai. Sumombito depan Polsek.
0: Depan Polsek.
1: Terminal.
0: Oke.
1: Oh, terminal.
0: Malam Minggu, Mas Kopeng, soalnya agendanya kemana nanti?
1: Malam Minggu ini di rumah, ayah Mbak.
0: Oh, di rumah aja. Iya, capek habis perjalanan jauh kok ya.
1: Iya.
0: Tapi kira habis ini jalan-jalan lagi, Mas? Enggak ya, di rumah aja.
1: Iya.
0: Ditunda besok aja ya jalan-jalannya, sambil ngarit kan?
1: Iya.
0: Cuaca aman ya, Mas Kopeng ya?
1: Cuaca aman ini di sini.
0: Mobito
1: ini.
0: Alhamdulillah ya. Soalnya tadi sempat mendung, Mas, infonya Jombang Kota.
1: Oh, Jombang Kota ya.
0: Oke, tapi malam ini aman ya?
1: Aman.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi, Mas Kope, yang mau disampaikan, monggo.
1: Sudah, itu saja, Mbak, infonya.
0: Oke, baik, siap. Hati-hati di jalan, Mas Kopeng ya.
1: Oke, Mbak. Siap, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung Mas Kopeng ya. Ini tadi beliau perjalanan dari Surabaya arah ke Jombang. disampaikan tadi sempat terjebak kepadatan ya atau macet karena imbas ada beberapa SPBU yang ada di Surabaya itu untuk antrian jenis biosolar cukup panjang yang membuat sampai keluar dari area SPBU. Jadi kondisi jalannya yang menyempit itu membuat kondisi jalanannya terhambat bagi pengguna jalan yang lainnya. Tentunya cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat seluruh cakra untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya. Untuk di daerah Anda seperti apa, kabarkan melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
3: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061, tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami seluruh cakra terkait dengan update lalu lintas ataupun update cuaca di daerah Anda. Petang kali ini tidak terasa sudah bermasuki jam 6. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Ayo kuliner.

0: Selamat malam sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini dengan berbagai informasi ter-up to date. Untuk update-nya di sore kali ini sedulur cakra ditemukan seorang mahasiswa yang meninggal dunia di dalam sebuah kos yang berada di wilayah pelosok kandang Tulung Agung dan saat ini gatekeeper juga masih terus komunikasi dengan Kasih Humas Polres Tulung Agung Ibtu Nanang Murdianto. Untuk perkembangannya seperti apa silahkan Anda terus ikuti dan juga simak di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngraho.

0: Update informasi Danti.
1: Ada info yang ditambahkan Bapak Ari Bowo ya. Selamat akhir pekan. Semoga lancar terus kerjanya untuk seluruh kru Radio Cakra Krishna. Nanti kalau pulang ke rumah masing-masing hati-hati di jalan. Iya, terima kasih. Masih ada 3 jaman lagi ya Lin ya. Kira-kira sampai dengan nanti untuk waktu kita closing. Bapak juga hati-hati misalkan perjalanan. Nanti Mbak Lilin pastinya hati-hati perjalanan yang paling jauh ya. Kembali ke mes ya.
0: Benar. Jauh sekali. Iya. Membutuhkan jauh. Waktu 5 menit
1: betul.
0: Untuk turun itu ya.
1: Ini kan juga harus hati-hati kalau menuruni tangga ya Lin. Takutnya nanti ngantuk. Nah itu kan juga bahaya. Ada Mbak Ana, ini infonya baru pulang dari perjalanan. Lalu lintasnya ramai, cuacanya gak hujan. Biasanya beliau ini ada di wilayah Pandan Toyo Kertosono ya. Masih aman sampai dengan malam kali ini. Malam minggu ya. Kemudian Lilin masih ingat tadi ada info kecelakaan dari Bapak Joko ya.
0: Iya.
1: Beliau ini mengirimkan info, tadi kabarnya ada kecelakaan di wilayah Ringin Anom Nganjuk, Mbak. Nah, kayaknya yang terlibat itu Elf dan juga entah kendaraan apa. Setelah kita konfirmasi kepada rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, Lilin, ternyata yang terlibat adalah truk dan juga Elf.
0: Okay.
1: Hari ini ya, Sabtu 27 Juni 2026, kejadiannya itu sekitar jam 2:30 sore di Jalan Raya Bypass masuk Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk kronologi awal, truk Toyota Dina dengan nopol S8347WK dikemudikan RM dari arah utara menuju ke arah selatan di lajur kiri. Sampai di TKP, ternyata TKP-nya itu jalannya nikung ke kiri, Lin. Dan kendaraan tadi, truk itu pindah lajur ke kanan. Ternyata dari arah belakang ada Elf yang dikemudikan SI yang melaju juga dari arah yang sama. Akhirnya terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut. Tidak ada korban jiwa ya. Jadi korbannya nihil, info dari rekan-rekan kepolisian. Sementara itu Mbak Ana menambahkan ternyata perjalanan itu Jombang. Biasanya kan di Pandan Toyo ya. Ini infonya Jombang, aman, tidak hujan malam hari ini. Kemudian kita juga baru masuk info dari Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto, Lin. Ini kayaknya terkait kasus yang di update Lilin tadi ya.
0: Iya, gimana
1: adanya update-nya? Mahasiswa yang meninggal dunia di wilayah Pelosok Kandang Tulungagung. Ini agak panjang untuk kronologi dan juga data lengkap karena ada beberapa saksi, kemudian ada juga pelapor dan juga yang lainnya ya. Hasil pemeriksaan dan juga olah TKP. Ini akan kita pelajari terlebih dahulu terkait dengan laporan resmi dari pihak kepolisian, Rin. Atau mungkin justru bisa kita sambungkan via telepon ya. Mohon waktu, nanti akan kami update kembali.
0: Oke, terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, saat ini Gatekeeper juga masih terus menghubungi Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto terkait dengan ditemukannya seorang mahasiswa yang meninggal dunia di dalam kos di wilayah Pelosok Kandang Tulungagung pada Sabtu siang tadi. Untuk update-nya seperti apa, Anda bisa terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
4: Duh, Rin, mau pesan diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852 9001 wilayah Anda, apakah juga sudah mulai diguyur hujan? Di sore kali ini, Sedulur Cakra, Anda juga bisa turut sampaikan ya, mengingat ini tadi beberapa daerah itu sudah mulai mendung. Jombang tadi kabarnya juga mendung redup seperti itu, Sedulur Cakra. Sedulur Cakra, kita beralih ke informasi nasional terlebih dahulu. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer koperasi Merah Putih. Evaluasi ini merupakan buntut dari meninggalnya 5 peserta Latsarmil saat menjalani masa pendidikan. Menurut Ketut, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik para peserta. Setelah kondisi kesehatan para peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih Latsarmil harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta. Dari sisi penanganan, Kemhan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat dan maksimal. Tidak hanya evaluasi soal kesehatan saja. Ia pun juga mengatakan, evaluasi juga harus dilakukan dari segi pemberian materi selama pendidikan. Dengan demikian, para peserta tidak akan kehilangan esensi dari pendidikan Latsarmil yang lebih menekankan pada nilai kedisiplinan dan membangun jiwa kepemimpinan. Ketut memastikan proses evaluasi akan terus dilakukan pihaknya selama masa pendidikan Latsarmil demi kenyamanan dan keselamatan para peserta. Yang di malam hari ini lagi kulineran atau mungkin lagi bingung mau kulineran apa, saya punya satu rekomendasi untuk Anda.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Sedulur cakra Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Sektor Pangan menjadi motor hilirisasi komoditas pertanian untuk memperkuat industri, meningkatkan nilai tambah, dan ketahanan pangan nasional. Amran menekankan hal itu saat rapat koordinasi finalisasi rancangan instruksi presiden tentang percepatan hilirisasi komoditas pertanian strategis serta surat keputusan bersama tentang penugasan khusus kepada BUMN Pangan di wilayah Jakarta pada hari Jumat kemarin. Kementerian Pertanian sedang membangun fondasi baru untuk penguatan sektor pangan nasional melalui percepatan hilirisasi komoditas pertanian strategis. Upaya tersebut tentunya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat peran BUMN Pangan sebagai penggerak ekosistem pangan nasional, serta menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mbak Ana, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lintin.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Ana, sehat ya?
1: Sehat kak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, cari makan kakak di Jombang.
0: Oh, di Jombang cari makannya. Kulineran apa Mbak Ana?
1: Itu ayam bakar. Ayam bakar, ayam kampung gitu kak.
0: Oh, mantap ya itu.
1: Sama urap-urap itu.
0: Aduh, sendirian atau bersama keluarga Mbak Ana?
1: Sendirian ini sudah kelima.
0: Sendirian, oke. Okay. Tadi selama perjalanan menemukan hambatan nggak?
1: Enggak, kak, lancar. Cuma ya ramai waktunya mau maghrib itu tadi sekitar sini kak yang ramai itu. Ya lancar biasa itu. Cuma agak mendung kak sana tadi.
0: Oke, agak mendung aja ya, jadi tidak ada hambatan. Kalau kemarin untuk pengaspalan di tempatnya Mbak Ana Pandan Toyo itu udah selesai atau belum, Mbak?
1: Ini ke arah ke utara, Kak. Ke arah dari desa itu ke utara, itu sudah pengaspalan bagus. Terus yang jalan yang berlubang ke arah ke timur tadi, yang berlubang-lubang itu udah selesai di penambalan. Ini ke arah ke utara, terusan ke timur. Itu sudah tahu kok sudah dari situ aja, Kak.
0: Oke.
1: Waktu aku beli apa tadi makanan tadi. Dari situ tahu kok ada samping sini ada penambalan perbaikan jalan lagi.
0: Oke, penambalan dan perbaikan jalan lagi ya, siap. Untuk lainnya masih aman ya, Mbak?
1: Masih aman, tapi naik semua.
0: Oke, siap. Tidak hujan juga di sana, alhamdulillah.
1: Tapi tadi sempat gelap, Kak. Gelap, kayak turun, tapi sekarang cerah lagi tuh. Sini.
0: Oke, baik.
1: Iya kak.
0: Siap. Terima kasih Mbak Ana sudah berbagi informasi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung ada Mbak Ana di Jombang ya. Tidak hujan wilayah Jombang Sedulur Cakra malam hari ini. Silahkan Anda bagikan informasi kalau di wilayah Anda bagaimana.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Bagaimana dengan wilayah yang lainnya, Intan?
3: Nah, kalau wilayah yang lainnya masih aman dong.
0: Aman ya.
3: Apalagi Nganjuk Kota ini rame-ramenya untuk di alun-alun, Lilin ya. Pasar rakyat masih berlangsung ya.
0: Nah, ini sudah memasuki akhir-akhir season
3: akhir,
0: ini.
3: Akhir season karena besok terakhir, Lilin. Ya kan? Besok terakhir di hari Minggu ya.
0: Iya, hari Minggu tanggal 28 Juni
3: betul
0: ya.
3: Sekali.
0: Yang belum hadir monggo bisa itu nyusul
3: ke sana ya, betul.
0: Iya,
3: saya
0: sebelum ditutup
3: kapan hari
0: ya.
3: Itu sudah pernah lewat di sana.
0: Lewat saja. Gak mampir.
3: Terlintas mau parkir, cuman karena mengingat lautan manusia di sana, saya urungkan terlebih dahulu.
0: Gak jadi parkir. Oh, berarti karena, dibawa kendaraannya?
3: Iya, jadi saya ketika melintas melihat kok ya ampun ini manusia semua ya di sana ternyata. Nah, itu langsung saya kok pusing lihatnya kayak gitu kan. Mm-hmm. Terus berakhirlah saya mending lewat saja. Jadi saya urungkan untuk menuju ke Pasar Rakyat ya, besarnya begitu. Pengennya sih mampir, mau cari mungkin sesuatu yang tidak ada di itu ya, tidak ada yang biasanya. Kadang kan untuk di bazar itu kan ada di mana momen mereka jualan pada saat bazar saja kayak gitu. Kalau bazarnya selesai kadang sudah enggak. Kayak gitu kan.
0: Tidak ditemukan itu barangnya ya.
3: Agak susah gitu loh pencariannya Lili. Mungkin bisa kadang PO dulu. Jadi sebenarnya pengen mencari makanan yang memang kadangkala itu dia tersedia pada saat event-event kayak seperti Pasar Rakyat begini ya contohnya. Namun karena kondisinya ramai itu, waduh, saya urungkan saja deh daripada saya di tengah jalan pusing ya kan. Kemudian pada malam hari itu kan sekitar jam 9:30 itu memang kondisi jalan sudah mulai menyepi Lilin. Jadi untuk area alun-alun itu yang biasanya tidak diperbolehkan kendaraan sepeda motor melintas, itu kan kalau menjelang malam hari kan boleh. Nah, kalau saya amati ketika sudah sepi itu kalau tidak salah jam 10 saya melintas kembali, itu ya ternyata memang jualannya banyak sekali. Jadi dari makanan yang unik-unik itu yang saya jumpa itu kalau tidak salah sama yang diinfokan Kang Zen ya, itu apa? Jus mangga.
0: Jus mangga smoothies.
3: Iya betul, jus
0: mangga. Kabarnya kok 25.000 kalau Erika beli kemarin itu.
3: 25.000 itu jus mangganya atau yang buah mangganya? Soalnya ada dua Lilin.
0: Oh iya, smoothies-nya.
3: Ada jusnya, terus ada yang buah mangganya. Dia tuh packagingnya cantik sekali. Jadi di apa ya, kayak dibentuk kayak mekar buah kayak gitu. Ya memang buah sih ya. Maksudnya dibentuk mekar gitu.
0: Iya, itu biasanya untuk menarik perhatiannya orang-orang yang melintas itu, biar tertarik seperti itu. Iya, biasanya sedulur cakra kalau kayak buah mangga itu dibuat apa ya? Dibuat bentuknya mekar.

0: Oke, kita kembali ke Intan. Oke, sepertinya masih ada ini sedulur cakra ya, sedikit gangguan seperti itu. Dan untuk hari ini di bazar dan juga pameran UMKM bertajuk Polri untuk masyarakat di alun-alun Kabupaten Nganjuk ya, itu masih berlangsung malam hari ini sedulur cakra, juga banyak pertunjukan-pertunjukan seperti itu, karena ini tidak hanya melibatkan UMKM saja tetapi juga melibatkan banyak pihak. Jadi pastikan Anda tidak tertinggal acara dan juga keseruannya ya. Kita update dulu ke Intan.
1: Nah, ini komputer saya tadi mati, Lilin. Okay. Jadinya saya nyalakan terlebih dahulu, soalnya kan banyak info yang masuk. Nah, salah satunya Kang Zen. Untuk di malam hari ini, hunting dulu dong makanan.
0: Oke, okay. Hunting apa ini?
1: Hunting makanannya tidak tahu, tidak ditambahkan. Cuman beliau ini ada di salah satu kafe yang ada di dekat alun-alun.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Tapi menunya kira-kira untuk di malam hari ini apa, Kang Zen ya? Bisa ditambahkan ya? Kira-kira makan malam dengan apa? Soalnya kayaknya di kafe deh, Lidin itu.
0: Oke, okay. Bebek kering, bebek goreng.

Sedulur Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi kalau mungkin malam hari ini Anda juga lagi kulineran ya. Tadi Mbak Ana, kemudian Kang Sen juga cari kuliner Sedulur Cakra malam hari ini. Silahkan Anda sampaikan juga di 0852 9000 1061.

0: seperti apa, teman-teman gatekeeper juga terus komunikasi dengan Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto. Sedulur cakra kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta Tangerang Banten mengungkapkan kasus dugaan love scam atau praktik kawin pesanan lintas negara yang melibatkan 3 orang warga negara asing asal Tiongkok, Cina. Kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana, dia juga mengatakan dari hasil pembongkaran kasus ini terdapat 3 warga negara Cina, yaitu berinisial CS, FG, dan CX masuk dalam sindikat love scam. Galih menjelaskan dalam penanganan perkara tersebut bermula dari kecurigaan petugas keimigrasian setelah menerima permohonan paspor baru seorang WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2026. Kemudian dalam proses wawancara, FNR ini mengaku akan berwisata ke Malaysia. Namun hasil pendalaman menunjukkan bahwa yang bersangkutan akan diberangkatkan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui perantara WNI berinisial AN. Dengan petunjuk tersebut, pihaknya langsung mengamankan CS di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta di tanggal 12 Juli 2026, sesaat sebelum meninggalkan wilayah tersebut. Di lokasi, petugas mengamankan 2 warga negara Tiongkok berinisial FG dan CX, serta 3 perempuan WNI berinisial SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban. Berdasarkan pemeriksaan, SA dan PO ini sudah dicoba diberangkatkan ke Tiongkok, namun gagal karena ketidaksesuaian visa yang dimiliki oleh korban. Ia pun menyebutkan para calon suami yang telah terlibat dalam jaringan ini membayar sekitar 60.000 RMB atau sekitar 150 juta rupiah kepada pelaku CS, sementara sekitar 20.000 RMB atau sekitar 50 juta rupiah diberikan kepada keluarga korban sebagai mahar. Meski demikian, hasil pembongkaran kasus tersebut di imigrasi Suta sudah mendeportasi 3 orang laki-laki warga negara Tiongkok yang masuk dalam jaringan love scam tersebut, di mana deportasi dilakukan di hari Jumat 26 Juni 2026 melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Cek informasi Danti.
1: Bapak Yitno Lilin ini juga menanggapi ikut berduka cita atas informasi atau pemberitaan adanya seorang mahasiswa semester akhir ya yang meninggal dunia di kamar kosnya ya ternyata Lin.
0: Iya.
1: Di wilayah Tulungagung ya.
0: Di wilayah Pelosok Kandang Tulungagung. Okay. Ini daerah saya ngekos dulu.
1: Dulu dan ternyata mahasiswi ini juga berasal dari Trenggalek kabarnya.
0: Oh iya kah?
1: Iya, jadi dari data kepolisian ini masih belum selesai ya kita dalami. Soalnya panjang banget dari kronologinya. Kita sampaikan sekilas dulu ya Lin ya. Bahwa mahasiswi semester akhir ini ternyata domisili atau alamatnya itu asalnya Trenggalek, ditemukan meninggal dunia di kamar kos yang ada di wilayah Tulungagung, tepatnya di mana tadi Lin?
0: Di Pelosokandang.
1: Pelosokandang, Tulungagung, Kedungwaru ya itu kecamatannya.
0: Iya, masuknya Kedungwaru.
1: Kedungwaru Tulungagung. Dan ternyata dugaan penyebabnya diduga korban ini memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi awalnya kan ada temannya yang niatnya mau ngerjain skripsi bareng gitu ya. Pas disamperin ke kamar kos, ternyata korban sudah ditemukan meninggal dunia. Untuk detailnya ini masih kita dalami lagi ya Lin ya, karena dari pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan secara langsung atau on air karena masih ada giat lainnya. Nanti kita sambung untuk infonya. Kemudian Lin, kita juga ada yang menanyakan. Ini dari Mbak Eka, basar itu sampai kapan? Tanggal 29 kah? Wah ini kukut Mbak lah, tanggal 29.
0: Sudah habis ya tanggal 29?
1: Sudah habis, tanggal 28. Besok ya, hari Minggu itu terakhir karena hanya 10 hari saja. Ada Mbak Ana yang tadi on air sama Lilin. Ternyata Buya ini nyepil tadi menu makan siang atau makan sore ya?

0: Di wilayah Jombang itu ternyata kayaknya ayam bakar, ada sambal, kerupuk, lalapan, ada urapnya juga. Biasanya kan ayam bakar jodohnya urap ya.
1: Urap. Iya, benar.
0: Itu enak banget. Minumnya jeruk hangat ini kayaknya kalau dari foto yang dikirimkan oleh Mbak Ana bisa jadi referensi menu dinner makan malam Anda ya, sedulur cakra. Bapak Suprianto, Nganjuk ini emang mantep ya, buah hasil dari petani dari wilayah Desa Sonopatik, Kecamatan Brebek. Wah, petani alpukat Bapak Agus, kata Bapak Suprianto. Ini juga bagus-bagus alpukatnya, Lin. Luar biasa, ini dapat harga berapa Bapak? Fresh, kemudian bagus ya kualitasnya. Kang Zain, ini nanti juga mau dinner mungkin di area kafe yang ada di Nganjuk saja. Deket-deketan ya, Lin ya. Ada juga Bapak Riono, ini kayaknya beliau rindu jalan-jalan ke itu,
1: ke kebun mana? Binatang. Oh, ke kebun binatang. Besok Bapak
0: dulu,
1: Minggu.
0: Surabaya ya, kebun binatang Surabaya KBS. Ini soalnya beliau juga mengirimkan foto, ini kayaknya di area kebun binatang juga. Mungkin bisa diagendakan bersama rombongan dari rekan-rekan yang punya ladang, atau mungkin juga dari keluarga. Itu kan bisa ya, Lin ya, mumpung akhir pekan nanti kita bisa diupdate kira-kira bagaimana kondisi di sana. Terbaru dari BMKG ada info gempa magnitudonya 2,5. Berarti ini masih termasuk dalam rangkaian gempa susulan di Pacitan, Jawa Timur, Lilin. Tepatnya terjadi jam 6 petang lewat 43 menit ya. Lokasi tepatnya ada di 85 km selatan Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 66 km, magnitudo 2,5. Sampai di menit ke-52 ini masih belum ada update kembali, nanti kalau ada akan kami sampaikan, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung ini ya untuk mengasah skill Anda agar bisa lebih berkembang lagi dalam mencapai karir Anda? Saya punya satu solusi untuk Anda. Saatnya Anda bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitasnya pun juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Mari tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih seluruh Cakra yang masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagi Anda yang baru bergabung, tenang saja. Kami akan mengulas berbagai informasi menarik untuk di hari ini, di malam hari ini ya. Jam 7 malam bersama saya kembali Lilin Bayu, tentunya ditemani tugas oleh Damti Danila dan juga Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariyah.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis, sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Seduri Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di Randu Blatung, Anda tentu juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, silahkan ke arah timur, kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Kedung Jambu, silahkan ke arah barat, kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Update informasi kembali ke ruang gatekeeper. Intan.
1: Nah, Kang Zen ya, ini juga masih pantau 106,1. Seperti biasa, aktivitas di malam minggu kencan sama nyonya dong.
0: Sama nyonya ya, luar biasa sekali.
1: Betul.
0: Ini adalah masa tua yang diidam-idamkan Gen Z.
1: Iya betul, yang diidam-idamkan ya untuk masa mendatang nantinya.
0: Benar
1: ya. Nah ini tadi kan hunting makanan ya untuk dinner di malam hari, tapi tidak diinfoin kira-kira tadi makan apa ya, cuma disepil saja. Ini di salah satu kafe yang ada di dekatnya alun-alun Nganjuk. Wah, tentunya ramai ya Lilin ya, apalagi malam minggu. Nah, bisa ditambahkan Kang Zen ya, ini tadi menu makannya apa ya kan? Apa yang berkuah atau yang keringan atau mungkin nyamil saja ya kan?
0: Benar.
1: Nah, tapi tidak ditambahkan sama Kang Zen, hanya dikirimkan dokumentasi itu.
0: Kemana aja ini tadi Kang Zen?
1: Kayaknya masih di situ deh Lilin. Belum bergeser, kayaknya masih nyaman ya kan?
0: Okay.
1: Karena tadi kan sampai sekitaran jam 7 malam lah, ini baru jam 7 Lilin. Masa setengah jam langsung bergeser? Enggak dong.
0: Iya, enggak apa-apa bergeser, nanti dicoba semuanya.
1: Iya, apalagi kan di alun-alun kan banyak makanan ya, mulai dari ringan sampai berat. Biasanya Kang Zen itu kayaknya bergeser nanti jam 8-an Lilin. Jam 8 nanti muter-muter Nganjuk, lihat situasi dan suasana di Nganjuk malam hari ini seperti apa ya. Nah, biasanya tak kalah penting ya, Kediri juga ramai Lilin biasanya. Apalagi alun-alun, alun Kediri, apa Gumul ya. Di Gumul itu wah luar biasa sekali, apalagi yang dekat dengan Taman Hijau. Itu surganya makanan.
0: Oke, surganya kuliner ya. Jadi bisa ke sana.
1: Surganya kuliner. Jadi dari makanan ringan sampai dengan makanan berat itu ada semua, tinggal
0: ada
1: pilih.
0: Ada semuanya, benar. Kalau malam kayak gini biasanya juga ramai di sana.
1: Ramai Lilin, apalagi yang monumennya yang di tengah itu. Wah, itu malah tambah ramai, banyak sekali yang anak kecil ya tentunya.
0: Saya tuh pernah punya pengalaman ke sana ya.
1: Iya,
0: jalan-jalan, kemudian beli jajanan dulu di Taman Hijaunya itu, kemudian dibawa masuk, kemudian makan di dekat monumennya itu.
1: Waduh.
0: Anginnya tuh selir-selir gitu, kayak nggak punya beban kehidupan
1: kayak
0: gitu.
1: Nggak punya itu ya, nggak punya beban kehidupan. Pikirannya langsung fresh dan free.
0: Bener,
1: kayak, gitu kan.
0: Kayak fresh banget bener.
1: Tapi
0: jadi
1: ini
0: memang
1: kan
0: harus
1: musim
0: dicoba.
1: Angin ya, Lilin. Kayaknya takutnya nanti masuk angin nggak sih kalau di sana? Karena kalau dia kan kayak apa ya, luas, kemudian anginnya kan bebas gitu loh. Jadi
0: jangan lupa bawa tolak angin berarti ya.
1: Jaket Lilin. Jangan tolak angin aja, jaket juga perlu loh itu.
0: Iya.
1: Karena di sana itu ramai pokoknya menurut saya itu. Kebanyakan itu anak-anak kecil yang biasanya tuh diajak orang tua mereka ke sana, apalagi monumennya kan luas ya. Anak-anak kecil tuh berlari-lari memutari monumen itu.
0: Benar.
1: Tapi agak effort ya untuk datang ke monumennya yang di tengah itu. Jadi kita harus jalan lewat lorong.
0: Benar, ke parkiran dulu. Kemudian cari lorongnya. Nanti ketemu.
1: Ketemu.
0: Saya tuh kadang kalau ke sana itu bingung ya.
1: Gimana itu?
0: Bingung parkirannya.
1: Oh, bingung parkirannya.
0: Soalnya itu kan setiap
1: banyak
0: gate
1: simpangnya.
0: Itu kan banyak simpangnya kan. Ini tadi yang di mana? Parkiran yang sebelah
1: ya?
0: Mana?
1: Soalnya ada yang simpang menuju ke Gurah, ada yang menuju
0: Bener.
1: Ke Poso Klaten kayak gitu.
0: Ini jadi, tadi saya lewat mana? Baliknya ini tadi dari mana ya?
1: Apalagi kalau kita nggak fokus ya, itu nanti takutnya kebablasan, ya kan? Karena kan simpangnya itu ada 5.
0: Bener.
1: Jadinya kalau nggak fokus ya salah belok.
0: Bener,
1: ya
0: itu kan banyak, jadi nggak hafal ya.
1: Nggak hafal, apalagi kalau bukan warga situ, memang harus benar-benar melihat papan petunjuk.
0: Benar sekali. Mau ke dari wilayah monumen itu mau ke parkirannya itu kan kayak masuk lorong ya.
1: Iya, masuk
0: lorong.
1: Nah,
0: itu pun juga harus hafal ini.
1: Harus hafal.
0: Tadi masuknya lewat mana ya?
1: Betul. Ini tadi lewat mana ya kira-kira? Soalnya dari perjalanannya lewat lorong itu ya lumayan panjang loh Lilin.
0: Benar.
1: Kemudian kan juga naik tangga kalau tidak salah 2 kali ya. Nah itu waduh yang jompo-jompo ini agak effort juga ya.
0: Iya. Pertama kali saya kesana juga bingung. Aduh, kok gini jalannya?
1: Kok gini jalannya?
0: Tadi
1: ya?
0: Perasaan lewat bawah kok tiba-tiba sudah di sini.
1: Di atas ya. Pokoknya 2 kali tangga kalau tidak salah. 2 kali tangga itu baru kita sudah muncul di monumennya. Tiba-tiba sudah di atas. Padahal kita kita kan awalnya lewat jalur dalam ya. Mm-hmm. Oh, jalur dalam, jalur bawah ya, ke lorong begitu. Nah ini mungkin Sebelum Cakra punya pengalaman menarik lainnya ya, ketika berada di monumen Simpang 5 Gumul Kediri. Mm-hmm. Ini juga bisa ditambahkan begitu. Karena terakhir kali saya kesana itu 2025.
0: Saya tahun ya? Baru kesana.
1: Oh, tahun baru kesana, Lili.
0: Tapi sayangnya nggak ke monumennya itu.
1: Nggak ke monumennya, di Taman Hijaunya.
0: Di Taman Hijaunya ya, saja, jajan kita ya.
1: Jajannya gitu ya. Mm-mm. 2025. Waduh, lama sekali ternyata saya nggak kesana ya.
0: Lama.
1: Cuma lewat saja.
0: Coba nanti sehabis pulang kerja kesana.
1: Waduh, sudah tutup, Lili. Nggak dong, kan nggak ada pintunya ya di sana.
0: Nggak
1: ya?
0: Ada pintunya, dia selalu terbuka.
1: Selalu terbuka.
0: Semakin yang malam semakin ramai
1: semakin
0: dia.
1: Semakin malam semakin ramai ya. Harusnya begitu, menikmati momen malam minggu tuh seperti itu.
0: Nah ya, malam mingguan biasanya ruame.
1: Sampai saya gak pernah loh, aduh rasanya malam minggu gimana sih. Saya mikirnya kok kayaknya kok setiap hari tuh hari-harinya sama. Kalau iya, semakin kesini ya, semakin kesini semakin berumur. Menurut saya semua hari itu sama.
0: Semua hari itu sama, kecuali hari libur kita bisa tidur, jam tidurnya tuh kayak lebih banyak kayak gitu.
1: Menurut saya tuh semua hari itu sama, gak ada pembedanya. Ya kan?
0: Karena hari-hari kita juga kerja.
1: Iya, hari-hari kita kerja. Jadinya menurut saya hari-hari sama, gak ada pembedanya, gak ada hari apa malam minggu itu. Menurut saya biasa aja ya, seperti malam-malam biasanya.
0: Benar.
1: Mungkin pembedanya cuma agak ramai gitu aja. Kan hal biasa kalau seperti itu. Kemudian beralih informasi kita terima yang disampaikan Pak Aribowo. Baru saja saya singgung terkait dengan malam minggu ya, langsung disapa sama Pak Aribowo. Kalau malam minggu di Desa Trowulan, Mbak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ya, ini maksudnya ramai katanya. Ramai sekali ya untuk di malam hari ini. Untuk videonya terlihat juga pengendara sepeda motor, kemudian pengendara roda 4 atau mobil pribadi ya. Ini yang memadati kondisi jalanan yang ada di Trowulan Mojokerto. Dan kalau saya amati dari video, seperti biasa ya, setiap di jalanan kanan kiri itu selalu ada warung, Delin.
0: Oke.
1: Entah itu penyetan, kemudian entah itu kayak ada penjual apa ini, kalau nggak sempol ya pentol itu ya. Jadi ternyata sama ya, di beberapa daerah tuh setiap jalanan kanan kiri entah itu warung atau penjual kaki lima selalu ada ya. Karena kan memang pengguna jalan juga butuh ya kan.
0: Benar.
1: Butuh, apalagi rest area itu. Wah, luar biasa sekali. Malam minggu biasanya tuh rest area dipadati oleh pengguna jalan ya kan. Kemudian cuaca juga cukup aman, Lilin ya, untuk di wilayah Trowulan Mojokerto juga cukup cerah, cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Untuk di malam hari ini. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan ini oleh Pak Wicaksono yang sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga aman, tidak hujan. Bu Sania, perjalanan dari Tulungagung arah ke Kediri Kota lewat jalur Keras Kediri dikabarkan lalu lintasnya untuk di petang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kang Zen ya, lagi dinner, bener kan? Baru dikirimkan menunya.
0: Oke.
1: Menunya luar biasa sekali, Lili Nini ya. Nasi daun jeruk plus ayam.
0: Waduh, mantap.
1: Plus ayam, mantap ini. Minumnya itu es apa ini? Air kelapa asli yang langsung di apa itu? Di itu nyual, Lilin.
0: Langsung dari kelapanya. Yang utuh itu ya. Bukan yang di cup.

0: Selamat menikmati makan malamnya sedulur Cakra yang di malam hari ini juga lagi makan bersama dengan keluarga atau mungkin juga teman dekat atau mungkin juga teman jauh yang baru berkumpul, baru bertemu seperti itu atau mungkin just friend ya Danti.
1: Wah, itu sudah terlewati semua kayaknya. Iya. Ya, mungkin bersama pasangan terkasih, tersayang, tercinta, atau bersama keluarga, sanak family, saudara, teman, rekan kerja, bisnis gitu ya Lin ya. Ini selamat malam mingguan sedulur Cakra untuk Anda yang tanggalannya merah ya hari ini.
0: Yang tanggalannya merah. Iya, tanggalannya yang tanggalannya merah. Masih hitam jangan
1: masih hitam,
0: bersedih.
1: Jangan bersedih, tetap semangat beraktivitas dan juga mengemban tanggung jawab ya demi menafkahi anak, keluarga dan
0: cucu,
1: juga pasangan. Iya. Ini meskipun sampai dengan malam hari ini Lin, ini juga masih terus masuk informasi beberapa komentar menanggapi gempa yang tadi di Pacitan ya. Itu juga selain Nganjuk, Jombang, Kediri juga dirasakan di wilayah Jogja, DIY. Kemudian juga daerah sekitarnya. Kita doakan bersama ya, semoga aman saudara-saudara kita yang ada di wilayah Pacitan dan sekitarnya. Kemudian Lilin, tadi kan kita sempat bahas terkait dengan seorang mahasiswi semester akhir ya, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang lokasinya ternyata sama kayak lokasi kosnya Lilin dulu ya, desanya. Desa Pelosok Kandang, kecamatannya Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Ternyata korbannya ini warga Baru Harjo, Durenan, Trenggalek.
0: Oke.
1: Jauh nggak Lin ini? Kalau dari rumah Lilin masih jauh ya?
0: Masih jauh, dia lebih dekat ke Tulungagung.
1: Kecamatan ya?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Jadi
1: okay.
0: Durenan itu perbatasan antara Trenggalek sama Tulungagung seperti itu.
1: Oh lebih dekat ya berarti. Ini usianya masih 25 tahun Lin. Inisialnya SY dan ternyata dugaan awal korban meninggal dunia ini karena penyakit jantung yang telah lama diderita oleh korban.
0: Oke, berarti punya riwayat penyakit jantung ya?
1: Betul. Kemudian kalau untuk kronologi ditemukannya korban, ini awalnya ada rekan korban yang datang ke kamar kos hari ini sekitar jam 10 pagi. Itu niatnya mau melanjutkan pengerjaan skripsi, ingin ngerjain bareng-bareng gitu ya. Nah, pas masuk ke kamar, saksi ini melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Seperti itu. Akhirnya saksi langsung melakukan itu ya. Sebenarnya sempat dilakukan penanganan awal. Mungkin masih ada harapan apakah rekannya hanya pingsan atau bagaimana. Jadi dicoba dibangunkan. Itu tetap tidak berhasil. Akhirnya langsung dilaporkan dan dari pihak yang berwenang langsung melakukan penyelidikan. Dan kalau dari hasil penyelidikan, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, berarti Jumat kemarin 26 Juni 2026, korban bersama dua rekannya itu sempat mengerjakan skripsi di kamar kos korban sejak pagi sampai dini hari.
0: Luar biasa ya ini berarti.
1: Itu begadang ya,
0: begadang.
1: Sekitar jam 1 dini hari, rekan korban itu memutuskan kembali ke kamar kosnya. Sementara satu rekan yang lainnya memilih menginap di kamar korban. Jadi ini kalau dini hari maksudnya sudah hari Sabtu ini ya, jam 1 dini hari tadi. Nah pada jam 4 pagi lewat 45 menit, rekan korban yang awalnya nginep sekamar sama korban ini bangun sholat subuh dan masih melihat korban dalam keadaan tidur. Nah setelah sempat kembali ke kamar kosnya untuk ganti pakaian dan makan. Ini kayaknya kosnya itu kamarnya sederet gitu loh Lin. Tapi kadang kan mereka itu kalau ngerjain kan bareng. Kadang juga ada yang tidak berkenan kembali ke kamarnya. Jadi tetap tidur di kamar
0: temannya seperti
1: gitu
0: itu.
1: Ya. Nah, salah satu teman korban ini sempat tidur di kamar korban selesai mengerjakan skripsi itu sampai dengan subuh. Nah, habis subuh rekannya ini balik ke kamarnya, ganti pakaian dan lain sebagainya, aktivitas gitu ya. Nah, jam 10 itu mau balik lagi ke kamar korban. Ternyata korban ditemukan tidak bernyawa, sudah meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Berarti bisa disimpulkan ya, Lin, dari mulai dini hari jam 1 sampai dengan jam 4 pagi itu kedua rekan korban tidak melihat adanya hal-hal yang mencurigakan dari korban ya. Hanya korban setelah mengerjakan skripsi sampai dengan dini hari itu tidur.
0: Benar.
1: Sampai subuh itu juga masih teramati tidur kok dia di atas tempat tidurnya.
0: Oke.
1: Tapi pas ditinggal sampai dengan jam 10 pagi, jadi gak ada yang tahu apa yang terjadi ya, Lin. Setelah kembali niatnya mau ngelanjutin lagi, tapi ternyata korban meninggal dunia ditemukan jam 10 pagi itu. Setelah itu langsung dilaporkan pada pihak kos, kemudian juga kepada pihak keluarga, langsung diteruskan pada rekan-rekan kepolisian juga ya. Dievakuasi, olah TKP, ada juga pemeriksaan di rumah sakit yang ada di Tulungagung, dan dari hasil pemeriksaan, polisi ini tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Dari pihak keluarga juga menyampaikan bahwa ternyata korban ini punya riwayat penyakit jantung. Kan kalau untuk penyakit jantung kita ketahui tidak boleh kelelahan, begadang, energi atau tenaganya diforsir. Benar. Itu kan nggak boleh, Lin, ya.
0: Kalau habis begadang itu biasanya di jantung itu kayak dia lebih kencang nanti.
1: Iya, kita ya.
0: Kita pun yang
1: normal saja merasakan gitu ya rasanya.
0: Habis minum kopi kayak gitu di jantung enggak enak. Kemudian habis begadang biasanya kayak keringat dingin, kemudian jantungnya tuh kayak berdetak lebih kencang seperti itu ya.
1: Dia kan bekerja lebih keras ya akhirnya. Berita ini kita sampaikan dengan penuh empati dan juga kesedihan sedulur Cakra. Kita juga dari Cakra Krisna secara pribadi menyampaikan ikut berbela sungkawa, berduka cita atas meninggalnya korban. Semoga juga keluarga yang ditinggalkan ini diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan yang lain. Semoga bisa menjadi pembelajaran.
0: Amin.
1: Untuk rekan-rekan, adik-adik, teman-teman yang masih menuntut ilmu ya,
0: berjuang untuk menuntaskan skripsi. Memang akhir-akhir ini kejar-kejaran loh, Danti.
1: Iya, semangat ya. Atau mungkin untuk rekan-rekan yang gak punya waktu lebih, biasanya ada yang nyambi kerja.
0: Benar.
1: Iya, ada yang part-time.
0: Ada
1: itu
0: yang part-time.
1: Utamakan kesehatan ya.
0: Benar.
1: Kita harus saling mencoba belajar manajemen waktu yang
0: manajemen
1: terbaik.
0: Manajemen waktunya harus diperhatikan sedulur Cakra ya.
1: Betul.
0: Makannya jangan lupa. Biasanya kalau kita sudah mengerjakan itu lupa makan.
1: Lupa minum gitu ya, Lin. Semoga semuanya sehat, kemudian juga dilancarkan sidang skripsinya.
0: Amin.
1: Kemudian biasanya revisi dipermudah, ACC dapat tanda tangan gitu.
0: Benar.
1: Ya. Semangat, jangan diforsir. Jaga kesehatan, pola makan, pola hidup, pola tidur juga ya. Ini jangan terlalu dipaksakan juga, rekan-rekan ya. Untuk ada mungkin yang juga sedulur Cakra putra atau putrinya masih menuntut ilmu, mahasiswa tingkat akhir ya, maupun juga rekan-rekan yang di politeknik, biasanya diploma, itu kan tugas akhir ya namanya, Lin. Itu bisa sharing-sharing juga ya. Yang diforsir kira-kira manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Pengerjaan yang maksimal jauh-jauh hari, kalau ada waktu luang itu segera dicicil ya.
0: Benar.
1: Karena mengerjakan mepet waktu itu gak enak banget.
0: Gak enak. Cepet-cepet itu apa ya? Capek,
1: lelah. Kemudian juga fokus kita akan berkurang ya.
0: Tekanannya juga lebih bertambah kayak gitu.
1: Iya, lebih bertambah. Takutnya nanti banyak tekanan. Kemudian kita
0: kepanikannya
1: tidak.
0: Kepanikannya tambah.
1: Nah, itu juga mempengaruhi dari bagaimana kita hidup, pola hidup kita, bagaimana kita mengambil keputusan, atau mungkin juga menjalani sehari-hari aktivitas ya. Mm-hmm. Jadi baik-baik saja untuk manajemen waktu, gunakan waktu sebaik mungkin ya teman-teman, atau mungkin juga bisa diberikan arahan Bapak Ibu sedulur cakra yang memiliki putra maupun putri yang masih menuntut ilmu ya. Apalagi nih yang tugas akhir skripsian itu rawan biasanya.
0: Benar.
1: Iya, takut kalau lupa makan, lupa istirahat, karena itu bisa membahayakan diri sendiri. Info lainnya Mas Taufik, ini kalau dari video ternyata masih ada di rumah mendengarkan Cakra Krisna malam mingguan.
0: Oke.
1: Iya, malam mingguan infonya Mbak Lilin, tidak hujan ya di Kabupaten Ngawi. Tetap enjoy dengerin Cakra Krisna meskipun gak kemana-mana. Terima kasih, ada Kang Zain. Wah, ini menunya tadi ternyata itu ayam bakar, ayam suwir.
0: Oke.
1: Itu kayak nasi bakar.
0: Nasi bakar,
1: iya.
0: Toppingnya ayam suwir.
1: Ayam suwir, nasi daun jeruk, kemudian ada ayam suwirnya yang dibakar. Wah, ini mantep kayaknya. Ini biasanya paling banyak dijumpai di angkringan ya.
0: Benar.
1: Iya, di angkringan.
0: Tapi biasanya kalau di angkringan bukan nasi daun jeruk.
1: Nasi biasa.
0: Nasi
1: ya?
0: Biasa, iya.
1: Ini berarti yang premium gitu ya.
0: Ini yang plus-plus ini.
1: Premium, ini selamat menikmati dinner malam minggunya Kang Zain bersama keluarga ya. Semoga sehat menyenangkan akhir pekan kali ini, Lilin.
0: Terima kasih Danti informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Bisa membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Selamat malam sedulur cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda di malam hari ini? Masih aman dan lancar atau mungkin tadi sempat menemukan hambatan dan kewaspadaan? Anda bisa terus update informasinya di 0852-9001061.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sedulur cakra, untuk di malam hari ini kabarnya masih aman saja. Ngawi, kemudian Jombang, Kediri, tidak hujan. Nganjuk sendiri juga masih aman. Untuk di bazar yang ada di alun-alun Nganjuk, bagaimana situasinya? Anda bisa kabarkan ya. Kalau sore tadi kabarnya juga sangat ramai sekali ya, sedulur cakra. Bagaimana kalau di tempatnya Pak Hajir? Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Lilin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Pak Hajir?
1: Di Tuban ini.
0: Oke, di Tuban.

0: saya pakai solar sih.
1: Oke. Semoga cuman nanti kan aman ya sampai SPBU aman. Selanjutnya.
0: Enggak, insya Allah aman.
1: Aman
0: kan,
1: ya?
0: Tadi tak tambahi dikit dekslet, sudah aman kayaknya.
1: Oke. Kemudian kalau di sana antreannya gimana Pak untuk di SPBU sendiri?
0: Loh, ini udah nggak antri Pak.
1: Oh, udah nggak antri.
0: SPBU-nya itu kosong, nggak ada isinya. Tapi truknya parkir di SPBU semua, nunggu kiriman. Kalau antri kan ada, nggak antri.
1: Ini nggak antri.
0: Tidur. Truknya supir.
1: Supirnya ya, aduh. Ini booking tempatnya itu, booking tempatnya duluan ya Pak. Biar kebagian.
0: Iya, makanya kemarin kan keterangan dari Pertamina katanya banyak volume pengguna solar. Enggak. Kalau ini senaja ini.
1: Perasaan juga sama aja dari kemarin-kemarin
0: sama
1: ya, Pak.
0: Aja. Ini parah kalau ini udah masa solar enggak ada sama sekali.
1: Aduh, iya, susah ini ya. Beberapa hari terakhir ini kayaknya stoknya ya yang mulai menipis di beberapa daerah, Pak.
0: Iya. Malah cuma tadi berangkat di sekitar Ngimbang itu ada satu, tapi antriannya masya Allah panjang.
1: Panjang sekali ya. Aduh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Makanya, wah kasihan loh Mbak, kalau dibiarin seperti ini. Kalau makannya berhenti, oke lah. Makan berjalan terus ini. Kasihan. Para sopir-sopir ini khususnya truk ini.
1: Nah benar. Ini kan nanti kalau yang muat kayak logistik atau mungkin juga sayuran dan lain sebagainya kan takutnya itu Pak kemakan waktu nanti ya.
0: Iya Mbak. Ini saya lihat di medsos ini Pak Bahlil kan bilang B apa mau diganti B50 per 1 Juli. Oke lah, gak masalah. Tapi ini loh, solarnya stoknya terus diisi. Jangan sampai seperti ini. Kasihan masyarakat kecil, Mbak.
1: Benar. Ini kan belum 1 Juli. Masih di tanggal 27. H-5 ini masih itu sudah kesusahan cari solar.
0: Ada pokoknya setiap ada mukanya Pak Wahlil di medsos, enggak ada kata yang menjunjung dia. Jelek-jelek. Pokoknya bilang di medsos ada fotonya Bahlil, ngeri.
1: Kalau di medsos itu, waduh luar biasa, harus pinter-pinter nyaring informasi Pak kalau sekarang itu.
0: Iya, pokoknya kalau ada mukanya Pak Bahlil di pajak di medsos, masya Allah, yang komen nggak ada yang muja dia sama sekali.
1: Aduh, ya gimana ya? Mungkin ya karena ini loh dampaknya ke masyarakat kecil ini loh Pak ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas juga ini. Mungkin ada kendala dan harus dilakukan evaluasi. Tapi kan kita masyarakat butuhnya pokoknya barangnya ada kayak gitu.
0: Nah itu Mbak. Mau diganti B10, B50. Tapi ini kan distribusi kan terus berlanjut.
1: Benar.
0: Kok ini kesulitan semua se-Jawa Timur. Maksudnya gimana?
1: Nah kalau misalkan distribusinya juga terhambat kayak gini kan nanti berimbasnya juga ke harga-harga bahan pokok dan lain sebagainya. Semuanya nanti ikut mahal juga karena logistiknya kan juga itu Pak. Nanti ketahan juga kalau distribusinya.
0: Apa gak takut ya? Masa ini terlalu lama loh solar langka ini. Gak takut masyarakat kecil ini mentok ya gimana ya? Terlalu lama gitu loh langkahnya
1: Iya. Ini saya pikir kemarin tuh
0: solar
1: karena
0: sehari langka aja
1: Saya pikir kemarin tuh cuma beberapa mungkin kayak sehari di satu daerah saja sehari, yang
0: gitu.
1: Langka. Biasanya kan kayak gitu ya Pak. Nah ini kok ternyata berlanjut ini ya sampai hari ini.
0: Berlanjut. Betul lah kalau sampai per lima ya. Ya kalau kuat orang-orang ini terus nggak ada solar. Ayo.
1: Nah iya, aduh gimana ini solusinya? Ambil yang non subsidi jadinya nanti.
0: Aduh habis.
1: Iya.
0: Truknya.
1: Itu, ini nanti berimbas ke biaya operasional juga nanti ya. Tapi kalau misalkan nggak kayak gitu nunggu solarnya kita masih belum tahu berapa lama lagi kita harus nunggu.

0: Gue
1: Iya,
0: harus antri. Nah.
1: Mbak, pasti nggak jalan, Mbak, kalau pakai non subsidi, Mbak. Sekarang non subsidi 1 liter dapat biosolar 3 liter lebih. Ya nggak jalan untuk biaya truk.
0: Nah,
1: Nggak jalan
0: benar.
1: banget.
0: Nah, ini solusinya gimana ini? Coba
1: Ya,
0: nantilah kita
1: harus
0: komunikasi sama manajer JSR Pertamina Patraniaga ya, Pak. Bagaimana ini? Kok wilayah Jawa banyak yang kesusahan cari solar ini ya? Banyak SPBU yang
1: iya, Mbak.
0: kosong, antreannya panjang. Nah, ini kan nanti juga berimbas
1: Iya.
0: ke yang lainnya juga tentunya ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Tolong, Mbak, dibantu Cakra Krisna, disentil terus, teleponi terus saja.
0: Iya,
1: Biasanya.
0: baik kita bantu Pak terus kan pokoknya biar gimana ini untuk
1: Iya, Mbak.
0: solarnya bisa
1: Masyarakat
0: terisi
1: kecil ini, Mbak, yang
0: BBM.
1: kena imbasnya.
0: Nah iya, sekarang itu kan kayak kendaraan itu sebagai kebutuhan pokok loh Pak sekarang itu, kayak kebutuhan primer.
1: Lah, apalagi pengguna solar kan truk, Mbak.
0: Nah iya, kalau dulu kan kebutuhan primer kan sandang, pangan, papan. Kalau sekarang kendaraan itu, Pak.
1: Iya,
0: Sudah masuk list dia.
1: utamanya truk. Iya.
0: Aduh, ya.
1: Ya, jangan capek-capek. Ini telepon Pertamina, Mbak. Cakra Krisna.
0: Iya, nanti coba kita bantu komunikasikan biar mendapatkan solusi yang terbaik ya, Pak Hajir.
1: Iya, solusinya ya dikirim, Mbak. Nggak ada lagi, wes.
0: Pokoknya harus
1: Nggak
0: dipenuhi
1: ada.
0: itu.
1: Iya, nggak ada lagi.
0: Ya. Setelah kemarin gangguan listrik, sekarang gangguan BBM. Aduh, ada aja.
1: Iya,
0: Kira-kira besok
1: ada
0: ada gebrakan
1: aja.
0: apa lagi?
1: Iya, gangguan satelit dah besok.
0: Aduh, ini kalau sampai gangguan
1: Kalau
0: internet
1: satelit,
0: juga bingung ini nanti.
1: satelit gangguan, Mbak. Nanti apa pompa bensinnya ganti macet.
0: Aduh, pokoknya ini efek dominonya kemana-mana ini nanti ya. Oke,
1: Iya
0: coba
1: pasti,
0: nanti kita
1: pasti ini.
0: cariin solusinya, Pak. Kita
1: Ya
0: coba.
1: jangan capek, Mbak. Bener, ini zaman apa ya, kayak jadi speakernya masyarakat banyak loh, Mbak. Apa nggak
0: Iya.
1: ada lagi yang bisa langsung ke apa Pertamina
0: Pertaminanya
1: kalau nggak
0: langsung.
1: media, kalau nggak media ya.
0: Bener, nanti coba kita
1: Mohon dibantu,
0: bantu,
1: Mbak,
0: Pak.
1: masyarakat.
0: Inge.
1: Oke,
0: Oke,
1: terima
0: siap.
1: kasih Mbak Lilin.
0: Sama-sama Pak
1: Sampun,
0: Hajir, ada tambahan informasi lagi, Pak?
1: Mbak Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hajir sudah bergabung. Selamat malam ya, hati-hati di jalan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung ada Pak Hajir Sedulur Cakra. Di Tuban ini kabarnya untuk solar ya, semuanya pada kosong di SPBU. Bagaimana kalau di wilayah Anda? Apakah SPBU di tempat Anda ini masih aman? Bisa disampaikan 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur cakra, kita beralih ke berita persepak bolaan dunia ya. Saat ini kan masih dalam event Piala Dunia 2026. Dan kini pun juga sudah mulai tertuju pada klasemen peringkat ketiga terbaik yang bisa membuat tim melaju ke babak 32 besar. Setelah laga pamungkas grup G berakhir, peta peluang tim yang lolos ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik menjadi semakin menarik. Iran yang bermain imbang 1-1 kontra Mesir di laga terakhir grup G masih punya peluang lolos. Meski tentunya harus menunggu hasil dari pertandingan terakhir grup K dan juga grup J ya. Hingga hari Sabtu siang, sudah ada 5 tim dari klasemen peringkat ketiga terbaik yang memastikan bahwa bisa lolos ke babak 32 besar untuk Piala Dunia 2026 ini. 5 tim tersebut adalah Swedia, Ekuador, Bosnia Herzegovina, Paraguay, dan juga Senegal. Dari peringkat ketiga terbaik hanya akan diambil 8 tim yang lolos babak ke 32 besar, yang artinya tersisa 3 slot lagi. Masing-masing dari negara tersebut sudah mengoleksi 4 poin dari 3 laga fase grup Piala Dunia 2026, sedangkan Senegal meski mengoleksi 3 poin tapi punya keunggulan 2 gol dalam selisih gol. Masih 3 grup yang belum memainkan partai terakhirnya di fase grup Piala Dunia 2026 ini, yaitu laga grup K, RD Kongo, dan juga Uzbekistan. Partai grup L ada Kroasia lawan Ghana, dan pertandingan grup J ada Aljazair kontra Austria, dan nantinya akan menentukan siapa saja tim yang bisa merebut sisa tiket ke 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sejauh ini sudah 27 tim yang memastikan diri untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga tinggal tersisa 5 tiket lagi bagi tim yang lainnya. Terima kasih sedulur cakra yang sudah berbagi informasi. Saatnya saya bergeser ke ruang gatekeeper karena sudah masuk di jam 8 malam, nanti akan dilanjutkan oleh Intan Anggraini. Hati-hati di jalan sedulur cakra, tetap beraktivitas dan tetap sehat, bahagia selalu tentunya. Selamat malam.

0: Tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini jam 8 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di malam minggu ini seperti apa sedulur cakra? Apakah agenda Anda cukup menyenangkan? Anda juga bisa kabarkan ya untuk informasinya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001 di ruang gatekeeper. Saya masih ditemani tugas ada Lilin dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi caregiver kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Sabtu malam yang cukup menyenangkan ya, karena cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira perjalanan Anda di Sabtu malam kali ini apakah cukup menyenangkan karena tidak terkendala oleh cuaca? Anda bisa kabarkan ya untuk update perkembangannya seperti apa, untuk kondisi jalanan cukup ramai atau tidak.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar apel pembinaan dan penyerahan insentif bagi sekitar 8.899 guru TPA, TPQ dan juga Hufat se-Kabupaten Nganjuk di Stadion Anjuk Ladang pada hari Sabtu ini. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap peran para guru mengaji dalam mendukung pendidikan keagamaan di masyarakat. Selain pemberian insentif tahunan, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada 6 penerima manfaat secara simbolis. Para guru TPA dan TPQ juga sudah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi para pendidik keagamaan beserta keluarganya.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Puluhan masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri mendatangi kantor Bupati Wonogiri. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
5: Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Kars Gunung Sewu atau KSKG dan Paguyuban Tali Jiwa itu melontarkan 13 tuntutan. Para warga ditemui oleh Bupati Wonogiri Setyo Soekarno, Wakil Bupati Imron Rizkiarno, Sekda Wonogiri Pranata beserta jajaran Pemkab Wonogiri di ruang kerja Bupati Wonogiri. Para warga dan Bupati beserta jajarannya sempat berdiskusi panjang mengenai polemik pabrik semen. Pembicaraan mulai memanas karena di dalam ruangan itu juga hadir pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sempat terjadi adu argumentasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan warga. Sebelum suasana semakin memanas, Bupati yang didampingi Wakil Bupati kemudian menutup pertemuan tersebut. Koordinator Paguyuban Tali Jiwa, Suryanto, usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan banyak hal. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Bupati Lumajang Indah Emperawati mengatakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, sehingga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM, Lumajang.
6: Menurutnya, sektor pariwisata kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah karena mampu menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha yang dikelola masyarakat. Indah menjelaskan, pengembangan destinasi wisata harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas layanan, pengembangan produk lokal, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata. Pihaknya juga mengatakan, Kabupaten Lumajang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang terus berkembang. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Pemkab Lumajang berkomitmen terus mengembangkan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Maraknya praktik titipan, pungutan liar, dan gratifikasi yang masih saja terjadi memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati memperketat pengawasan proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Selengkapnya silakan Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
7: Pengawasan ketat ini dilakukan agar tahapan SPMB di jenjang SMP dan SMA ini berlangsung adil dan transparan. Komitmen itu terungkap saat kegiatan pendidikan anti korupsi dalam sistem penerimaan murid baru. Agenda yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati di ruang Pragolo Seda Pati melibatkan Kepala SMP Negeri dan Korwil Cam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Selain itu, memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan, proses penerimaan murid baru adalah tahapan strategis, yakni untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
4: Pengurus angkutan kota Jalur Ajosari Gadang Malang menilai kehadiran layanan Transjatim belum memberikan keseimbangan bagi pelaku angkutan umum yang sudah lama beroperasi. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krisna FM Malang.
8: Perwakilan sopir angkot Jalur Arjosari Gadang, Sony Junaidi, mengatakan para pengemudi angkot merasa dirugikan karena keberadaan Transjatim dinilai mengambil sebagian besar penumpang yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Sony menegaskan bahwa para sopir angkot tidak menolak pelayanan transportasi untuk masyarakat. Namun mereka juga berharap tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah di tengah perubahan sistem transportasi yang terjadi. Selain menyoroti operasional Koridor 1 Transjatim, Sony juga mempertanyakan rencana pengoperasian Koridor 2 yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jatim. Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan dampak yang dirasakan angkot akibat keberadaan Koridor 1 sebelum membuka layanan baru. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melakukan safari subuh ke-322. Selengkapnya silakan Nona, Krisna FM Luwakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Kali ini dilaksanakan di Musola Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memimpin kegiatan silaturahmi tersebut bersama Sekretaris Daerah Sunggono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hingga masyarakat. Dalam arahannya, Aulia menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor prioritas yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Pendidikan adalah urusan wajib dan pokok setiap pemerintahan. Alokasi anggaran sebesar 20% akan tetap dipastikan mengalir untuk sektor pendidikan di Disdikbud Kabupaten Kutai Kartanegara.
4: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di petang kali ini. Jam 8 lebih 18 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai, dipenuhi dengan pengguna jalan ya untuk di akhir pekan kali ini? Kira-kira suasana untuk di wilayah Nganjuk Kota, Kediri dan sekitarnya seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya ya, Ita Nanggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Menit ke-25 lepas dari jam 8 malam, cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Di Mojokerto, Intan, ditemukan jenazah pria tanpa identitas ya, di mana jenazah tersebut ditemukan mengapung di aliran Sungai Brantas. Tepatnya ini sudah masuk di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto ya. Ditemukan hari Sabtu ini 27 Juni. Dan kabarnya jenazah tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan setelah adanya laporan dari warga yang melihat tubuh korban terapung di sungai tersebut. Kalau informasi dari Agen Informasi Bencana BPBD Jawa Timur, Bapak Ahmad Kurniawan, beliau pun juga mengatakan di mana laporan awal itu diterima dari seorang warga bernama Wahyu yang mengetahui keberadaan jenazah di sekitar lokasi. Jadi dikabarkan di sebelah timur Damrolak Songo sekitar jam 6 lewat 9 waktu Indonesia Barat begitu. Kemudian dari saksi ini langsung menghubungi Polsek Mojoanyar dan Kabid KL BPBD Kabupaten Mojokerto untuk melakukan proses evakuasi seperti itu. Setelah menerima laporan itu, BPBD bersama dengan kepolisian dan relawan langsung ke lokasi ya Intan untuk melakukan penanganan. Kemudian saat tiba di lokasi pun petugas mendapati korban dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Brantas. Proses evakuasi yang dilakukan juga melibatkan ada warga juga, ini menggunakan perahu kayu atau sampan seperti itu Intan, dan kemudian berhasil dievakuasi ke tepi sungai. Akhirnya petugas gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Mojokerto, serta unsur terkait itu langsung mengevakuasi ke dalam kantong jenazah sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit seperti itu. Dan untuk update-nya, jenazah itu dievakuasi ke RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ya. Termasuk juga untuk proses identifikasi korban, memang untuk identitasnya masih belum diketahui seperti itu. Untuk penanganannya tadi juga berlangsung cepat Intan, karena langsung koordinasi dengan BPBD, kepolisian, relawan, serta masyarakat sekitar juga. Okay. Dan kalau saat ini aparat juga masih terus melakukan penyelidikan tentunya untuk mengungkap identitas korban sekaligus untuk memastikan penyebab meninggalnya jenazah pria tersebut seperti itu. Saat ini kita juga terus cari update informasi lebih detailnya terkait dengan proses identifikasi dari rumah sakit umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Nanti kita juga akan terus komunikasi dengan pihak kepolisian serta BPBD Kabupaten Mojokerto. Intan.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya tuh di petang kali ini seluruh cakra yang Anda sedang melakukan aktivitas perjalanan ya, juga bisa menambahkan kira-kira untuk kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota di akhir pekan ya, di malam minggu ini seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan? Karena biasanya kalau malam minggu itu masyarakat itu cukup tinggi ya aktivitas di luar ruangannya. Kira-kira bagaimana untuk suasana di alun-alun Kota Nganjuk seluruh cakra, apakah cukup ramai untuk pengunjungnya yang menghadiri pasar rakyat ya? Informasinya itu ada 150 lebih stan UMKM yang memeriahkan. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Untuk di sana Anda bisa kirimkan foto atau video ya, apakah cukup ramai untuk di malam hari ini. Kemudian untuk kantung parkirnya, nah ini ya yang menjadi catatan, apakah cukup dipadati oleh pengendara sepeda motor, Anda bisa kabarkan 0852 9001061. Informasi kami sampaikan, seorang mahasiswi semester akhir berinisial SY yang berumur 25 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Korban diketahui berasal dari Desa Baruharjo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Korban diduga meninggal akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya yang datang ke kamar kos sekitar jam 10 pagi untuk melanjutkan pengerjaan skripsi bersama. Saat memasuki kamar, saksi menemukan korban dalam posisi telentang di atas tempat tidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kedua saksi sempat mencoba membangunkan korban, namun tidak ada respon. Saat dipegang, tubuh korban sudah dingin dan tidak bernafas. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan, sehari sebelumnya ditemukan meninggal. Pada hari Jumat 26 Juni 2026, korban bersama dua rekannya, yaitu RA dan DY, mengerjakan skripsi di kamar kos korban sejak pagi hingga dini hari. Sekitar jam 1 dini hari, RA memutuskan kembali ke kamar kosnya, sementara DY memilih menginap di kamar korban. Pada Sabtu pagi, sekitar jam 4 pagi lebih 45 menit, DY terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan masih melihat korban dalam keadaan tertidur. Setelah sempat kembali ke kamar kosnya sendiri untuk berganti pakaian dan makan, DY kembali ke kamar korban sekitar jam 10 pagi. Namun, saat itulah DY menemukan korban sudah tidak bernyawa. Mengetahui kejadian tersebut, kedua saksi segera menghubungi ibu kos dan ibu kandung korban. Sekitar jam 1 siang, ibu korban tiba di lokasi dan memastikan putrinya telah meninggal dunia. Laporan kemudian diteruskan ke Polsek Kedungwaru. Petugas kepolisian bersama tim Inavis Polres Tulungagung langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iska Tulungagung menggunakan ambulan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjutnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung dan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 8 malam lebih 38 menit sudah Jakarta sudah melintas di jalur mana saja untuk di petang kali ini ya. Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9000-1061. Saya cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ini kayaknya malam minggu terakhir yang akan ditemani pasar rakyat ya.
0: Oh iya betul, besok terakhir ya.
1: Iya, besok kan sudah malam Senin ya Intan.
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: Mau malam-malam sampai acara berakhir atau sampai begadang ya segarinya kan Seninnya biasanya kerja.
0: Iya,
1: bangun
0: betul.
1: Pagi.
0: Besok kayaknya, banyak acara ya. Besok
1: iya,
0: ada siraman sedudo juga.
1: Siraman sedudo pagi. Ini kayaknya yang memungkinkan untuk jalan-jalan menikmati pasar rakyat di detik-detik terakhir ya.
0: Iya,
1: kayaknya hari
0: iya.
1: ini makanya di sana rame banget Intan.
0: Info dari siapa tuh?
1: Info dari Bapak Sapuan, informasinya rame sekali untuk alun-alun Nganjuk pelaksanaan pasar rakyat, pameran, bazar UMKM. Ini dari rekan-rekan Polres Nganjuk juga ya, rekan-rekan Polri. Kemudian ini kan dalam rangka Hari Bayangkara
0: ke-80 ya.
1: Betul, menyambut Hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya Intan.
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau enggak salah.
0: 1 Juli itu
1: hari.
0: Hari Rabu ya.
1: 1 Juli betul. Iya, hari Rabu 1 Juli 2026 peringatan Hari Bayangkara. Dan untuk pasar rakyat ini sendiri kan sudah berlangsung sejak tanggal 19 Juni selama 10 hari, terakhir besok malam ini padat-padatnya pas malam minggu ya, full padat pokoknya kata Bapak Sapuan. Kang Zain ini juga menambahkan kondisi
0: gimana?
1: Lalu lintas Jalan Merdeka macet pol,
0: kendaraan
1: macet dari
0: total,
1: arah
0: ya?
1: Timur iya itu tetap aja memaksa masuk.
0: Okay.
1: Iya, padahal di ujung Jalan Merdeka sebelah timur itu sudah ada kendaraan dari rekan-rekan kepolisian Intan ya.
0: Okay.
1: Padat banget di sana. Dulu Cakra bisa pilih jalur alternatif lainya saja ya. Alun-alun
0: iya,
1: padat,
0: betul.
1: Jalan
0: karena
1: Merdeka
0: sebagian
1: padat.
0: Jalan Merdeka itu dibuat untuk kantung parkir.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Ini full padat banget.
0: Full padat, apalagi malam minggu ya.
1: Betul, malam minggu. Kemudian ada Mas Taufik menyemangati Mbak Intan, semangat ya.
0: Gimana? Waduh, terima kasih
1: gimana
0: ya.
1: Gimana ini di sana sudah ruame atau belum Mas Taufik?
0: Iya, malam minggunya gimana?
1: Ini.
0: Agendanya kemana ini?
1: Kalau
0: kira-kira?
1: Terakhir update itu masih di rumah beliau.
0: Oh, di rumah.
1: Iya,
0: waduh, di rumah ini. Kenapa Mas Taufik ya? Oh, di rumah saja dengerin
1: iya,
0: saya.
1: Pakai
0: waduh, kok romantis
1: itu.
0: Sekali.
1: Ini Mas Taufik boleh di-update ya sampai dengan malam hari ini di Kabupaten Ngawi bagaimana? Ada info terkini jam 8 malam lewat 15 menit tadi Intan.
0: Okay.
1: Itu ternyata sempat terjadi gempa bumi susulan kembali 2,8 magnitudonya.
0: Okay.
1: Lokasinya itu ada di 77 km tenggara Pacitan Jawa Timur dengan kedalaman 76 km.
0: Okay.
1: Dan direspon oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Pacitan, kabarnya di Pacitan tidak merasakan.
0: Okay.
1: Mengingat untuk magnitudo gempa susulan hanya 2,8 saja Intan.
0: Okay, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8 malam lebih 42 menit ya. Suasana yang ada di alun-alun Kota Nganjuk disampaikan oleh beberapa pendengar juga cukup ramai karena besok terakhir ya untuk acara kegiatan pasar rakyat yang dimeriahkan ada 150 UMKM lebih yang memeriahkan untuk acara tersebut. Untuk malam hari ini pengunjungnya luar biasa sekali ya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwasanya untuk di Jalan Merdeka Nganjuk itu yang dari arah timur sebenarnya sudah ada rekan-rekan kepolisian yang ada di sana, namun ini lagi-lagi ya pengendara sepeda motor itu tidak mau kalah, langsung saja menerobos. Anda saat ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja? Juga bisa menambahkan, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9000-1061.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari.

100 tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan Marathon juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi, apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trowulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di malam hari ini, beberapa daerah dikabarkan untuk cuaca ya, cukup cerah, cukup bersahabat. Jadi untuk aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Kira-kira perjalanan Anda untuk di malam hari ini seperti apa? Mengingat hari ini akhir pekan ya, dari malam minggu, apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini cenderung ramai? Anda bisa sampaikan informasinya. 0852-9001061. Sementara itu untuk di Simpang 3 Mengkreng Sedulur Cakra, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, saya amati baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Untuk di petang kali ini kondisi lalu lintasnya cukup ramai, baik pengendara roda 2 kemudian kendaraan roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca juga untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan. Bergeser untuk di jalur Papar Kediri, Simpang 4 Papar Kediri, baik dari arah timur, kemudian dari arah barat, selatan maupun utara. Lalu lintasnya cukup ramai, didominasi dengan kendaraan roda 4 terlebihnya yang melintas untuk di jalur Papar Kediri. Cuaca juga sama ya, untuk di malam hari ini jalur Papar maupun jalur Mengkreng untuk di petang kali ini cukup cerah, tidak hujan untuk di malam hari. Kemudian untuk di jalur dalam kota Nganjuk Sedulur Cakra, beberapa informasi yang kita terima biasanya kepadatan itu terjadi di Simpang 4 Ganung Kidul Nganjuk. Antrian lumayan panjang itu terjadi berada di sisi utara maupun dari sisi selatan. Kira-kira untuk perjalanan Anda di malam hari ini seperti apa? Bisa berkabar 0852-9001061.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sulu Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini dan Lilin Bayu serta Danti Danila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk di Sabtu kali ini. Kita jumpa lagi besok ya di hari Minggu. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu

0: Gunung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
2: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kaos lawan bu beh
1: bentotan iki lho pak
0: iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Maria Sigaret
0: beh aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Maria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret
1: mantap.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucawangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

Atau sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulungagung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: wis awan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi, dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: baru dalam tarian dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria. Alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bito, selawan bu, beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana minar riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satiral uyub, isturil uyub, wa ya mutakhiral kurub, taghiril kulub. Inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati

Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hayuana, fadal hayuana. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah. Kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah. Sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak.

0: halnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu. Belanja enggak mikir. Sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup. Akhirnya bingung. Akhirnya tagihannya banyak. Akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau. Kalau tidak zina aku bunuh. Enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka tuh, lihat ada orang buka aurat. Tuh telpon dia. Terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola, agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang. Dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma. Liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya. Supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita rawat saat ini. Agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu, ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi ya hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti tidak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending tidak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabi bin namlatis sauda ala sahratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut, min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Suruh ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya. Tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending enggak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini. Ikhlas itu sifatnya amal. Kalau enggak ada amal, enggak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga, tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Dzat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Dzat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami, ya Allah bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだな、追いかけの外国ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur cakra. Untuk Anda mungkin yang pagi hari ini sudah mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna, di radio yang ada di rumah Anda atau di rumah. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dalam kondisi yang sehat kan? Dan hari ini sudah siap untuk saling berbagi informasi, bertukar info. Monggo, Anda nanti bisa langsung hubungi ya, pagi ada saya, I Satin di ruang siar. Nanti di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan Mahmud Jamal ya, yang akan siap menerima informasi dari Anda. Hari ini juga akan ada siraman sedudo. Nah, prosesi yang digelar setiap tahun sekali. Nanti kabarnya bagaimana? Anda mungkin yang sudah mulai perjalanan menuju ke lokasi juga boleh disampaikan 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter. Selatan, Jalan

0: Ya, Suri Cakra, pagi hari ini sudah sangat cerah ya. Bukan cerah yang panas, tapi matahari itu sudah mulai terlihat menyinari kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Jadi kalau Anda perjalanan arah ke timur nih ya, ini harus lebih apa ya, pakai kacamata mungkin biar nggak terlalu silau begitu, tidak mengganggu pandangan Anda untuk fokus ke jalan ya. Sambil nanti bolehlah disampaikan apakah ada hambatan mengingat hari ini itu akhir pekan. Akhir pekannya cukup spesial karena juga bertepatan dengan liburnya anak-anak sekolah. Jadi yang kemarin belum sempat untuk berlibur, mungkin di akhir bulan ini ya, ini digunakan untuk berlibur juga bisa. Atau Anda juga ada aktivitas lain yang lebih produktif, apa itu kira-kira? Nanti boleh disampaikan ke gatekeeper kami. Saya coba cek dulu yang sudah masuk di gatekeeper. Silahkan Intan.
1: Informasi pagi hari ini kita terima ya, disampaikan oleh Mas Taufik ya. Sebelum kita opening itu sudah memberikan informasi di jam 5 lebih 39 menit. Baik. Bahwasanya pagi hari ini Minggu 28 Juni 2026 di wilayah Ngawi ya, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Cuacanya juga cukup bersahabat ya, Iis. Ini pada saat pendokumentasian belum ada sinar matahari, jadi vibesnya seperti kayak mendung-mendung cerah berawan begitu ya, yeah, untuk di wilayah Ngawi pagi kali ini. Kemudian sepertinya ini Mas Taufik kayak ada acara tasyakuran begitu ya, untuk di daerah sekitarnya. Ini dalam rangka apa, bisa ditambahkan ya Mas Taufik untuk lokasinya Ngawinya di mana? Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Retno, perjalanan pagi kali ini dari Surabaya arah ke Kediri lewat jalur bawah saja nantinya melintas di seputaran Mojokerto. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Siti Asiah mengabarkan aktivitas di minggu pagi kali ini, saya lagi di rumah saja Mbak bersama dengan keluarga, berada di wilayah Kacangan Brebek. Disampaikan lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja, cuaca cukup cerah, cukup bersahabat. Bu Diana mengabarkan simpang 4 Ploso Nganjuk arah ke Rejoso nantinya lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru sepertinya ya. Ini untuk nomornya belakangnya 5315. Nah ini seperti biasa hari Minggu request lagu ya Mbak.
0: Sudah hafal ya?
1: Iya, mau request lagunya dari Jetlag dari Simple Plan.
0: Simple Plan.
1: Oke, ditunggu dulu ya Mas, siapa ini bisa ditambahkan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo mengupdate perjalanan sudah sampai di simpang 4 Papar arah ke Kertosono. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar. Tadi melintas di seputaran Gambeng Rejo juga cukup ramai. Cuaca pagi kali ini dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat, Iis.
0: Ya baik, lanjut ke Danti.
2: Jangan lupa hari ini sedulur Cakra, Iis. Hari ini kayaknya hari yang ditunggu-tunggu di momen bulan Muharram atau bulan Suro dari warga masyarakat Nganjuk ya. Apalagi kalau bukan siraman sedudo. Nah ini Iis sudah pernahkah ikut nonton dulu-dulu?
0: Nonton sih saya selalu bertugas ya. Jadi selama di sini setiap acara pasti pas bertugas ya.
2: Kebetulan pas masuk gitu ya. Kalau pas sebelum kerja Is, pernah enggak diajak bapak atau saudara dulu pas masih sekolah gitu?
0: Enggak pernah sih karena belum dulu ya? Itu iya di tempat saya itu kayak nggak tahu acara-acara kayak gitu ya. Kurang info ya.
2: Iya. Ini kalau untuk di tahun 2026 ini Is, dimulainya kan hari ini. Berarti hari ini tuh 13 Muharram ya. 13 Muharram dimulai tepatnya di tanggal 28 Juni 2026. Nanti rencananya jam 9 pagi ya dimulainya. Dan kemarin kita juga sudah hubungi dari rekan-rekan di Spora Budpar. Kabarnya Untuk persiapan itu sudah 90%, mulai dari properti, kemudian perlengkapan upacara, geladi prosesi, itu kabarnya juga sudah selesai dilaksanakan. Yang tidak kalah pentingnya, Iis, ini terkait dengan parkir ya. Ini biasanya kan pengunjungnya banyak banget. Ya, itu takutnya nanti bingung parkirnya di mana, kemudian takut kalau salah tempat parkir soalnya ada yang khusus VIP. Kalau info dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ya Is ya, sudah disiapkan untuk kantong parkirnya. Jadi kalau untuk Anda yang mau menonton sebagai pengunjung diwajibkan parkir di kawasan Cemoro Kandang.
0: Oke.
2: Jadi masih area bawah ya itu, bukan area atas, Is. Nah, sedangkan akses yang menuju area atas hanya diperuntukkan bagi kendaraan VIP saja. Nanti dari kawasan Cemoro Kandang untuk pengunjung itu dapat memanfaatkan fasilitas jasa ojek yang sudah disediakan oleh panitia.
0: Wah,
2: jadi naiknya,
0: naiknya
2: nanti ada shuttle atau jasa ojek. Jadi kendaraannya ditinggal di area kawasan Cemoro Kandang yang ada di bawah itu. Gak boleh ikut naik soalnya nanti gak muat di atas, Is ya. Iya, ini mohon diperhatikan dengan baik ya Sedulur Cakra, untuk Anda yang mau menyaksikan siraman sedudo terbuka untuk umum hari ini Minggu 28 Juni 2026, Iis.
0: Terima kasih Denti Danila dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah pernah ke sedudo Sedu Cakra, salah satu ikon Kabupaten Nganjuk ya. Nah, di situ akan sangat seru sekali apabila Anda ini juga meluangkan waktu untuk turun ke bawah. Kebanyakan memang tidak turun ya, karena takutnya capek, curam, dan nanti naiknya pun juga capek begitu. Tapi keindahan dan juga kesenangan semuanya itu ada di bawah. Kalau hanya di atas mungkin kita hanya mendapatkan hawa dingin, pemandangan yang menarik dan indah. Kalau hari Minggu, kemungkinan akan lebih ramai dengan hari-hari biasa. Parkiran juga akan lebih penuh dan mungkin jalan kaki Anda akan semakin panjang. Apalagi kalau hari ini ada siraman sedudo ya. Tapi kalau Anda datang di hari-hari yang bukan weekend, nah itu nanti bisa parkir di dekatnya pintu turun ke arah sedudonya itu ya. Nah ini saya pernahnya itu pas libur. Nah, libur saya kan bukan weekend. Jadi ke sana pas hari apa itu Rabu kalau tidak salah ya. Di situ hanya mungkin enggak banyak sih, hanya puluhan orang saja, enggak sampai ratusan, sehingga tidak terlalu ramai bisa menikmati. Tapi lebih indah mungkin ketika ada acara siraman sedudo ya. Nanti Anda bisa mengikuti acara tersebut mumpung ada di hari Minggu. Monggo Anda boleh langsung menuju ke lokasi, yakni di Sawahan Nganjuk.

0: Dari Simple Plan, Jet Lag, ini tadi yang baru saja saya putarkan. Saya update dulu ke Danti.
1: Tadi requestan ya, Bapak Hero ya, kalau nggak salah tadi. Ya, ini sudah diputarkan Bapak oleh Mbak Iis ya. Ini kira-kira ada di mana panjenengan belum ditambahkan kondisi terkini pagi hari ini. Kalau di sekitar studio Radio Cakra Krisna, Is, anginnya pagi hari ini semeribit ya, dingin, bediding.
0: Yeah.
1: Kemudian cuaca juga sudah mulai cerah ya, matahari di ufuk timur juga sudah mulai merangkak naik, wah puitis.
0: Sebenarnya bukan sastra juga ya ini?
1: Iya bukan, ini jauh saya kalau apa... jurusannya dari sastra ya. Mas Taufik ini tadi juga ikut menambahkan desanya itu Kelitik namanya, desa Kelitik di wilayah Ngawi. Iya, tasyakuran haji. Oh iya, ini kan musim haji ya Is ya, jadi sudah banyak yang pulang dari tanah suci. Biasanya ada kegiatan sowan haji dari sanak saudara, kemudian juga teman atau mungkin juga dari tetangga-tetangga.
0: Ya, minta doa ya.
1: Betul. Ini nanti biasanya oleh-olehnya ada apa aja Is biasanya?
0: Kacang Arab,
1: air zam-zam, kurma, kismis itu ya biasanya.
0: Kalau agak VIP lagi apa ya mukena?
1: Tasbih, gantungan kunci. Kemudian ini kata Mbak Intan, gantungan kunci unta kayak penyanyiin.
0: Tapi biasanya nggak banyak sih ya yang kayak gitu.
1: Ini Mas Taufik menambahkan suhunya 24 derajat Celcius kalau di wilayah Ngawi ya Is. Sama loh, di sini juga 24 derajat Celcius suhunya pagi hari ini. Ini nggak tahu pujian gimana ya. 16 derajat kah pagi hari ini, karena dingin banget pastinya di sana ya Is ya. Ada info Bapak Tri Isbianto ini tadi juga mengirimkan banyak banget info, kabarnya hari ini full, padat banget agendanya. Mulai dari agenda pengajian, kemudian ini juga ada agenda Goes 28 Juni 2026. Wah, ini banyak pokoknya di Mojokerto. Ini kita lihat satu persatu ya. Info yang pertama ini masih agak gelap videonya, sorry Bapak ya, belum bisa saya dengarkan audionya. Ini kalau dari video yang beliau kirimkan kayaknya juga di salah satu masjid yang ada di wilayah Mojokerto, karena beliau ini memang aktif sekali setiap akhir pekan ya, hari Minggu itu mengikuti pengajian-pengajian yang ada di beberapa masjid yang ada di wilayah Mojokerto. Kemudian video yang kedua itu lokasinya ada di Masjid Agung Darussalam Mojokerto. Wah, ini pagi-pagi produktif, sudah nyeruput teh hangat atau kopi ya. Ini kayaknya di dalam masjid kan disediakan ya Is ya. Iya, disediakan. Dalamnya bagus banget di sana, indah. Kemudian yang selanjutnya ini akan pindah di wilayah Surodinawan. Ada pengajian rutin Ahad pagi atau Minggu pagi ya. Ini Masjid Rodrotul Jannah, lokasinya di Jalan Raya Surodinawan, Kota Mojokerto, mulai dari jam 5:30 pagi. Kemudian ini juga ada video yang beliau kirimkan, ini di jalan ketemu rombongan Goes yang tadi kita info di awal ya. Tapi sayangnya beliau nggak ikut, hanya ketemu saja kalau gitu. Ya rombongan Goes ini ya ramai banget ya agendanya. Dan jangan lupa hari ini selain ada siraman sedudo paginya di Nganjuk, nanti malam itu adalah hari terakhir untuk pelaksanaan pasar rakyat ya Is. Penutupan, monggo yang mau nonton ini dipersilakan. Ada Bapak Riono menyapa pagi dari wilayah Pujon Malang, 16 derajat. Waduh, ini kayak kita di ruangan kali ini ya, dingin banget. Ini ada video, ini kayaknya info tadi malam itu ada perayaan hari ulang tahun Desa Tawangsari Pujon Is. Rame loh, ada videonya Is, coba lihat Is.
0: Ini yang dijatnya siapa ini?
1: Bapak Riono.
0: Oh.
1: Okay. Itu infonya semalam ada perayaan ulang tahun desa Tawangsari Pujon Malang ya. Mm-hmm. Terima kasih. Ini tambahan dari beliau karena pagi hari ini di wilayah Pujon Malang suhunya kan 16 derajat Celcius ya. Tapi biasanya kalau sudah menjadi kebiasaan orang Pujon asli, mm-hmm, enjoy saja, sudah enjoy kebal saja.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, sudah kebal ya. Kemudian tadi Bapak Hero yang sudah diputarkan lagunya oleh Iis juga, mm-hmm, menyampaikan terima kasih dengan senang hati. Kita juga diinfo dong Bapak, lokasi Panjenengan ada di mana, kondisinya seperti apa ya, cuaca, lalu lintas, atau mungkin aktivitas sharing pagi hari ini biasanya agendanya apa, beberes kah, atau mungkin ada agenda lain, atau di tempat tinggal Panjenengan ini ternyata ada agenda bersih desa, kerja bakti, atau yang lain sebagainya, boleh diinfokan. Kemudian Is, kita juga terima satu info dari rekan-rekan BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Jawa Timur ya, hari Minggu 28 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang hujan ringan. Untuk siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan cerah dan ada peluang kabut. Waspada ya nanti yang perjalanan jarak jauh malam hari. Kemudian kalau esok hari dini hari diperkirakan cerah berawan dan masih ada peluang kabut. Untuk suhu udara berkisar 12 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 47 sampai dengan 100%. Angin dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 38 km per jam. Geser info lainnya, ini dari Bunda Ardan di wilayah Klagen, Rejoso, Nganjuk. Mau berkabar Mbak Iis, monggo, udaranya cerah, mataharinya sudah ngintip-ngintip manja. Anginnya berhembus semilir, alhamdulillah nikmat luar biasa, kata beliau. Ya, sepakat ya Bunda Ardan, kita ucap syukur bersama ya Iis, hari ini diberikan kesehatan, kemudian juga kita bisa beraktivitas, menjalankan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya, menghirup udara segar, menikmati matahari pagi yang indah dan hangat ya pagi hari ini. Semangat semuanya ya, meskipun yang hari ini tanggalannya tetap hitam. Ini kita nyentil kita sendiri sebenarnya. Iya, tetap semangat, lancar rezekinya. Kalau ada info boleh ditambahkan demi kewaspadaan sedulur cakra yang lainnya, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sebuah pertanyaan besar muncul, Sri Cakra, setelah kabar 5 peserta yang mengikuti latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang meninggal dunia. Kemarin kita terus dapatkan info dari yang awalnya hanya 1 peserta yang meninggal, kemudian per hari Sabtu 27 Juni 2026 menjadi 5 peserta yang meninggal dalam program Sarjana Penggerakan Pembangunan Indonesia 2026, yakni latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Merah Putih. Terbaru adalah Nola Diasari, peserta dari Satuan Pendidikan Sadi Dodik Bela Negara Kalimantan, yang meninggal pada hari Jumat 26 Juni 2026. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menjelaskan, Nola atau peserta yang meninggal ini awalnya masih mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas tanpa menunjukkan keluhan kesehatan sebelum dinyatakan meninggal dunia. Pada hari Jumat 26 Juni, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran sosiologi dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Namun sekitar jam 6 lebih 45 malam, Nola ini mulai mengeluhkan sesak nafas yang disertai dengan badan terasa panas. Tim kesehatan Satuan Pendidikan kemudian segera memberikan penanganan awal sebelum merujuk Nola ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Singkawang. Lalu pada jam 7 lebih 20 malam, Nola tiba di IGD dan langsung menjalani pemeriksaan serta penanganan medis. Selanjutnya, setelah kondisinya distabilisasi, tim medis memutuskan merujuknya ke RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Kemudian sekitar jam 8 lebih 20 menit, Nola tiba di rumah sakit tersebut dan langsung ditangani oleh tim medis. Dalam proses penanganan, kondisi Nola memburuk hingga mengalami henti jantung. Tim dokter kemudian melakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi untuk mengembalikan fungsi jantungnya. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi Nola atau pasien ini tidak dapat dipulihkan. Dan pada jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Jam 6 lebih 42 menit, saya update informasi ke Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Huda ya, sudah melintas di jalur utama Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas pagi kali ini dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bu Enda mengabarkan aktivitas pagi kali ini di rumah saja bersama dengan cucunya ya. Ini yang barusan saja datang di minggu pagi, mau request lagu Mbak. Lagunya Ebith G. Ade, untuk judulnya ngikut saja sama penyiarnya. Okay. Lokasi berada di wilayah Rejoso, cuaca juga cukup cerah pagi hari ini. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Pagi hari ini ya, seperti biasa aktivitasnya mau install unit di Kanigoro Blitar. Waduh, agak jauh ya ini untuk rutenya. Nah, kemudian ini juga bertanya, kira-kira untuk stok BBM solar ya, biosolar untuk Kediri sampai dengan Blitar, stoknya aman ya? Gitu, soalnya kalau nanti ada kekosongan, saya tak kesananya nanti naik mobil yang pakai bensin saja. Oh, begitu. Okay. Nah, ini bisa diinfokan untuk seluruh cakra dari Kediri sampai dengan Blitar, kira-kira untuk stok biosolarnya aman apa tidak ya, bisa ditambahkan untuk di minggu pagi kali ini. Request lagu juga ya untuk Pak Chandra Budi Iis. Requestnya berjudul Tiada Tangis Lagi dari Ella. Gitu. Yeah. Nah, buat menemani aktivitas perjalanannya. Nah, ini akhirnya saya pakai pick up yang pakai Pertamax saja biar santai.
0: Oh, gitu ya.
1: Takutnya nanti kalau untuk stok biosolarnya kosong kan bingung juga. Jadi cari jalur alternatif lainnya menggunakan pick up yang pakai Pertamax saja, begitu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Retno, sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Surabaya lewat jalur bawah nantinya. Lalu lintas pagi kali ini juga sudah mulai ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca pagi kali ini cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ulfa, melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Nangraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, dengan meninggalnya 5 peserta calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang mengikuti pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI 2026 saat latihan dasar militer atau Latsarmil calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Muncul pertanyaan, sebetulnya latihan seperti apa yang mereka hadapi sehingga sampai ada 5 orang yang meninggal dunia? Padahal pengakuan dari Kemenhan, mereka ini sebelum melakukan pelatihan dan juga sebelum melakukan penugasan itu sudah dicek dulu kesehatan dan keseluruhannya. Tapi ternyata masih ada 5 peserta yang meninggal dunia.

106,1 Radio Cakra Krisna, program latihan dasar militer atau Latsarmil bagi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari pembentukan karakter dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Pelatihan ini tidak bertujuan menjadikan peserta sebagai prajurit, melainkan membentuk sumber daya manusia yang disiplin, berintegritas, dan siap mengelola koperasi desa Merah Putih. Tujuannya adalah kedisiplinan, kepemimpinan, integritas dan kejujuran, kerjasama tim, ketahanan mental, kemampuan bekerja di bawah tekanan, semangat pengabdian kepada masyarakat, dan jiwa nasionalisme bela negara. Yang dipertanyakan adalah kegiatan apa saja di Latsarmil tersebut, sehingga beberapa ada sampai 5 peserta yang meninggal dunia. Ini karena mungkin ada salah satu keluhan yang timbul karena aktivitas yang terlalu berlebih ya. Seperti pembinaan karakter dan mental, pembentukan sikap disiplin, lalu pengendalian emosi, ketegasan dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab. Implementasinya di lapangan ternyata adalah bangun pagi sesuai jadwal, menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi aturan selama pelatihan. Kemudian pelatihan kedisiplinan, seperti laporan keuangan tepat waktu, pengelolaan administrasi yang rapi, pelayanan kepada masyarakat yang menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, ada pelatihan baris berbaris kepemimpinan atau leadership training. Kemudian kerja sama tim, team building, bela negara dan wawasan kebangsaan, integritas dan anti korupsi, dan ketahanan fisik. Nah, mungkin ketahanan fisik ini ya yang lebih berat dirasakan, karena ketahanan fisik ini yang dilatih adalah fisiknya, seperti lari, senam pagi, olahraga bersama, peregangan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kemampuan menghadapi tekanan. Nanti pelatihannya atau materinya seperti penyelesaian masalah, pengambilan keputusan cepat, adaptasi terhadap perubahan. Kemudian pelatihan manajerial, manajemen organisasi, administrasi koperasi, pengelolaan usaha, pengembangan ekonomi desa, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan bisnis koperasi. Saya Isatin yang masih bertugas untuk

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.